0: memanfaatkan set piece, dan sebenarnya hampir 30 menit sebelum dari extra time plus beberapa menit di babak kedua, akhir babak kedua, Messi bermain sebagai pemain yang lebih free roll ya, lebih ke belakang, dia lebih membuka ruang, memberikan umpan, jadi tidak menjadi tidak di depan lagi, dia menempatkan posisinya ditempatin oleh seorang Julian Alvarez, dia lebih banyak bergerak, membuka ruang, memberikan terupas, memberikan crossing, dan ini menurut saya kedewasaan dan cara bermain, pengalaman bicara terhadap Messi dan Argentinanya. Yeah. Tapi balik lagi, pengalaman Argentina dan mereka melawan tim yang sangat ulet, mereka sempat kesulitan, tapi mereka punya solusi. Tetapi saya juga salut buat Valverde, bermain disiplin, mereka tidak putus asa, mereka bermain sampai titik dalam penghabisan. Bahkan gol kedua menurut saya layak jadi gol terbaik di pertandingan ini, golnya seorang Cindy Lopez Cabral tadi. Dan kalau saya diminta memilih siapa pemain terbaik, salah satunya adalah antara pemain Valverde, Cindy Cabral atau Fozinha, walaupun memang pemenangnya Argentina. Tapi kalau overall mungkin saya memilih Messi menjadi MVP, karena sebenarnya sempat memilih Lisandro Martinez, yeah, yeah. Tetapi ternyata solusi terakhirnya Messi, dan Messi kembali lagi, Messi is Messi gitu.
1: Oke. Dan bisa setiap Piala Dunia selalu ditunggu adalah sebuah kejutan yang terjadi.
0: Yeah.
1: Apakah partai 32 besar Argentina Kevin ini bisa memenuhi kategori itu?
0: Menurut saya ini jawaban dari ketika katanya baganya Argentina mudah segala macam.
1: Iya,
0: ini jawaban
1: iya, sebelah kanan ya.
0: Iya, baganya mudah, tidak mudah ternyata. Tidak mudah dan Kevin berjuang dengan maksimal, bermain dengan sangat bagus. Tidak ada kartu merah, minim kartu kuning. Artinya ini permainan yang sangat sportif, permainan kualitas tinggi dipertontonkan oleh kedua tim. Dan ini menurut saya anggapan bahwa bagan Argentina mudah ya dijawab dengan permainan ini. Yeah. Yang pasti hari ini Messi menciptakan rekor-rekor baru lagi, yang dia menjadi pemain
1: terbanyak
0: perenda penampilan terbanyak 30 dan gol terbanyak Piala Dunia, semua Piala Dunia 20 ya. Baik perempuan maupun laki-laki Piala Dunia, lalu dia menjadi pemain pertama dalam sejarah Piala Dunia mencetak 7 gol atau lebih dalam 2 turnamen yang berbeda. 2022 mereka dia mencetak 7 gol dan sekarang dia mencetak 7 gol juga. Dia juga menjadi pemain yang melampaui catatan Pele dan juga Kylian Mbappe sejak 1966. Dia menjadi pemain dengan kontribusi gol terbanyak 13, 6 gol, 6 asis di babak gugur.
1: Yeah.
0: 6 gol, 7 asis di babak gugur. Sedangkan catatan Pele dan juga Kylian Mbappe baru 11. Dia unggul 2 atau 13. Artinya Messi masih akan lanjut di 16 besar. Apakah rekor-rekor lagi akan terjadi? Jadi itu pastinya akan kita menarik untuk selalu ditunggu di Piala Dunia kali ini.
1: Iya. Biasanya sebuah tim itu kan ada pemain-pemain yang menonjol, dan itu rasanya tidak terlihat begitu terlihat sekali di Cape Verde. Anda melihat siapa sih sebenarnya motor dari tim Cape Verde ini sehingga mereka bisa bermain begitu solid?
0: Kalau dari awal turnamen saya melihat Kevin Pina salah satu pemain yang menurut saya sangat sangat penting ya.
1: Yeah.
0: Dia bukan leader, tapi dia pemain yang penting bagi timnya. Kalau leader terus mereka punya Ryan Mendes, mereka punya di belakang ada Dirne Burgess gitu. Yeah. Tapi kalau melihat pemain penting, menurut saya Kevin Pina salah satu pemain penting di sini, dan tanpa mengecilkan hati yang lain, beberapa pemain juga cukup baik ya, termasuk Pico Lopez di situ, atau Roberto Lopez ataupun Sidney Cabral. Tapi overall kolektivitas adalah kekuatan dari Valverde. Jadi tidak ada satu dua pemain yang menonjol. Mereka bermain bagus, dan kredit poin plusnya adalah mereka mereka sebuah tim yang bermain sangat sportif, minim kartu, bermain sangat bagus, minim kebobolan. dan mereka menjadi tim yang paling banyak membobol Argentina sejauh ini di turnamen ini. Kemarin kan pertama dibobol Jordania 1 gol dan ini 2
1: gol.
0: Dan 2 gol ini bukan di ketika mereka tertinggal, mereka selalu kondisi menyamakan. Artinya semangat juang Cape Verde ini luar biasa.
1: Ada beberapa peluang yang tercipta di menit terakhir sekalipun. Betul. Ya. Baik. Kita sapa dulu beberapa pendengar ini ya, Bung Estu ya. Pak Andi di Bengkulu Utara. Selamat pagi Pak Andi. Salam olahraga.
2: Salam olahraga jaya.
1: Iya,
2: Pak. Bagi Bung Rudi.
1: Ya, silakan Pak.
2: Ya, luar biasa gitu. Cape Verde bisa menampilkan permainan yang bagus gitu ya. Di luar dugaan gitu. Mampu menyulitkan barisan area pertahanan Argentina gitu ya. Terutama Tuna Martinnya lumayan gitu untuk istilahnya menghalau agresivitas Lionel Messi gitu. Jadi satu kata buat Argentina gitu, sukses kali ini gitu ya.
1: Oke, baik Pak Andi, terima kasih. Pak Soan di Samarinda, selamat pagi, salam olahraga Pak Soan.
3: Selamat pagi.
1: Iya Pak Soan, silakan
3: salam
1: Pak Soan.
3: Salam olahraga temanku.
1: Iya, gimana Pak?
3: Saya bangga dengan lawannya Argentina ini ya.
1: Iya.
3: Bangga saya dan juga negaranya juga seharusnya bangga. Tentang selisih gol 3-2 itu saya kira itu adalah sebuah permainan, tetapi mereka bangga mampu membobol gawang yang selalu dielulukan oleh seluruh dunia, bahkan Indonesia selalu mengelulukan inilah itulah. Saya tidak mengelulukan itu, tidak, karena persoalannya saya tahu Argentina sekarang tidak seperti Argentina zamannya Maradona. Saya tahu itu. Dan saya tidak bisa menyebutkan nama satu demi satu begitu hampa, tetapi motivasi yang kuat oleh lawan daripada Argentina. Namanya aja saya tidak tahu apa ini nama negara ini kan. Dalam peta aja mungkin tidak ada kan. Tapi begitu Argentina bisa dibobol sampai 2 itu kan memalukan, kalau saya bilang bukan hebatnya Messi, bukan hebatnya yang membobolkan, enggak. Itu bukan selisih gol itu, tidak saya kira. Inilah hebatnya bola, itulah hebatnya negara yang mampu menandingi Argentina. Baik. Dan saya punya keyakinan Argentina itu nanti akan gugur di 16.
1: Oke, baik.
3: Ya, iya. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Soan. Pak Mus terakhir di Flores, selamat pagi, salam olahraga Pak Mus.
4: Selamat pagi Pro 3, salam olahraga.
1: Ya Pak Mus, silakan Pak Mus.
4: Oke, selamat ya buatnya Argentina ya, meskipun dengan susah payah ya untuk memenangkan pertandingan ini. Tapi semua ini ya seperti apa yang dikatakan oleh Bung Espadi ya, bahwa semua ini berkatnya dari Messi ya, karena bagaimanapun itu semuanya berawal dari Messi ya, baik aman kita gostra langsung maupun asisnya ya, mulai servis bola mati. Dan untuk pelatih Argentina, mudah-mudahan ke depan bisa dibenah lagi ya untuk tim-timnya, semoga bisa kembali bertemu dengan Prancis di final nanti. Semoga 2022 terulang lagi begitu ya.
1: Iya, terima kasih.
4: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Selamat olahraga. Argentina nanti menghadapi Spanyol di Bung Estu ya.
0: Bukan, Mesir.
1: Oh iya, iya, Mesir ketika mengalahkan Australia. Nah, bagaimana kekuatan kedua tim nanti di 16 besar, dan pasti Mesir juga mempelajari betul pertandingan pagi hari ini.
0: Iya, ini menarik sekali, dua kubu yang berbeda, Mesir dan juga Argentina. Yang pasti Mesir juga salah satu negara yang bisa dikatakan di pertandingan di turnamen kali ini tidak, bukan tim yang di atas, tapi tim rata-rata air aja di gitu. Tapi Mesir selalu punya senjata, seperti pertandingan lawan Australia mereka punya senjata-senjata pemain yang cukup bagus, dan menurut saya ini akan menjadi seru. Ini akan menjadi lawan lagi bagi Messi dan kawan-kawan, pemain dari Afrika, tetapi dengan cara main yang lebih berbeda. Kalau tadi gayanya agak ke Eropa, Portugal ya, ini lebih Afrika yang di utara ya, seperti Maroko, gaya-gaya seperti itu. Dan ini menurut saya akan menarik di pertandingan nanti ketika Argentina bertemu dengan
1: Mesir
0: ini. Ya. Kita tahu bahwa di pertandingan di sebelumnya Mesir itu sempat imbang lawan Belgia, lalu menang 3-1 lawan New Zealand, kemudian imbang lagi lawan Iran. Nah, ini menurut saya akan menariknya adalah pertemuan antara Mohamed Salah dan juga Lionel Messi. Ini akan menarik karena duanya kan posisinya
1: sama,
0: bersama dan dua-duanya adalah harapan dari kedua tim, sama-sama sama-sama menjadi leader walaupun bukan kapten ya, ya hanya Messi yang kapten, tapi dua-duanya ini leader bagi timnya, terutama leader penyerangan dalam mengolah serangan ke depan,
1: membangun serangan.
0: Jadi menurut saya ini akan menarik turnamen ini dengan adanya Mesir ketemu dengan Argentina. Dan sekali lagi bagan dari Argentina tidak mudah.
1: Ya. Banyak yang mengatakan sebelah kanan lebih mudah daripada sebelah kiri. Ya, terakhir menjawab atau Pak Mus tadi, bisa mungkin nggak itu Perancis dan Argentina terulang kembali?
0: Tapi saya justru sepakat dengan Pak Andi tadi ya. Kalau Argentina tidak hati-hati dalam tanda kutip, Mesir bisa merepotkan. Ini belajar dari Cape Verde. Cape Verde bermain sangat disiplin dan Mesir mungkin akan melakukan hal yang sama, atau kemungkinan besar melakukan hal yang sama sangat besar dengan cara mungkin berbeda dengan cara mainnya, tapi dengan cara mematikan cara bermain,
1: memotong bola-bola menutup
0: betul,
1: ya.
0: Membayangi Messi dengan tidak perlu market, tapi membayangi Messi itu salah satu dan cukup efektif. Baik. Dengan permainan disiplin Cape Verde tadi.
1: Oke, Bung Estu, terima kasih Bung. Nanti kita jumpa lagi di pertandingan-pertandingan lainnya, tentu di babak 16 besar ya Bung ya.
0: Siap.
1: Terima kasih Bung. Terima kasih sekali lagi dan juga terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah berpartisipasi pagi hari ini. Salam olahraga.
5: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Argentina versus Tanjung Verde.
1: Iya Belanda, sayang banget ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: Bapak, Ibu, selamat ya. Dari pemeriksaan yang telah kita lakukan, didapatkan hasil bahwa ternyata Ibu Ayu sedang mengandung 4 minggu.
1: Alhamdulillah ya, Bang.
2: Iya, Dek.
3: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Z. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menduga Bupati Langkat Syah Afandin atau Ondim menerima gratifikasi sekitar 3,5 miliar rupiah yang berkaitan dengan pengangkatan kepala sekolah SD dan SMP, pengisian jabatan di Dinas Pendidikan, serta posisi camat, hingga pengadaan seragam sekolah. Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Hussein, menilai praktik tersebut tidak hanya merusak tata kelola pemerintahan, tetapi juga mengancam kualitas pendidikan karena jabatan kepala sekolah diduga diperjualbelikan, sekaligus memicu keresahan di kalangan aparatur sipil negara di Kabupaten Langkat. Kasus tersebut terungkap setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan di Langkat, Binjai, Pada, dan Medan pada 2 Juli lalu dan kemudian menetapkan Syah Afandin dan Yakub Abdal Al-Muharif sebagai tersangka dugaan suap proyek. Dengan Ondim diduga menerima 800 juta rupiah dari total komitmen 1,117 miliar rupiah terkait puluhan proyek di Dinas Pendidikan dan Dinas Perumahan serta Kawasan Pemukiman Kabupaten Langkat. Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fatoni menilai komitmen Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam mendorong Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI menjadi forum yang menghadirkan solusi bagi pemerintah kota sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Fatoni mengapresiasi ajakan Eri Cahyadi kepada seluruh anggota APEKSI untuk memperkuat inovasi, kolaborasi, serta memanfaatkan berbagai skema pembiayaan alternatif seperti kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU dan obligasi daerah karena langkah tersebut telah dibuktikan melalui pengalaman pemerintah kota Surabaya. Fatoni juga mengatakan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan berbagai program prioritas nasional sehingga semangat berbagi pengalaman dan inovasi melalui APEKSI diharapkan dapat memperkuat pelayanan publik sekaligus mempercepat pembangunan di seluruh daerah. Informasi mancanegara, Jepang berencana menghadirkan layanan kereta ekspres terbatas yang menghubungkan langsung Bandara Narita dan Bandara Haneda pada tahun 2030-an, sehingga waktu tempuh antar kedua bandara dapat dipangkas dari sekitar 90 menit menjadi lebih singkat sekaligus memudahkan mobilitas penumpang. Sebelum layanan langsung beroperasi, Keisei Electric Railway akan meluncurkan kereta ekspres antara stasiun Bandara Narita dan stasiun Oshiage pada tahun 2028, kemudian memperpanjang rute melalui jalur Toei Asakusa Line dan KQ Line hingga mencapai Bandara Haneda. Selain menghadirkan layanan baru, proyek tersebut juga mencakup pembangunan stasiun layang, penambahan jalur kereta, serta peningkatan fasilitas Bandara Narita, sehingga kapasitas layanan transportasi diharapkan meningkat dan mendukung kelancaran perjalanan wisatawan domestik maupun mancanegara. Informasi dari dunia olahraga, Cristiano Ronaldo mengatakan akan menentukan masa depannya bersama dengan tim nasional Portugal setelah seluruh rangkaian Piala Dunia 2026 berakhir. Karena saat ini ia memilih fokus menjalani turnamen sebelum mengambil keputusan bersama keluarganya. Pernyataan itu disampaikan setelah Ronaldo membantu Portugal lolos ke babak 16 besar berkat kemenangan 2-1 atas Kroasia dan menyumbangkan 1 gol melalui tendangan penalti dalam pertandingan yang berlangsung di Toronto, Kanada. Saat ini Portugal bersiap menghadapi tantangan berat melawan Spanyol pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Dallas, Texas dalam laga yang akan menjadi penentu langkah Seleção das Quinas menuju perempat final.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRI Programa 3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi ya. Dalam lebihnya 5 menit waktu Indonesia bagian barat ya, sebelumnya sudah kita bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta Jaringan Berita Nasional ya. Pendengar tadi dari pukul 5 pagi lalu juga di pukul 6 paginya kita sempat jeda untuk warta berita daerah ya pendengar ya. Lalu kita lanjutkan lagi hingga pukul 8 ya, sudah selesai kita bersama mendengarkan dan merasakan euforia dari laga antara Argentina melawan Tanjung Verde ya, di mana dengan hasil akhir agak deg-degan juga saya hasil akhirnya 3-2 pendengar ya. Beri tepuk tangan yang luar biasa ya, luar biasa meriah untuk Argentina karena berhasil ya masuk ke babak selanjutnya, dan juga pastinya kita acungi jempol untuk Tanjung Verde karena luar biasa ya bisa mendapatkan nilai ya, skor gitu ya sampai 2 lagi. Dan memang kan masyarakat berpikir pecinta sepak bola kayaknya Argentina nih yang bakal menang telak. Oh ternyata tidak ya, Tanjung Verde tetap memberikan perlawanan luar biasa sekali ya. Silakan tidur atau beristirahat untuk Anda. Mungkin pagi hari ini ada yang masih mau rebah-rebahan dulu, ngantuk ya, atau ada yang baru mau sarapan gitu ya mendengar ya, boleh. Karena tadi seru sekali kita mendengarkan bersama laga antara Argentina dan juga Tanjung Verde ya, seru sekali. Saya full mendengarkan dari pukul 5 tadi. Pendengar, apakah Anda sama atau berbeda ya? Dan tadi juga sudah diupdate informasinya ya di warta berita juga pukul 8 paginya. Dan selanjutnya pendengar, karena kita sudah kembali ke RRI Pro 1 Pontianak ya, di sini sudah banyak sekali lagu-lagu pilihan yang sudah saya siapkan untuk menemani pagi hari Anda. Juga informasi-informasi yang sudah saya siapkan untuk menemani akhir pekannya ya, supaya akhir pekannya gak terlalu ini, gak terlalu lemes, gak terlalu ngantuk ya, setelah mungkin begadang ataupun mungkin menghabiskan waktunya ya semalam dengan bertanding dengan sepak bolanya. Baik, saya putarkan dulu beberapa lagu untuk Anda pendengar di pagi hari ini. Saya mulai dari Roni Parulian dengan Tak Ada Yang Sepertimu. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya, kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dum?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh, betul dari tadi ngeprint terus. Banyak bener.
0: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi. Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.

0: baru buka ke bang warungnya.
1: Eh bang Anton, iya nih bang, mau belanja apa nih pagi-pagi?
0: Enggak, mau beli rokok ya nih.
1: Ah, kebetulan nih bang, saya ada rokok murahnya.
0: Rokok apa pula nih bang? Apa nak ada pita cukainya nih? Eh bang, jual rokok tanpa pita cukai itu bahaya dan melanggar hukum.
2: Oh no.
1: Alamak, iya ke? Nah bang, pakai rokok yang biasa jalan ya. Ada cukainya, asli.
0: Beberapa jenis rokok ilegal yang wajib dihindari. Rokok polos atau tanpa pita cukai palsu atau cetakan buram, pita cukai bekas atau ada sobekan atau bekas lem, dan pita cukai salah peruntukan. Ayo gempur rokok ilegal. Bea Cukai Pontianak makin baik.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Di tengah riuhnya zaman, ketika sekat-sekat sosial kerap memasung ruang gerak perempuan, sebuah suara berani bergema menembus waktu. Manusia Bebas, karya Suwarsi Joyo Puspito.

bukan sekedar kisah tentang kehidupan seorang perempuan, melainkan juga perjalanan panjang manusia dalam mencari kebebasan, harga diri, dan makna hidup yang sesungguhnya. Melalui jemarinya, kita diajak menyelami samudra pergulatan batin yang begitu manusiawi. Kebebasan yang ditenun dalam novel ini bukanlah pekik perang melawan penjajah tirani,

berusaha melawan arus dengan tetap mempertahankan nilai kemanusiaan mereka. Perjuangan itu tidak selalu berakhir dengan kemenangan yang gemilang, tetapi justru terasa nyata karena penuh luka dan pengorbanan. Bahasa yang digunakan sederhana namun syarat makna. Suarsi tidak berusaha menggurui pembaca, melainkan mengajak kita merenung. Kita dibuat bertanya, apakah kebebasan benar-benar telah kita miliki? Ataukah kita masih terikat oleh ketakutan dan tuntutan lingkungan? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang membuat novel ini tetap relevan meskipun telah ditulis puluhan tahun lalu. Membaca manusia bebas memberikan kesan haru sekaligus kagum. Haru karena menyaksikan perjuangan manusia menghadapi berbagai keterbatasan, dan kagum karena keberanian tokoh-tokohnya untuk tetap mempertahankan keyakinan mereka. Novel ini mengajarkan bahwa menjadi manusia bebas bukan berarti hidup tanpa aturan, melainkan memiliki keberanian untuk menjadi diri sendiri dan bertanggung jawab atas pilihan hidup yang diambil. Secara keseluruhan, Manusia Bebas adalah karya sastra yang menyentuh hati dan membuka wawasan. Novel ini layak dibaca oleh siapapun yang ingin memahami arti kebebasan, kesetaraan, dan perjuangan menjadi manusia yang utuh. Setelah menutup halaman terakhirnya, pembaca mungkin tidak hanya mengingat ceritanya, tetapi juga membawa pulang renungan mendalam tentang hidup dan kemanusiaan.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda pendengar yang ingin menghabiskan akhir pekan dengan liburan ya, pasti jadi bahan pikiran juga, mengingat cuaca belakangan tuh lebih seringnya ke panas ya. Katanya kan memang dari menurut perkiraan cuaca kan memang ini ya pendengar ya, memasuki musim kemarau ya. Ya itu yang menjadi tantangan adalah cuaca yang panas, apalagi kita liburannya lokasinya itu yang kayak outdoor ya, ataupun luar ruangan. Wah, itu jadi buat kita jadi mikir, aduh iya gak ya, liburan gak ya gitu. Tapi beda cerita sih kalau emang yang suka dengan alam ya, mau panas mau hujan sih hajar-hajar aja gitu ya. Dan pastinya untuk menjaga kenyamanan dan kesehatan kita di tengah cuaca yang panas ya pendengar, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan supaya liburan tetap nyaman seperti itu ya. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan pendengar? Yang pertama adalah gunakan sunscreen dan pakaian yang nyaman ya. Jadi paparan sinar matahari tropis ini bisa membuat kulit cepat terbakar. Gunakan sunscreen minimal SPF 30 tapi secara menyeluruh, serta pakaian berbahan ringan dan berwarna terang. Selain melindungi kulit, kita juga tetap terlihat stylish ya selama perjalanan. Karena memang ya pendengar, kalau hanya mengandalkan pakaian yang kita pakai, kan kita gak mungkin liburan dengan pakaian yang tebal, pakai jaket gitu ya. Jadi gunakanlah sunscreen ya, ataupun sunblock. Tapi kalau saya sih, kalau sampai aktivitasnya di luar ruangan ya, saya lebih prefernya ke sunblock ataupun sunscreen ya, SPF-nya cukup tinggi, misalnya 50, dan reapply ya, misalnya 2 jam sekali seperti itu. Apalagi untuk Anda yang punya anak ya, liburannya bersama anak-anak. Nah, itu anak-anak tuh cepet banget tuh belangnya ya. Ini kulitnya belang gitu kena matahari ya. Jadi jangan lupa pilihkan juga, selain untuk orang tuanya pakai sunscreen agar terlindung dari matahari, anak-anaknya juga ya harus diberikan sunscreen juga. Pastikan memang menggunakan sunscreen yang cocok supaya tidak mengiritasi kulit anak ya. Lalu juga untuk pakaian pendengar ya, untuk seorang seperti saya yang sangat suka pakaian warna hitam, memang gak cocok ya pendengar, karena sinar matahari itu kalau kena warna gelap atau warna hitam tuh dia malah makin panas ya, karena warna hitam tuh kayak menyerap panas gitu ya. Jadi sebisa mungkin pakai pakaian yang warnanya cerah ya, putih, kuning, hijau ya, gak apa-apa, pakai yang cerah aja, karena itu akan lebih adem di badan ya. Dan ya sebisa mungkin kalau ada tempat teduh ya, ya kita di tempat yang teduh saja ya, karena memang sebenarnya kepanasan itu juga bisa berbahaya ya pendengar ya. Jadi kalau kita merasa sudah terlalu panas tubuh kita, nah itu sebaiknya perhatikan juga untuk kesehatan, bukan hanya kulit loh yang kena efeknya, tapi badan kita secara menyeluruh ya, kalau sudah terlalu panas itu berbahaya juga ya. Jadi sebisa mungkin gunakan pakaian yang nyaman, lindungi kulit kita, lindungi keluarga kita, seperti itu ya. Ada beberapa hal lagi yang harus diperhatikan pendengar, tapi nanti kita bahas lebih panjangnya. Saya putarkan dulu salah satu lagu dari The Virgin dengan Demi Nama Cinta.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Hadeh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
6: Yeay, kakak pulang, kakak.
3: Ibu, maafkan. Aku enggak...
5: Udah, enggak apa-apa.
3: Tapi, Bu, aku...
5: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin, hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
6: Iya, kakak hebat.
7: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta...

Baik pendengar ya, masih membahas mengenai gimana sih caranya gitu ya tetap nyaman saat liburan walaupun cuaca panas. Yang pertama tadi pastikan melindungi tubuh dan kulit kita. Yang kedua adalah pastikan tubuh tetap terhidrasi, bukan dehidrasi ya, tapi terhidrasi. Jadi bawa selalu botol air minum yang bisa diisi ulang gitu ya, misalnya kayak tumbler gitu ya, dimana kita bisa secara berkala minum air putih ya pendengar ya, boleh kita sambil minum kopi, minum jus, minum teh dan sebagainya boleh, tapi yang penting itu adalah air putih. Jadi pastikan tubuh kita tidak kekurangan cairan. Hindari kalau lagi liburan ya, sebisa mungkin sebenarnya hindari terlalu banyak minum minuman yang mengandung kafein ataupun bersoda, karena bisa bikin kita cepat haus, cepat dehidrasi juga. Tapi kalau kita tetap bawa tumbler kemana-mana, bawa air putih ya sambil ngopi ya, seseruput dua seruput boleh-boleh aja ya pendengar, biar nggak ngantuk saat liburan. Lalu juga yang selanjutnya pendengar, sebisa mungkin gunakan aksesoris pelindung ya. Kita bisa melindungi mata dengan kacamata hitam, lalu gunakan payung saat berjalan di bawah terik matahari, dan jangan lupa membawa jaket tipis kalau memang destinasi wisata kita menuju dataran tinggi seperti itu ya. Tapi di sini kemana ya? Dataran tinggi masa ke bukit? Enggak deh kayaknya ya mendengar ya. Jarang deh kayaknya kalau liburnya cuma 2 hari harus mendaki gunung, lewati lembah, kayaknya enggak ya. Tapi memang seperti itu pendengar ya, sebisa mungkin bawa pelindung lah untuk kulit kita, untuk tubuh kita, untuk mata, apalagi untuk saya nih. Saya aja barusan tadi keluar ya pendengar, saya mengarahkan pandangan saya keluar tuh rasanya kayak harus agak merem-merem dikit mata saya, karena mata saya itu agak sensitif terhadap cahaya ya. Ya beginilah mata-mata silinder ini. Nah makanya saya kemana-mana bawa kacamata hitam, dan kacamata saya yang untuk baca ini pun memang ini ya, bisa menghitam saat terkena sinar matahari. Nah seperti itulah pendengar ya, sebisa mungkin amankan tubuh kita, mata kita ya, dan tetap pastikan cairan tubuh itu terpenuhi gitu, kebutuhan akan cairan tubuh terpenuhi ya pendengar ya, kebutuhan akan air putih, kebutuhan akan air minum gitu ya, air putih lah terutama, karena kalau cuma bilang air minum tuh kayaknya nanti banyak yang bilang oh boleh teh, boleh kopi, ya boleh-boleh aja, tapi pastikan air putihnya juga cukup.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

0: Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan, Bu?
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya. Ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya, Bu. Anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain, dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju, Bu. Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

0: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak, sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

0: Din, kamu percaya enggak kalau hasil bumi Indonesia itu banyak dan beragam? Mulai dari hasil pertanian, perkebunan, hingga perikanan.
1: Percaya, tapi yang buat aku heran kok nilai ekonominya belum maksimal ya?
0: Kurang maksimal? Gimana maksudmu, Din?
1: Maksudku, nilai jual yang kita dapat tuh masih rendah, Yan.
0: Jadi menurutmu harga jualnya kita naikkan?
1: Gini loh, Yan. Selama ini kan hasil alam kita jual sebagai bahan mentah kepada konsumen, baik itu lokal maupun luar negeri, sehingga harganya tuh murah. Nah, kalau kita jual setelah hasil-hasil kekayaan alam itu kita olah menjadi barang jadi, otomatis harga akan lebih mahal kan? Nah, itu tuh namanya hilirisasi, Yan.
0: Menarik juga ya, hilirisasi.
1: Nah, selain itu, manfaat hilirisasi juga akan lebih luas, Yan. Karena dengan pengolahan di dalam negeri, otomatis industri akan berkembang dan lapangan pekerjaan akan terbuka luas.
0: Wah, iya benar. Keren. Jadi, enggak jual bahan mentah, tapi barang jadi. Nilai jual meningkat, masyarakat pun jadi sejahtera ya.

0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.
1: Editor merupakan novel ketiga dalam tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata, merupakan lanjutan perjalanan hidup Ikal setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya di Indonesia. Dalam novel Edensor ini, pembaca diajak menyusuri kisah Ikal dan Arai yang selanjutnya mendapatkan beasiswa ke Eropa di Universitas Sorbonne, Prancis. Namun lebih dari sekedar cerita tentang pelajar Indonesia di luar negeri, Edensor berisi perenungan mendalam tentang mimpi, identitas, kebebasan, dan kemanusiaan. Andrea Hirata tidak hanya menceritakan perjalanan geografis tokohnya, tetapi juga perjalanan batin yang mencerminkan pencarian makna hidup. Dengan gaya bahasa puitis, penuh humor, dan kejutan, ia menenun narasi yang mampu menyentuh nilai-nilai humanisme universal. Tema utama dari Edensor adalah mimpi dan pendidikan sebagai jalan pembebasan. Ikal dan Arai adalah representasi anak-anak marginal dari Belitung yang bermimpi besar. Edensor sendiri merupakan sebuah desa di Inggris yang sebelumnya hanya mereka kenal dari buku geografi di sekolah dasar. Desa itu menjadi simbol mimpi mereka, tempat fiktif yang menjadi nyata karena kekuatan imajinasi dan tekad. Novel ini juga menggambarkan pendidikan sebagai alat mobilitas sosial dan sebagai jendela untuk memahami dunia. Di Sorbonne, Ikal dan Arai bertemu dengan mahasiswa dari berbagai latar belakang yang membuka perspektif mereka tentang dunia. Namun, Andrea tidak terjebak dalam glorifikasi Barat. Ia justru memperlihatkan kontras antara kehidupan Eropa dan nilai-nilai yang dibawa dari kampung halaman. Dalam novel ini juga terselip tema kemanusiaan, di mana Ikal dan Arai menyaksikan kehidupan kaum imigran, gelandangan, hingga korban perang saat melakukan perjalanan di berbagai negara di Eropa. Disinilah Andrea menyuarakan kritik sosial dan menekankan pentingnya empati serta rasa keadilan. Pesan moral paling kuat dari Edensor adalah bahwa mimpi harus diperjuangkan, betapapun mustahil kelihatannya. Andrea Hirata menunjukkan bahwa kegigihan dan keyakinan bisa mengalahkan keterbatasan. Persahabatan Ikal dan Arai juga menjadi kekuatan yang menopang mereka dalam menghadapi tantangan. Arai adalah simpai keramat yang tidak pernah menyerah, menjadi simbol harapan dan inspirasi. Melalui tokoh Arai, Andrea menegaskan bahwa dalam hidup kita memerlukan seseorang yang selalu percaya pada kita, bahkan saat kita meragukan diri sendiri. Selain itu, dalam novel Edensor, identitas menjadi tema penting. Ikal tidak pernah melepaskan akar budaya dan asal-usulnya. Di tengah gemerlapnya Eropa, ia tetap menyebut dirinya sebagai anak Melayu, membanggakan kampungnya dan bahkan menulis surat untuk ayahnya dalam bahasa Indonesia. Ini menunjukkan bahwa dalam menjelajahi dunia, kita tidak harus kehilangan siapa diri kita sebenarnya.
0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Barat dipastikan bukan akibat krisis pasokan energi maupun batu bara. PT PLN Persero menerapkan manajemen beban secara terbatas sebagai langkah menjaga keandalan sistem kelistrikan. Kebijakan tersebut diambil setelah terjadi gangguan operasional pada salah satu pembangkit listrik milik Independent Power Producer ataupun IPP hingga pasokan data ke sistem kelistrikan Kalimantan Barat belum dapat beroperasi secara optimal. Manajer Komunikasi dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan TJSL PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Barat Muklizar Kasih mengatakan pengaturan beban dilakukan secara terukur agar sistem kelistrikan tetap stabil mampu melayani secara menyeluruh. Menurutnya kondisi ini tidak berkaitan dengan ketersediaan energi primer maupun pasokan batu bara. Hingga saat ini stok energi untuk mendukung operasional pembangkit berada dalam kondisi aman dan mencukupi. PLN juga memastikan seluruh personel teknik telah dikerahkan untuk mempercepat penanganan gangguan dan upaya pemulihan terus dilakukan agar pasokan listrik dapat kembali normal secara bertahap di wilayah yang terdampak. Selain melakukan perbaikan pada sistem, PLN terus memantau perkembangan pasokan daya secara real time guna memastikan proses normalisasi berlangsung aman tanpa mengganggu keandalan jaringan kelistrikan. PLN turut mengharapkan dukungan dan pengertian masyarakat selama proses pemulihan berlangsung dan informasi mengenai perkembangan penanganan gangguan akan terus disampaikan secara berkala kepada pelanggan. Dengan percepatan perbaikan yang dilakukan, PLN optimis sistem kelistrikan Kalimantan Barat dapat segera pulih sepenuhnya hingga aktivitas masyarakat dan dunia usaha kembali berjalan normal. Untuk informasi lebih lengkapnya silakan kunjungi rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial.

0: dan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi. Mari kita jaga warisan itu dengan toleransi, dengan semangat kebinekaan, dan dengan cinta pada tanah air. Karena Indonesia adalah kita, dan kita yang membuat Indonesia menjadi makin berharga.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ada informasi lagi ini dari PLN ya, pendengar, di mana sehubungan dengan adanya gangguan teknis pada pembangkit yang berdampak pada pasokan daya sistem, PLN akan melakukan sistem pengaturan operasi sistem kelistrikan guna menjaga keandalan pasokan listrik. Nah, sebagai dampaknya akan dilakukan penghentian sementara pasokan listrik secara terbatas ya untuk hari ini, pendengar, Sabtu 4 Juli 2026 ya. Ini dimulai di 8.30 ya atau setengah 9 tadi hingga 14.30 atau setengah 3 sore ya, untuk wilayah 1 sampai 8 dengan durasi padam itu sekitar 6 jam ya pendengar. Untuk wilayah 1 sampai 8 ada wilayah mana saja? Untuk wilayah 1 itu ada Jalan RA Kartini, lalu Jalan AR Hakim, Jalan Nur Ali, Jalan Jenderal Urip dan sekitarnya. Lalu untuk wilayah 2 ini ada Jalan Nusa Indah, Jalan Meranti, Jalan Hos Cokro Aminoto dan sekitarnya. Untuk wilayah 3 ada Jalan Sultan Abdurrahman, Jalan KS Tubun, PCC dan sekitarnya. Lalu wilayah 4 ada Jalan Merdeka, Jalan Pak Kasih, Pelabuhan dan sekitarnya. Untuk wilayah 5 ada Jalan Swadaya, Jalan Tunas Harapan dan sekitarnya. Lalu wilayah 6 ada Jalan Penjara dan sekitarnya. Untuk wilayah 7 ada STIMIK atau STIMIK ya biasa kita sebutnya, lalu sekitaran Hos Cokro Aminoto. Dan untuk wilayah 8 pendengar ada Kampus Untan dan sekitarnya. Makanya sudah diinformasikan ya pendengar pastinya, jadi boleh dipersiapkan misalnya di tempat pendengar ya, mungkin yang belum listrik padam boleh dicas-cas dulu ya, di charge dulu handphonenya, laptop dan sebagainya gitu ya. Lalu dipersiapkanlah, mungkin ada yang punya kipas portable, kipas angin portable itu yang digenggam itu boleh diisi dulu dayanya. Atau untuk Anda pendengar ada yang sudah padam listriknya di tempat Anda tinggal, boleh diinformasikan di mana saja ya. 734987, bisa juga di 0811570142.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Senja di Mata Bintang, sebuah novel karya Dea Chandra tentang perjalanan cinta antara Bintang, seorang pemuda dengan sindrom Asperger, dan Gema, seorang gadis yang penuh semangat. Dalam novel ini dikisahkan pertemuan antara Bintang dan Gema membawa perubahan besar dalam hidup mereka berdua. Gema dengan ketulusannya berusaha memahami dunia Bintang dan membantunya keluar dari keterasingan. Sementara itu, Bintang perlahan-lahan belajar untuk membuka hati dan menjalin hubungan emosional dengan Gema. Namun, hubungan mereka tidak selalu berjalan mulus. Perbedaan kepribadian dan tantangan yang dihadapi Bintang membuat mereka harus berjuang keras untuk mempertahankan cinta mereka. Kisah ini menyoroti betapa pentingnya penerimaan dan dukungan dalam sebuah hubungan, terutama ketika salah satu pihak memiliki kebutuhan khusus. Senja di Mata Bintang, cerita cinta yang mengharukan dan inspiratif, serta karakter-karakter yang kompleks dan mendalam. Novel Senja di Mata Bintang layak dibaca bagi siapa saja yang menyukai kisah cinta yang penuh makna dan ingin mendapatkan inspirasi tentang kehidupan. Novel ini akan membuatmu merenung tentang arti cinta, perbedaan, dan penerimaan.
0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: anak bersemangat ke sekolah dan jago di pelajaran, ternyata mulainya bukan dari meja belajar, tapi dari meja makan. Gizi seimbang adalah kunci. Jika nutrisinya terpenuhi, anak jadi lebih gampang fokus, daya ingatnya kuat, dan energinya tidak mudah habis untuk belajar seharian. Lewat program Makan Bergizi atau MBG, kita bersama-sama mendukung generasi muda Indonesia jadi lebih hebat. Dengan makanan yang sehat dan porsi yang pas, anak-anak bakal tumbuh lebih kuat, aktif, dan siap meraih prestasi setinggi langit. Siapkan gizi terbaik hari ini demi generasi unggul di masa depan.
1: Pendengar, tahukah Anda, pengentasan kemiskinan bukan cuma tentang bantuan sosial. Ada yang lebih penting, yaitu membuka peluang agar masyarakat bisa berkembang dan mandiri. Bisa melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dukungan modal, sampai kesempatan kerja, semua itu dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan. Pengentasan kemiskinan bukan sekedar membantu hari ini, tetapi juga mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Kemandirian adalah langkah awal menuju kesejahteraan.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Seperti yang sudah diinformasikan dari kemarin sore ya, pendengarkan terjadi kebakaran di sekitaran jalan Tanjung Pura ya, yang menghanguskan beberapa ruko di sana. Bahkan sampai tadi pagi juga masih kita informasikan ya perkembangannya. Dan saat ini sudah ada reporter kami Rokib yang akan menginformasikan kondisi terkini lokasi kebakaran 6 ruko di jalan Tanjung Pura Pontianak. Rokib, silahkan.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Pontianak, bahwa peristiwa kebakaran yang melanda 6 ruko di jalan Tanjung Pura Pontianak, kejadiannya Jumat kemarin sore, untuk pendinginan dilakukan sampai malam, sekitar jam 10 malam berlangsung di jalan Tanjung Pura Pontianak. Dan saat ini polis, garis polisi lain sudah dipasang di kawasan area lokasi kejadian kebakaran, di mana dari 6 ruko tersebut di antaranya yaitu ada toko sepeda, kemudian ada juga agen tiket bus, dan ada toko mebel yaitu Big Land, di mana rata-rata bangunan itu atau barang-barang dagangan pelaku usaha itu terbakar mulai dari lantai 2 sampai lantai 3. Bahkan tadi sudah sempat ngobrol dengan pemilik toko sepeda, kerugian mereka itu bisa mencapai puluhan juta, karena untuk di toko sepeda sendiri ada sekitar 60 sepeda yang di lantai 2 dan lantai 3 itu sudah terbakar oleh kobaran api yang begitu cepat kemarin. Namun hingga saat ini masih belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran itu terjadi. Namun dugaan sementara itu adanya konsleting listrik, karena kemarin juga cuaca sudah panas, cukup panas, dan listrik sempat padam dan hidup padam hidup seperti itu. Saat ini para pemilik toko sepeda di lokasi kejadian kebakaran di Jalan Tanjung Pura Pontianak sudah mulai melakukan pemindahan barang-barang yang masih tersisa untuk dipindahkan ke rumah pribadinya di Jalan Jeruju. Hal ini dilakukan karena mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, karena saat ini percikan api asap di bagian belakang gedung bangunan masih juga terlihat masih ada, sehingga ini mengkhawatirkan pemilik toko, mengingat bangunan ruko yang 6 pintu ini merupakan bangunan yang sudah tua, puluhan tahun usianya, ditambah lagi dengan material yang berbahan kayu di bagian atasnya, sehingga mudah terbakar. Demikian laporan saya dari Jalan Tanjung Pura Pontianak, saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Rekan Rokib, selamat bertugas kembali. Dan itu dia tadi pendengar ya, update terkini kondisi kebakaran 6 ruko di Jalan Tanjung Pura Pontianak. Dan untuk Anda pendengar, mungkin ada warga sekitar atau mungkin Anda memiliki update informasinya juga, boleh ya bergabung bersama kami berbagi informasi di 734987, bisa juga di 0811 570 1042.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Gaya kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Get dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?
3: Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Banyaknya keluhan masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi dalam beberapa hari terakhir langsung mendapat perhatian dari Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono. Setelah menerima berbagai aduan dari warga, Edi segera berkoordinasi dengan PT PLN untuk meminta penjelasan sekaligus menekankan agar pemulihan pasokan listrik dapat dilakukan secepat mungkin. Menurut Edi, keluhan masyarakat yang masuk merupakan dampak yang ditimbulkan terhadap aktivitas rumah tangga, usaha kecil, hingga pelayanan masyarakat. Karena itu, pemerintah Kota Pontianak memandang perlu untuk menyampaikan langsung aspirasi dan keresahan warga kepada pihak PLN. Di mana dari hasil koordinasi dengan PLN, diketahui bahwa pemadaman bergilir terjadi akibat gangguan teknis pada sejumlah unit pembangkit serta berkurangnya pasokan daya pada sistem interkoneksi Kalimantan. Dan kebijakan pemadaman bergilir dilakukan untuk menjaga stabilitas sistem kelistrikan dan menghindari terjadinya pemadaman total atau blackout. Meski demikian, Edi menegaskan bahwa masyarakat membutuhkan kepastian informasi dan percepatan penanganan. Oleh sebab itu, ia meminta PLN agar bekerja secara maksimal, transparan, dan komunikatif dalam menyampaikan perkembangan penanganan kepada masyarakat.

Lidah manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip

0: uang 1.000 bisa bikin kita merasa kaya pas jajan di kantin, tapi sekarang 1.000 cuma bikin kantin bilang, parkir aja 2.000 loh kak.
1: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Perumda Air Minum Tirta Katolis Tiwa, Kota Pontianak, mengumumkan adanya potensi gangguan layanan air bersih akibat pemadaman listrik terjadwal yang dilakukan oleh pihak terkait dalam beberapa hari terakhir. Kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi operasional sejumlah instalasi produksi air hingga distribusi air kepada pelanggan tidak dapat berjalan secara optimal. Dalam pengumuman resminya yang disampaikan pada Jumat 3 Juli 2026, Perumda Tirta Katulistiwa menjelaskan bahwa penyesuaian pasokan listrik menyebabkan proses produksi air bersih di beberapa instalasi mengalami kendala dan akibatnya pelayanan distribusi air kepada masyarakat di sejumlah wilayah di Kota Pontianak berpotensi terganggu selama masa pemadaman berlangsung, di mana instalasi yang terdampak meliputi IPA ataupun IPA 1, 2, 3, 4 dan 5, Imam Bonjol, IPA Selalat Panjang, IPA Parit Mayor, serta IPA Nipah Kuning. Keempat instalasi tersebut merupakan fasilitas utama yang menyuplai kebutuhan air bersih ke berbagai wilayah di Kota Pontianak. Dan sebagai langkah antisipasi, Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa mengimbau seluruh pelanggan untuk menampung air secukupnya ketika distribusi masih berjalan normal. Dan persediaan air juga diharapkan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga selama proses pemulihan berlangsung. Selain itu, masyarakat juga diminta menggunakan air secara bijak dan hanya untuk kebutuhan penting agar ketersediaan air tetap terjaga selama masa gangguan pelayanan. Perumda Tirta Katulistiwa menegaskan akan terus berupaya menjaga kelancaran operasional serta melakukan berbagai langkah agar pelayanan air bersih dapat segera kembali normal setelah pasokan listrik pulih dan pelanggan dapat terus memantau informasi resmi dari Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa mengenai perkembangan kondisi operasional instalasi dan proses normalisasi distribusi air.

0: baru buka ke bang warungnya.
1: Eh bang Anton, iya nih bang, mau belanja apa nih pagi-pagi?
0: Enggak, mau beli rokok ya nih.
1: Ah, kebetulan nih bang, saya ada rokok murahnya.
0: Rokok apa pula nih bang? Apa nak ada pita cukainya nih? Eh bang, jual rokok tanpa pita cukai itu bahaya dan melanggar hukum.
2: Oh no.
1: Alamak, iya ke? Nah bang, pakai rokok yang biasa jalan ya. Ada cukainya, asli.
0: Beberapa jenis rokok ilegal yang wajib dihindari. Rokok polos atau tanpa pita cukai, pita cukai palsu atau cetakan buram, pita cukai bekas atau ada sobekan atau bekas lem, dan pita cukai salah peruntukan. Ayo gempur rokok ilegal. Bea Cukai Pontianak makin baik.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baik, mendengar sudah di 10 lebihnya 57 menit waktu Indonesia bagian Barat, sudah waktunya saya pamit dari ruang dengar Anda ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah menemani saya dari pukul 5 tadi. Jangan kemana-mana, setelah ini masih akan ada rekan saya Budi menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi dan juga lagu-lagu pilihan ya. Dan jangan lewatkan pendengar, setelah ini kita akan bergabung ke RRI Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional, untuk mengupdate informasi di dinamika olahraga. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Argentina menang 3-2 atas tim debutan Tanjung Verde. Lewis Hamilton rebut posisi terdepan untuk sprint race F1 GP Inggris. Timnas Indonesia siap berkiprah di Piala AFF 2026. Salam olahraga, dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah topik menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang dari Pro 3 selengkapnya.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Sejarah baru tercipta di Dallas Stadium Amerika Serikat saat tim nasional Mesir sukses mengamankan tiket babak 16 besar Piala Dunia setelah menumbangkan Australia lewat drama adu penalti yang mendebarkan. Kedua tim bermain sama kuat, sama-sama sepanjang 90 menit ditambah dengan babak perpanjangan waktu. Mesir unggul lebih dulu lewat sundulan Maut Enam Absur pada menit ke-13. Namun keunggulan itu buyar setelah bek Mesir, Mohamed Hani, melakukan gol bunuh diri pada menit ke-55 akibat salah mengantisipasi tendangan bebas Australia. Petaka bagi Australia memuncak di babak adu penalti. Strategi pelatih dari Australia memasukkan kiper senior Matt Urien di menit akhir laga gagal total. Dua penendang Australia, Harry Soter dan Lucas Harrington, gagal mengeksekusi penalti dengan sempurna. Sebaliknya, empat eksekutor Mesir termasuk tendangan Mohamed Salah sukses bersarang di dalam gawang. Mesir menang adu penalti dengan skor 4-2. Hasil ini membawa Mesir melaju ke babak 16 besar Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Sementara bagi Australia, kekalahan ini sekaligus menandai habisnya wakil Asia di turnamen kali ini.

0: Sementara itu Argentina memastikan tempat di babak 16 besar usai menyingkirkan Tanjung Verde 3-2 dalam pertandingan berdurasi 120 menit. Argentina pun memberikan apresiasi atas penampilan dari Tanjung Verde sebagai lawan yang sangat tangguh. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul.
1: Sudah dilakukan kaki kiri, mencoba di sudut. Romero, Cristian Romero akhirnya menciptakan gol ketiga bagi Argentina. Supporter

0: Entonces,
1: pertandingan bueno, berjalan dengan baik. Walau harus saya akui, kami harus melewati pertandingan sangat menyulitkan kami. Kami memang layak menang, tapi tidak mengubah kenyataan bahwa lawan kami memberikan perlawanan yang sangat baik.

0: sapa Bubista ini, tidak semua tim mampu mencetak gol ke gawang Argentina dan memaksa sang juara bertahan bermain hingga perpanjangan waktu.
1: Saya pikir tim kami memperlihatkan komitmen tinggi dalam pertandingan ini. Tidak semua tim dapat mencetak dua gol ke gawang Argentina dan memaksa mereka bermain hingga 120 menit. Ini menunjukkan kualitas dan karakter tim kami yang saya rasa merupakan sisi baik dari pertandingan ini.
0: Berdasarkan hasil pertandingan ini, maka Argentina

0: Penampilan kiper veteran Tanjung Verde, Fozinha, menuai pujian dari banyak pihak. Sepanjang pertandingan melawan Argentina pada Sabtu pagi, kiper berusia 40 tahun itu melakukan 10 penyelamatan krusial. Pengamat sepak bola Agung Dwi Aryo Wibowo menilai penampilan Fozinha layak diapresiasi dan bahkan dinobatkan sebagai man of the match.
1: Ya, saya setuju sebenarnya Fozinha yang melakukan 10 penyelamatan krusial dari striker-striker dan juga pemain tengah dari Argentina harus mendapatkan apresiasi gitu ya. Bisa dibilang seandainya pertandingan ini dimenangkan oleh Tanjung Verde dan pencetak golnya berbeda-beda, maka Fozinha akan menjadi MVP atau pemain man of the match dari pertandingan hari ini gitu ya.
0: Berstatus sebagai pemain tertua yang debut di Piala Dunia, kiper bernama asli Josimar Dias ini tampil seperti tembok kokoh. Fozinha mencatatkan total 18 penyelamatan krusial sepanjang turnamen. Namanya juga makin viral setelah membuat bintang dunia Lionel Messi frustasi di babak 3-2 besar. Aksi heroik ini membuat pengikut Instagramnya meroket tajam dari 50 ribu menjadi

0: Masih dari ajang Piala Dunia, kekalahan tragis Australia lewat adu penalti dari Mesir pada Sabtu dini hari tidak hanya menghentikan langkah Australia, tetapi juga memastikan tidak ada lagi satupun wakil Asia yang tersisa di Piala Dunia 2026. Kegagalan total wakil Asia di panggung dunia kali ini tentu menyisakan banyak evaluasi besar. Untuk mengulas lebih dalam mengenai rontoknya kekuatan sepak bola Asia di turnamen tahun ini, berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, Mesir berhasil mengalahkan Australia lewat adu penalti dengan skor 4-2 setelah bermain imbang 1-1 hingga babak perpanjangan waktu atau extra time berakhir di laga 32 besar Piala Dunia 2026 di Dallas Stadium, Amerika Serikat pada Sabtu dini hari tadi. Kekalahan Australia dari Mesir ini sekaligus juga menegaskan bahwa wakil Asia saat ini sudah tersingkir semua dari Piala Dunia 2026. Bagaimana evaluasinya? Kami akan perbincangkan bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP. Baik, Bung Ari, Australia kalah dari Mesir yang menandakan bahwa wakil Asia sudah habis di Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut Anda, Bung Ari?
2: Iya, dengan tersingkirnya Australia berarti wakil Asia memang sudah habis ya. Tapi saya melihat perjuangan Australia tadi menghadapi Mesir sudah maksimal gitu. Tertinggal cepat di pertandingan, tapi kemudian akhirnya mampu menyamakan kedudukan hingga memaksakan pertandingan itu sendiri sampai perpanjangan waktu hingga adu penalti. Namun ya sayang ya, adu penalti itu adalah persoalan mental, keberuntungan dan kemampuan tim analis menyajikan data-data penendang maupun penjaga gawang gitu. Nah, disitulah saya kira Australia harus mengakui keunggulan Mesir. Kalau dari sisi statistik pertandingan, saya melihat data-data yang ada setelah pertandingan itu memperlihatkan kedua tim memang berimbang.
1: Sebelumnya, wakil Asia yang lain, Jepang, ini juga tersingkir di babak 32 besar. Bagaimana menurut Anda kekuatan Asia di fase gugur kali ini?
2: Australia dan Jepang sebagai dua wakil Asia yang lolos ke fase gugur ini menurut saya sudah berusaha maksimal untuk bersaing di 32 besar gitu. Jepang bahkan sempat unggul lebih dahulu atas Brasil meski di babak kedua akhirnya menyerah karena tadi skuad dari Brasil dan faktor pelatih sekali Carlo Ancelotti itu sendiri gitu. Nah, Australia pun juga tidak bisa dikatakan tersingkir dengan mudah karena juga sudah berjuang sampai adu penalti. Jadi kalau ditanya bagaimana kekuatan Jepang dan Australia di fase gugur 32 besar ini, menurut saya sudah mampu bersaing. Hanya saja memang faktor tradisi kuat dari Brasil dan keberuntungan Mesir yang membuat Jepang dan Australia harus tersingkir sekaligus menghabiskan wakil Asia di 32 besar ini.
1: Sebelumnya ada 7 negara Asia lainnya yang malah tidak lolos ya dari fase grup. Bagaimana Anda melihat perjalanan tim Asia di Piala Dunia kali ini secara keseluruhan?
2: Ini yang menarik ya, ternyata wakil Asia tidak mampu berbicara banyak ketika Piala Dunia diselenggarakan di benua Amerika gitu. Terakhir di Piala Dunia 2014 Brasil, tidak satupun wakil Asia mampu lolos ke babak gugur malahan. Sekarang di Amerika Serikat juga hanya 2 dari 9 tim Asia di putaran final, dan dua-duanya yang lolos Jepang dan Australia pun sudah tersingkir di 32 besar gitu. Nah, ini barangkali memang ada faktor adaptasi dengan atmosfer pertandingan Piala Dunia di benua Amerika yang saya kira masih kurang gitu. Tetapi faktor teknis soal gap kualitas antara tim Asia dengan negara-negara di benua lainnya juga tidak bisa dikesampingkan. Ini adalah pekerjaan rumah buat AFC sebagai konfederasi sepak bola Asia untuk terus meningkatkan kualitas kompetisinya di setiap negara anggota, termasuk lebih detail lagi dalam mengurusi pembinaan pemain usia muda.
1: Dengan habisnya wakil Asia di Piala Dunia 2026 di babak 32 besar ini, seperti apa Anda menilai kemampuan tim dari Asia ini untuk bersaing di tingkat dunia, Bung Ari?
2: Iya, seperti saya sampaikan tadi bahwa ini adalah pekerjaan rumah yang berat ya buat AFC. Berkaca dari hasil-hasil di Piala Dunia 2026, saya kira AFC perlu bekerja sama lebih kuat lagi dengan konfederasi lain untuk memperbanyak kesempatan timnas-timnas di Asia bertanding dengan negara-negara dari Eropa dan Amerika Latin. Karena sesungguhnya kekuatan dan tradisi kuat sepak bola itu memang ada di sana. Karena tentu kita tidak ingin juga di Piala Dunia 2030 nanti ya, saat perayaan 100 tahun Piala Dunia, tim Asia malah tidak bisa berbicara sama sekali. Dalam arti ya hanya sampai fase grup. Ini yang harus menjadi perhatian di buat AFC.
1: Melihat hasil kali ini, apa yang harus dikejar oleh tim dari Asia agar di Piala Dunia 2030 ya, di Piala Dunia berikutnya ini bisa berbicara lebih banyak?
2: Sebetulnya di Asia sendiri juga masih ada ketimpangan dari sisi kualitas gitu atau kekuatan ya. Misalnya antara tim Asia Tengah, Asia Barat, Asia Timur, Asia Tenggara. Bahkan misalnya Indonesia yang pernah dibantai Jepang 6-0 di kualifikasi kemarin, ternyata Jepang juga tidak mampu bertahan lama di Piala Dunia 2026 kali ini. Nah, ketimpangan kemampuan di antara negara-negara Asia itu sendiri yang harus lebih dulu diselesaikan menurut saya. Masih ada waktu 4 tahun lah untuk negara-negara Asia menata kekuatan lagi, meningkatkan kemampuan bersaing dengan negara-negara Eropa dan Amerika Selatan, termasuk Afrika ya, yang di Piala Dunia 2026 kali ini kelihatan sangat begitu superior gitu untuk lolos ke fase grup dan ke knockout gitu. Ya, mudah-mudahan waktu 4 tahunnya cukup ya buat negara-negara Asia untuk menata kemampuannya lagi.
1: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang, salam olahraga.

Tim Nasional Kolombia dipastikan mengunci tiket babak 16 besar setelah menundukkan Ghana dengan skor tipis 1-0 di Stadion Kansas City. Pada pertandingan yang baru saja berakhir siang ini, gol tunggal penentu kemenangan skuad Los Cafeteros dicetak oleh gelandang John Arias pada menit ke-14 babak pertama, memanfaatkan umpan matang Luis Suarez. Meski mendominasi 62% penguasaan bola dan melepaskan 20 tembakan, Kolombia gagal menambah keunggulan akibat aksi gemilang kiper Ghana, Lawrence Atiziki, yang melakukan 7 penyelamatan krusial. Dengan hasil ini, Ghana harus angkat koper, sementara Kolombia resmi melaju ke fase gugur berikutnya untuk menantang Swiss di Vancouver.

0: Kita beralih ke ajang balap Formula One di mana Lewis Hamilton mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Lili Naldea melaporkan selengkapnya.
1: But he has been mighty around this racetrack, and he does so again, and takes provisional sprint pole.
2: Pembalap Ferrari Lewis Hamilton merebut posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris 2026. Tampil di sirkuit Silverstone tadi malam, Hamilton menjadi yang tercepat dengan keunggulan 0,011 detik atas Kimi Antonelli di tempat kedua. Pembalap asal Inggris itu mengaku hasil ini terasa istimewa karena diraih di hadapan pendukungnya sendiri. Usai sesi kualifikasi, Hamilton mengaku senang dengan performa mobilnya kali ini.
3: I am so happy. So happy.
4: Saya sangat bahagia, sangat-sangat bahagia. Sejujurnya, karena kalian juga mendengarkan saat konferensi pers, semua orang mengatakan karakter lintasan tidak akan sama. Itulah yang kami semua pikirkan. Namun, ternyata lintasannya tetap luar biasa dan tetap terasa sangat menyenangkan. Kemarin, mereka sempat membuat saya khawatir. Mereka bilang, kami akan tertinggal 6 per 10 detik di lintasan lurus dari para rival. Padahal, di balapan sebelumnya kami tertinggal 4 per 10 detik di lintasan lurus. Lalu hari ini, tiba-tiba kami bisa berada di level yang sama. Saya sampai bertanya, apakah ini benar? Apakah mereka akan tampil lebih cepat saat kualifikasi? Ternyata, kami benar-benar mampu bersaing dengan mereka.
3: And I was like, is this real? Are they going to turn up in quali? And we're right there competing with them.
2: Sementara itu, pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengakui Ferrari menunjukkan peningkatan performa yang luar biasa menjelang akhir pekan balapan di Silverstone. Meski hanya terpaut 0,011 detik dari Hamilton, pemuncak klasemen sementara itu tetap optimistis bisa memberikan perlawanan pada balapan sprint yang digelar sore ini. Antonelli mengaku sempat merasa tidak nyaman pada awal sesi kualifikasi, namun timnya berhasil memperbaiki keseimbangan mobil yang membantunya meningkatkan kecepatan dengan drastis.
3: Yeah, I mean it was so close and
4: selisih benar-benar sangat tipis dan itu sangat disayangkan. Sejujurnya pada SQ1 saya merasa kurang nyaman dan tidak terlalu menyatu dengan mobil. Namun setelah kami melakukan sedikit penyesuaian pada keseimbangan mobil, performa di SQ2 terasa jauh lebih baik dan kami kembali kompetitif. Di SQ3 masih ada sedikit waktu yang terbuang, tetapi putaran saya sudah cukup bagus. Sayangnya saya kalah dengan selisih yang sangat tipis dari Lewis. Tetapi tentu saya mengucapkan selamat kepadanya. Sekarang kami akan fokus menghadapi balapan besok.
3: On our side, we'll focus on to tomorrow now.
2: Balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris dijadwalkan berlangsung di sirkuit Silverstone sore ini pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Hamilton akan memulai balapan dari posisi terdepan, sementara Antonelli berusaha memanfaatkan start di posisi kedua untuk menjaga persaingan perebutan gelar musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak ketiga Wimbledon telah tuntas. Coco Gauff dan Jannik Sinner dipastikan melangkah ke babak berikutnya. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Babak ketiga turnamen tenis Wimbledon telah selesai. Dari sektor tunggal putri, unggulan ketujuh Coco Gauff mencapai babak keempat dan menyamai penampilan terbaiknya di Wimbledon dengan kemenangan 6-3, 6-7, 6-2 atas rekannya dari Amerika Serikat, Claire Liu, pada hari Jumat malam kemarin. Coco berhasil melewati set pembuka dengan sedikit keributan dan berada di jalur untuk meraih kemenangan rutin ketika petenis peringkat 146 dunia. Liu bangkit dan menyelamatkan 3 match point di set kedua sebelum memaksa tie break saat bayang-bayang malam menyelimuti lapangan satu. Pendekatan pasif Gauff pada tie break memungkinkan Liu untuk mengambil kendali dan menyamakan kedudukan. Tetapi Coco dengan cepat mendapatkan kembali ritme permainannya pada set penentuan dan mematahkan servis pada game pembuka dengan memaksakan kesalahan dengan pukulan backhand yang dalam. Selesai permainan, Coco mengatakan bahwa Liu mampu menangkap servis yang diberikannya dengan baik.
2: I mean, it wasn't like too much wrong. I mean, she played a good return.
3: Maksudku dia bermain bagus saat menerima servis pada skor 5-3. Aku memukul bola keras ke arah tubuhnya dan dia menangkap bola-bola itu dengan cukup baik. Lalu pada game 5-4, kurasa aku terlalu pasif saat menghadapi match point. Maksudku, aku menciptakan peluang untuk mendapatkan poin penentu itu. Kurasa aku punya sekitar 3 atau 4 peluang, tapi intinya aku sudah melakukan hal yang benar untuk mencapai posisi itu. Dan begitu aku berada di posisi itu, aku hanya perlu memanfaatkannya.
1: Selanjutnya, Coco akan berhadapan dengan unggulan ke-11 asal Swiss, Belinda Bencic, di babak keempat Wimbledon sore esok waktu Indonesia Barat. Beralih ke sektor tunggal putra, upaya Jannik Sinner mempertahankan gelar Wimbledon-nya semakin menguat ketika petenis peringkat satu dunia itu mengalahkan petenis Amerika Serikat Jenson Button.

0: was my main goal and
1: hari ini aku merasa lebih baik dan itulah tujuan utamaku, terutama caraku mengakhiri pertandingan tadi. Di game terakhir permainan aku sedikit lebih baik, jadi semoga ini memberi aku kepercayaan diri untuk memulai pertandingan berikutnya dengan semangat positif. Namun bagaimanapun juga aku berusaha untuk tetap bergerak lebih baik. Pukulan balik aku hari ini sedikit lebih baik. Secara keseluruhan ini merupakan langkah kecil ke arah yang lebih baik. Aku masih perlu meningkatkan performa, jadi semoga aku bisa melakukannya di pertandingan berikutnya. Selanjutnya Sinner akan berhadapan dengan petenis kualifikasi asal Jepang Shintaro Mochizuki di babak 16 besar sore esok waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Tim Nasional Indonesia siapkan laga terbaik menjelang Piala AFF 2026. Berikut informasinya Harisma Rizky.
1: Kalau yang lain menganggap turnamen ini adalah turnamen kecil, kalau saya menganggap ini adalah sangat-sangat-sangat big game.
2: Asian Championship 2026 menjadi panggung pembuktian bagi Timnas Indonesia. Di bawah arahan pelatih John Herrmann, skuad Garuda menargetkan gelar juara pertama dalam sejarah turnamen ini setelah 6 kali finish sebagai runner-up. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Turnamen akan digelar mulai 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji menegaskan bahwa Piala AFF bukanlah turnamen ecek-ecek.
1: Berbaliknya begini, saya menganggap bahwa event AFF ini adalah boleh dikatakan piala bergensi lah. Piala bergensi di Asia Tenggara. Ini event yang sangat bergensi di Asia Tenggara. Jadi mungkin kalau yang lain menilai bahwa ini tidak ada nilai, bagi saya itu sangat tinggi nilainya. Kenapa? Buktinya sampai sekarang kita belum pernah juara kok. Itu kan bukti bahwa ini bukan. Kalau orang mengatakan ini apa tadi, ecek-ecek, cici dan sebagainya. Kalau saya sebenarnya tidak demikian. Kalau yang lain menganggap turnamen ini adalah turnamen kecil, kalau saya menganggap ini adalah sangat-sangat-sangat bergensi untuk kawasan Asia Tenggara. Maka kita harus fight persiapkan itu dengan sebaik-baiknya, dan kita bisa lancar untuk bisa menjalankan itu.
2: Di sisi lain, kiper Timnas Indonesia Cahya Supriyadi mengingatkan skuad Garuda untuk mewaspadai permainan Vietnam. Menurutnya, tim asuhan Kim Sang-sik itu dikenal tampil ngotot dan siap menghalalkan segala cara demi kemenangan.
3: Mungkin tahun ini waktunya balas dendam buat Vietnam. Kita kerja keras karena tahu Vietnam bisa menghalalkan segala macam cara agar dia bisa menang. Pada intinya kita harus bisa lebih kerja keras dibandingkan Vietnam. Kalau Vietnam bisa seperti itu, kita bisa lebih seperti itu.
2: Pernyataan Cahya ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa Timnas pembawa misi revans. Ia pernah merasakan pahitnya kekalahan 0-1 dari Vietnam di Piala AFF 2024 yang menyebabkan Indonesia tersingkir. Kini, bermodalkan skuad yang lebih matang dan motivasi tinggi, Indonesia siap menuntaskan dendam dan mengakhiri penantian panjang akan gelar juara Piala AFF 2026. Dari Jakarta, Kreswaritski Protegarer, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak hadir di tengah-tengah Anda. Saya Beriman Tahir, penyiar Anda di kesempatan kali ini. Hadir ya dengan laga bacara demi acara yang sudah kami siapkan untuk Anda. Salam bahagia, salam hormat dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Dan di kesempatan siang kali ini kami akan hadirkan berbagai ragam acara demi acara. Kita terlebih dahulu kali ini ya hadirkan tentunya lagu-lagu religi yang kami sudah siapkan untuk Anda. Jangan lupa nanti pukul 15.51 menit waktu Indonesia Barat kami akan ajak Anda ya sambil menantikan kumandang azan zuhur ya untuk Kota Pontianak pukul 11.51 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya kami harapkan yang terbaik untuk Anda di siang ini, walaupun di luar sana memang masih terjadi pemadaman ya bergilir, termasuk di studio begitu ya. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita diberikan pemadaman listrik ya. Mudah-mudahan tidak lama ya, karena memang ini saya pun kurang tahu kenapa terjadi pemadaman. Tapi jangan khawatir ya, kita masih hadirkan dan terus menghibur Anda di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id

Mungkin bagi kita menggunakan jalur disabilitas hanya beberapa menit. Namun bagi mereka, itu adalah satu-satunya jalan untuk tetap mandiri. Teman disabil tidak meminta belas kasihan. Mereka hanya ingin dihargai dan diberi kesempatan yang sama. Jangan jadikan keterbatasan mereka sebagai bahan ejekan. Dan jangan ambil hak yang seharusnya memudahkan langkah mereka. Satu tindakan tidak peduli dari kita bisa menjadi beban besar bagi mereka.

Banyak yang mengira TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal, faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC juga bisa jalan-jalan dan menyerang tulang, kelenjar, bahkan selaput otak kita. Tapi tenang, TBC tidak menular lewat jabat tangan atau berbagi makanan. Penularannya murni lewat udara saat penderita batuk atau bersin di ruang tertutup. Kabar baiknya, TBC itu bisa sembuh total. Kuncinya cuma satu, patuh minum obat. Setelah beberapa minggu pengobatan teratur, resiko menularnya langsung turun drastis. Jadi, kalau kamu atau orang terdekat mengalami batuk lama, demam, atau berat badan turun drastis, jangan takut untuk periksa. Ingat, makin cepat diobati, makin cepat kita sembuh. Yuk bersama kita wujudkan Indonesia bebas TBC.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, sekali lagi kami akan mengumandangkan azan zuhur untuk Kota Pontianak dan suatu, dan terus bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Kami akan tentunya masih menghadirkan lagu-lagu religi untuk Anda, dan pastikan terus bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Selamat menunaikan pada sholat zuhur ya bagi umat Islam dan yang sewaktu di Kota Pontianak di kesempatan siang ini. Tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak.
1: Pendengar, sesaat lagi kita akan kumandangkan azan zuhur untuk Kota Pontianak dan sekitarnya.

Tahukah Anda, pengentasan kemiskinan bukan cuma tentang bantuan sosial. Ada yang lebih penting, yaitu membuka peluang agar masyarakat bisa berkembang dan mandiri. Bisa melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dukungan modal, sampai kesempatan kerja, semua itu dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan. Pengentasan kemiskinan bukan sekedar membantu hari ini, tetapi juga mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Ingat, kemandirian adalah langkah awal menuju kesejahteraan.

0: pernah melihat tikus berkeliaran di sekitar rumah? Jangan pernah dianggap sepele. Di balik tubuh yang kecil, tikus menyimpan ancaman kesehatan yang sangat besar. Salah satunya adalah hantavirus. Virus mematikan yang penularannya jauh lebih mudah dari yang kita bayangkan. Saat Anda menghirup debu yang telah tercampur oleh kotoran, urin, atau air liur tikus, virus tersebut bisa langsung masuk ke dalam tubuh. Segera periksa ke dokter jika Anda atau keluarga mengalami gejala demam dan nyeri otot yang tidak biasa, sakit kepala hebat dan tubuh terasa lemas, sesak nafas yang bisa memburuk dengan sangat cepat. Ingat, hantavirus dapat menyerang paru-paru dan membahayakan nyawa jika terlambat ditangani. Untuk langkah mencegah penularannya, rutin membersihkan rumah agar bebas dari sarang tikus. Hindari kontak langsung, jangan menyentuh tikus atau kotorannya secara langsung. Selalu pakai masker saat membersihkan area yang berdebu. Dan simpan bahan makanan di tempat yang tertutup rapat agar tidak dihampiri tikus.
1: Festival budaya bukan sekedar perayaan tradisi, tetapi juga menjadi ruang yang mempertemukan masyarakat dari berbagai suku, agama, dan latar belakang dalam suasana penuh kebersamaan. Melalui perayaan budaya, kita belajar untuk saling mengenal, menghargai, dan menghormati perbedaan yang ada. Inilah wujud nyata moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, di mana keberagaman menjadi kekuatan untuk mempererat persatuan dan menjaga keharmonisan masyarakat.

0: Rilis panggilan sidang kepada tergugat nomor 133/PDT.G/2026/PN/PTK hari Jumat tanggal 3 Juli 2026, saya Ureheria Nizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 5 Mei 2026, telah memanggil Okta Lestari alias Okta yang beralamat di Jalan Marta Dinata, Gang Haji Ali nomor 24, RT 4 RW 12, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Provinsi Kalimantan Barat sebagai tergugat untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Rabu tanggal 8 Juli 2026 jam 9 pagi dalam perkara perdata antara Mas Niawati alias Imas sebagai penggugat lawan Okta Lestari alias Okta sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan jurusita Urai Heri Yanizar.
1: Gagal lagi.
2: Ki, kamu kenapa?
1: Enggak apa-apa, Kak.
2: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
1: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
2: Eh, siapa yang bilang gitu?
1: Kan memang gitu, Kak.
2: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan dan itu wajar kok.
1: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
2: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
1: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
2: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
3: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

0: Rilas panggilan kepada tergugat melalui media massa radio nomor 102/PDT.G/2026/PNSKW. Saya Septia Susanti, jurusita pada Pengadilan Negeri Singkawang, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut tanggal 22 Juni 2026, telah memanggil Huang Chihwen bertempat tinggal di dahulu beralamat di Jalan P Natuna nomor 22 RT 014 /006 Pasiran, Singkawang Barat, Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Singkawang yang diselenggarakan di Jalan Firdaus Harais nomor 3 hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026 pukul 9.00 WIB dalam perkara perdata antara Chia Susian sebagai penggugat lawan Huang Chihwen sebagai tergugat. Berdasarkan pasal 718 ayat 3 RBG telah diubah dengan LM 39/715, panggilan atau pemberitahuan ini saya jalankan melalui media massa Radio Republik Indonesia agar diketahui oleh masyarakat luas. Demikian rilas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, jurusita Pengadilan Negeri Singkawang. Singkawang, 30 Juni 2026, jurusita Septia Susanti.
1: Hadeh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
2: HMLLMMM, you mau pintar ya?
1: Iya, bisa kan?
2: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
1: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
2: Ya.
1: Beuh, keren men.
2: Tapi, ada satu efek sampingnya.
1: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
2: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
1: Hah?
2: Gimana? Mau lanjut?
1: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
3: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.
1: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
3: Bentar-bentar. Maksudmu sampah kan, Yun?
1: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
3: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
1: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
3: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
1: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak, sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

0: Jen, habis makan nih, kok aku pengen cari camilan ya?
1: Yuk Lasa, kita beli sama Ratna. Kemarin tuh aku lihat postingannya kayaknya dia baru mulai usaha jualan makanan sama minuman lah.
0: Ah, boleh tuh. Kita minta diskon yang banyak sama dia. Kita kan kawan dia.
1: Eh, kau Nisa, kawan kita nih baru nak mulai usaha dari minta-minta kayak gitu. Nggak ke kita nih beli sama dia untuk dukung usaha dia. Aku tuh gitu, kalau ada kawan jualan aku beli produk dia. Terus nanti aku posting di semua medsos aku untuk bantu dia promosi. Ah, ini kan salah satu usaha kita untuk bantu UMKM biar lebih maju dan berkembang.
0: Ah, iyalah Jen. Yuk kita beli makanan sama Ratna tuh. Kau yang bayar ya?
1: Hmm, dah aku tebak dah. Inilah gaya kau nih.

Kita update informasi untuk Anda, pendengar, peristiwa kebakaran yang melanda 6 ruko di Jalan Tanjung Pura Pontianak pada Jumat 3 Juli kemarin begitu menyisakan duka mendalam bagi para pelaku usaha. Salah satunya yang terdampak ialah toko sepeda elemen ya. Sebagaimana diketahui, dari 6 ruko yang terbakar terdiri dari toko mebel, agen tiket bus hingga toko sepeda, dilaporkan terjadi kerusakan parah, bahkan barang-barang dagangan juga ikut dilahap si jago merah. Pemilik toko sepeda elemen Aci mengungkapkan bahwa musibah ini menyebabkan kerugian material yang cukup besar, tercapai atau ditaksir kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Aci menuturkan api mulai membesar mulai pukul 15.45 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Awal mula api diduga berasal dari area bangunan di samping rukunya yang berusia tua. Mengingat struktur bangunan yang merupakan rumah tua berbahan kayu, membuat kobaran api merambat dengan sangat cepat sehingga sulit dikendalikan meski pemadam kebakaran telah dikerahkan. Akibat peristiwa ini, lantai 2 dan 3 serta bagian belakang ruko milik Aci ini mengalami kerusakan parah, dan hingga kini ia berupaya menyelamatkan sisa-sisa barang dagangan yang berada di lantai dasar untuk dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Dan hingga saat ini para pemilik ruko yang terdampak masih melakukan pendataan terhadap barang-barang yang tersisa pasca insiden yang melumpuhkan aktivitas ekonomi di kawasan strategis tersebut. Dan informasi ini kami hadirkan mengenai pendengar dari laman website kami rri.co.id. Pastikan terus bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.
1: Di tengah riuhnya zaman, ketika sekat-sekat sosial kerap memasung ruang gerak perempuan, sebuah suara berani bergema menembus waktu. Manusia Bebas, karya Suwarsi Joyo Puspito.

bukan sekedar kisah tentang kehidupan seorang perempuan, melainkan juga perjalanan panjang manusia dalam mencari kebebasan, harga diri, dan makna hidup yang sesungguhnya. Melalui jemarinya, kita diajak menyelami samudra pergulatan batin yang begitu manusiawi. Kebebasan yang ditenun dalam novel ini bukanlah

Banyak yang mengira TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal, faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC juga bisa jalan-jalan dan menyerang tulang, kelenjar, bahkan selaput otak kita. Tapi tenang, TBC tidak menular lewat jabat tangan atau berbagi makanan. Penularannya murni lewat udara saat penderita batuk atau bersin di ruang tertutup. Kabar baiknya, TBC itu bisa sembuh total. Kuncinya cuma satu, patuh minum obat.

0: obat. Setelah beberapa minggu pengobatan teratur, resiko menularnya langsung turun drastis. Jadi, kalau kamu atau orang terdekat mengalami batuk lama, demam, atau berat badan turun drastis, jangan takut untuk periksa. Ingat, makin cepat diobati, makin cepat kita sembuh. Yuk bersama kita wujudkan Indonesia bebas TBC.
1: Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Beberapa saat tadi memang kami menghilang di udara karena memang terjadi pemadaman di sekitar area Jalan Jenderal Sudirman ya, yang terdampak kepada studio kami RRI Pontianak begitu ya, sehingga tadi proses pengisian genset pun menjadi hal yang sangat krusial dilakukan agar listrik tetap nyala di atau mengaliri RRI Pontianak begitu ya di siang ini. Pemadaman mungkin terjadi sama seperti di tempat Anda sampai sore mungkin ya, tapi kita harapkan Anda tetap sabar dan tentunya mudah-mudahan pemadaman ini segera bisa teratasi lah ya, agar tidak terjadi kembali keesokan hari dan lain sebagainya begitu. Dan tentunya kita masih hadirkan berbagai hiburan untuk Anda di kesempatan siang ini. Masih bersama saya Budiman Tahir di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.
1: Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
2: Ih, bahasa apa sih itu?
3: Get dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Kalau di tempat Anda terjadi pemadaman, berarti sama ya. Di apa studio kita juga ini sedang ya terjadi pemadaman ya. Enggak tahu nih sampai kapan nih. Sampai sore kah atau bagaimana, saya juga belum paham nih. Tapi mudah-mudahan segera teratasi lah ya. Ini cukup mengganggu juga ya kalau lama-lama begitu ya. Ya udahlah, kita temani Anda dengan ragam acara lainnya yang sudah kami siapkan untuk Anda. Indonesia Banget akan hadir di line telepon kita ya, untuk biasa ya kita terima di 0561734987 atau di 0811570104. Langsung kita gas Indonesia Banget.

0: Indonesia banget hadir di tengah-tengah Anda di kesempatan siang kali ini, menemani mungkin siapa tahu nih ada yang listriknya masih menyala begitu ya. Alhamdulillah kalau masih menyala ya. Di siang ini kita temani dengan berbagai lagu pilihan yang bisa Anda request ya, seperti biasa ya. Lagunya apa sih? Di siang ini saya punya pertama ada Nadif Basalamah ya, Kota ini tak sama tanpamu. Ada Arsi Widianto bersama Tiara Andini, Bahaya. Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu ya. Ada The Massive ya, Melody. Semi Simulangkir, Terlalu Pakai Hati. Judika, Terlalu Dalam. Berikutnya ada Idgitaf ya, Mengudara. Yang cewek ada Nadina Amizah begitu. Oh ini Gitaf tadi cewek ya. Mengudara, Nadine Bertaut, Keisha Lefronka Pelarian, Alicia Dira Lebih Dari Sahabat, Bricia Jodi bersama Fabio Aser Aku Memilihmu, dan juga ada Liodra Sampaikan Rindu. 0561734987 atau 0811 570 1042. Oh iya, ada Tulus tadi ya, belum tersempat terbacakan. Tulus Jatuh Suka. Yuk kita terima telepon Anda. Indonesia banget.
1: Indonesia banget.
0: Dengan
1: Wajo.
0: Wajo Bang Yahya.
1: Iya.
0: Wajo padam lampu nggak nih?
1: Katanya sih jam 1 tapi belum nggak.
0: Oh belum nggak. Tapi mudah-mudahan jangan sampai ya.
1: Udah masalah. Kalau malam. Kalau semalam dari belum jam 10-an.
0: Oh, gitu.
1: Sampai dekat maghrib loh itu.
0: Wah, wow, berapa jam tuh?
1: Oh. Jadi kita sholat Jumat tuh berpanas-panas lah.
0: Ya Allah ya Rabbi. Yang sabar ya Bang ya.
1: Iya.
0: Sila Bang ya.
1: Itu yang apa itu ya?
0: Yang mana?
1: Aku
0: memilihmu.
1: Itu lagi itu ya.
0: Okay, boleh.
1: Pertama buat Bang Budi lah, keluarga semoga sehat selalu.
0: Boleh, siap.
1: Buat Wardi, Mama Nurul, Mama Ririn, Rina, semua lah Bang Budi tanpa terkecuali.
0: Okay.
1: Buat Bang Budi. RRI tadi sempat hilang kan?
0: Iya, sempat menghilang karena terjadi apa, kita mengisi genset tuh minyaknya.
1: Jadi RRI pakai genset kan nih?
0: Iya, dari pagi tadi Bang. Sian.
1: Ayolah, mudah-mudahan cepat anu lah ya.
0: Oh, cepat nyala lah ya.
1: Bukan, segera selesai lah misalnya yang dari RRI.
0: Oh, betul. Tidak ada gitu pemadaman. Berapa bulan?
1: Katanya sih 3 bulan.
0: Selap lah nih.
1: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sampai 3 bulan nih, asli belender badan nih. Bukan apa, uang mampu dah bakal loda. Mati lampu ya terus kan. Mesti sana mati pula. Aduh, hai. Ketak wala uang mampu saya. Udahlah ngungsi kan, mati lampu pula lagi kan, ngungsi sana mati lampu gak, aduh haco. Indonesia banget. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Salam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia banget. Kak Juleha.
2: Bukan.
0: Siapa nih?
2: Putri Bunga Melati.
0: Acoy. Batu layang nih mati gak nih?
2: Kemarin gak?
0: Tada.
2: Kemarin mati.
0: Sekarang?
2: Hari ini sih, mudah-mudahan enggak lah Bang Budi.
0: Amin.
2: Kalau tapi kemarin kami tadi itu, apa, terburu-buru masak nasi.
0: Oh.
2: Kenapa? Karena nasi itu menggunakan lampu.
0: Oh, emang kemarin mati lampu lama gak?
2: Mati lampu dari jam 1:30 sampai jam 1:30.
0: Setengah dua sampai 1:30 coba ada ceritanya mundur buat tuh.
2: Ada tahu gak?
0: Seharusnya 1:30 sampai 1:30, itu ya, betul.
2: 1:30 siang, sampai 1:30 malam.
0: Itu betul.
2: Jangan kentak pala Bang Budi.
0: Saya kira 1:30 siang sampai 1:30 siang, itu kentak pala saya. Dengan kentak pala Bang Budi. Lama juga ya mati lampunya.
2: Itulah Bang Budi. HP kita ngedrop semua dua-duanya.
0: Allah.
2: Tapi kami alhamdulillah paginya udah masak nasi.
0: Woi mantap.
2: Nggak tahu nggak ngapa kak. biasa kan kami itu kalau masak itu kan juga canteng kan Bang Budi kan. Eh tiba-tiba hati itu terbuka, aku masak tiga canteng. Nah. Eh kali umpunya setengah dua mati lampu.
0: Aduh, ay. Nah. Pas pula tuh.
2: Pas pula alhamdulillah. Tapi orang kasihan Bang Budi banyak pula.
0: Oh memang ya. Apa gitu panas, malam pun panas.
2: Apa enggak, itulah kata suami saya itu lelah badan kena dingin.
0: Siap. Oke, Kak Juleha, lagunya apa gitu?
2: Ya, salam dengan Bang Budi itu, Bang Budi.
0: Ah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mudah-mudahan Bang Budi sehat dengan Bang Rosinya
0: katanya. Doa yang sama.
2: Dia pun ada kan, nih dengar dia ada radio.
0: Alhamdulillah.
2: Ini kalau ada Bang Budi itu dia penggemar Bang Budi itu. Nah, kalau Bang Rosi bergabung suka dia.
0: Oh suka. Oh Bang Rosi, mana nih Bang Rosi? Jangan-jangan Bang Rosi berkipas tadi.
2: Dah awak lampu buat dia tu?
0: Tak tahulah nih belum ada kabar.
2: Oh iyalah lagunya yang cewek Bang Budi.
0: Yang cewek yang mana ada banyak nih, ada apa? Mana tadi tuh? Ya Allah. Ed Gitaf, ya mengudara, Nadine Amiza, bertaut, ada Keisha Lefronka, pelarian, Alicia Dira, lebih dari sahabat, dan Liodra, sampaikan rindu.
2: Lebih dari sahabat ya?
0: Oke, okay, siap.
2: Yalah lebih dari sahabat, apalagi kalau dari suami kan?
0: Betul.
2: Yalah sana salam dok ya. Buat Bang Budi, sekeluarga mudah-mudahan selalu.
0: Amin.
2: Buat Bang Rosi juga mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Mudah-mudahan tak mati lampu ya Bang Rosi ya.
0: Amin.
2: Ah, suami saya kirim salam Bang Rosi.
0: Bang Rosi dekat tak tu?
2: Sehat.
0: Jangan-jangan tidur tadi.
2: Mudah-mudahan ya bangun.
0: Oh.
2: Buat Cik Nur. Buat Anista juga yang ada di UKA. Buat Kak Ani Maharani. Buat Jaka Suara. Buat Aura dan Pak Mo. Buat Ibu Anna, Mak Kam, Bu Ajah Arbia, Kaida Pancabakti, buat Oma yang ada di perumahan Borneo, ujung rumahan sini, Tan Oma sehat, buat Bang Iwan dengan Pak Tennya, buat Kak Tini, Mama Etik, Mama Mukmin, Bapak Nurul, Bapak Nurulnya, hari ini hari bahagia benar ini. Buat Kak Ima Sepa, Bang Junai, Bang Syukur, Kak Tina, Manjang Siti, Kak Imel, buat Wardi, Dadoy, si Buntat, Tayang-Tayang, buat Bang Hendra atau Bang Teh yang ada di Mempawa, buat Tayang-Tayang, buat Bang Awi, Tayang-Tayang, buat Bang Yahya, Tayang-Tayang, pokoknya semuanya Bang Akutu, Tayang-Tayang semua. Buat siapa lagi? Bang Japar dengan Kak Nila. Mudah-mudahan sehat selalu. Nanti apa kata dia Kak Juleha sama kita tadi. Walaupun belum jumpa, mudah-mudahan Bang Japar dengan Kak Nila sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat warga sampah-sampah kecuali lah ya, kita sebut satu persatu. Amo yang ada di Siantan, mudah-mudahan sehat selalu juga.
0: Amin.
2: Dengan grup-grup sehat selalu ya Moy, mudah-mudahan rezekinya berkah.
0: Amin.
2: Ayah lain tu dijamaknya dari A sampai Z.
0: Siap.
2: Mudah-mudahan semua monitor penyiar semua sehat selalu, tidak kusut atau
0: pun. Amin.
2: Buat Bang Budi selamat berkah, makasih.
0: Oke, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Juleha kita ya. Lanjut lagi Indonesia banget.
3: Indonesia banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cenor, gimana kabarnya?
3: Iya saya. Ini sini ini aman ya nih. Nampak panas pun aman gak? Lagi cewek.
0: Apa listriknya hidup ya?
3: Hidup nih kalau dua hari yang lalu ya lah. Tidak dapat masuk ke radio sampai nepun. Tak ada sinyal ke dia.
0: Allah, iya.
3: Alhamdulillah hari ini kok dapat tu salah lo pada mangi. Dari jam 10 jejak jam 5 sore.
0: Alamak, lamaknya.
3: Anda benar-benar Bang Budi.
0: Oh, betul.
3: Kemarin pawa. Padam.
0: Siap-siap.
3: Lagu cewek apa tu?
0: Cewek tersisa Ed Gitaf mengudara, Nadine Hamzah bertaut, Keisha Lefronka pelarian, Liodra sampaikan rindu.
3: Allah sampaikan rindu ya lah dah.
0: Boleh.
3: Benar. Buat Bang Budi, kemana lah mak rasa tak dengar suara Bang Budi ni?
0: Aduh perasaan.
3: Dia semalam ada pagi itu kan eh, lama ngapa bang Budi tak ada ya.
0: Acoy.
3: Yalah buat bang Budi, Mimi juga semoga sihat selalu sekeluarga. Lanjut. Udah ramai ke bergabung ni bang Budi?
0: Lumayan.
3: Oh iya ke? Tak dengar lah saya buat Julaiha tadi tu bang Hamdan Hana dengar. Lanjut. Ada sekompong di Sambas, ada bang bang Muslimin, buat siapa bang Pawadi, Pak Usu Busri, bang Iman Abela, bang T juga, Pak Wan Usuan Haji Ella Tiania. Lanjut, ada Pak Pon Nirin di Singkawang. Pak Pon nak masuk kalau dengar orang yang penyiar dia tahu yang dah lama. Oh, orangnya baru tak kenal kata dia. Pak Pon semoga sihat selalu Pak Pon. Lanjut, Bang Lanjut. Badul juga, Bang Deden, Diona di Kupang, ada juga Hendran Mempawa, Bang Deddy Sungai Duri, Mama Etik, Darul. Lanjut.
0: Lanjut.
3: Manis Manila di Pinyong. Ada juga Kandai Yahya, Mak Edward Singgit. Wak Ladung Segedung. Lanjut.
0: Lanjut.
3: Ada Bang Japa ni ke mana dua hari ni tak ada bergabung ni. Buat Kak Nila juga semoga sihat selalu. Lanjut. Ada apa ke Cik No yang tak dengar? Memang Bang Japa pergi berjalan ni. Lanjut.
0: Lanjut.
3: Ada Amoy, Abah dan Umi, Kak Ani Gang Korma juga, Wadi, Mama Yohananya. Lanjut.
0: Lanjut.
3: Ada orang ganteng Sungai Rengas. Lanjut. Siapa ni? Mak Mok. Ada juga Dino Pas 9, okay. Mama dan Bapak Nurul, Mama Ririn, Mama Mukmin, Ayu Grepa. Ada juga Mak Anjang Siti, Emil juga. Buat Lina ya, apa nama Lina Padang Tikal. Ada in apa yang dipungkas Ina. Ni lama gak tak bergabung ni Atika Sekulanting. Buat Kang Tabib Bakar Kuang lain Momoala. Eh Bang Rusi, Allah ganteng di Imbun. Lupa lah Nur Jana. Itulah tak boleh lupa dengan orang ganteng sendiri. Buat yang lain mua-mua dari Awi, Bang Amin Sanjaya sampai nama Zainab. Mua-mua dibungkus habis buat Bu Ana Tanrai sama Bang Andropan. Makasih Bang Budi.
0: Ya, sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih channel kita di Bakau. Alhamdulillah sudah bisa bergabung ya. Walaupun katanya kemarin berapa hari yang lalu tuh katanya tuh. Oke, pemadaman terjadi di Bakau. Oke, kita dengarkan dulu 3 lagunya yang sudah di request Anda. Semuanya di Indonesia banget. Saya punya Brisia Jody, Fabio Aser, Aku Memilihmu. Ada Alisa Dira, Lebih Dari Sahabat. Dan juga Liodra, Sampaikan Rindu. Tetap di

melihat tikus berkeliar di sekitar rumah, jangan pernah dianggap sepele. Di balik tubuh yang kecil, tikus menyimpan ancaman kesehatan yang sangat besar. Salah satunya adalah hantavirus. Virus mematikan yang penularannya jauh lebih mudah dari yang kita bayangkan. Saat Anda menghirup debu yang telah tercampur oleh kotoran, urin, atau air liur tikus, virus tersebut bisa langsung masuk ke dalam tubuh. Segera periksa ke dokter jika Anda atau keluarga mengalami gejala demam dan nyeri otot yang tidak biasa, sakit kepala hebat dan tubuh terasa lemas, sesak nafas yang bisa memburuk dengan sangat cepat. Ingat, hantavirus dapat menyerang paru-paru dan membahayakan nyawa jika terlambat ditangani. Untuk langkah mencegah penularannya, rutin membersihkan rumah agar bebas dari sarang tikus. Hindari kontak langsung, jangan menyentuh tikus atau kotorannya secara langsung. Selalu pakai masker saat membersihkan area yang berdebu. Dan simpan bahan makanan di tempat yang tertutup rapat agar tidak dihampiri tikus.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

itu bukan cuma soal angka tropi, tapi juga tentang panggung lahirnya para manusia pemecah rekor luar biasa. Tahukah Anda siapa pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen ini? Jawabannya masih dipegang legenda Jerman, Miroslav Klose, dengan koleksi 16 gol. Tipis sekali di atas sang fenomena asal Brazil, Ronaldo, yang mengantongi 15 gol. Kalau urusan gol terbanyak dalam satu edisi saja, rekor abadi Just Fontaine dari tahun 1958 belum tergoyahkan. Bayangkan beliau mencetak 13 gol hanya dalam 6 pertandingan. Beralih ke rekor penampilan, sang maestro Lionel Messi memimpin dengan 26 pertandingan di Piala Dunia. Sementara rival abadinya Cristiano Ronaldo punya keunikan sendiri, menjadi manusia pertama yang selalu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Lalu, siapa negara paling sukses? Jawabannya tetap Brazil, sang raja dengan 5 bintang juara dunia.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

0: Oke, masih di Pro 1 di Indonesia banget. Siang yang cukup terik nih. Waduh, tadi pesan es belum ada yang sampai-sampai nih. Tapi enggak apa-apa ya. Tapi jangan banyak-banyak minum es nih. Takutnya ngantuk juga ya. Walaupun panasnya ekstrim, nikmati air putih aja. Nah, apabilah di apa di studio ada air putih. Jadi lumayan nih ya. Enggak dehidrasi. Nah, banyak-banyak minum air putih ya. Biar dehidrasi enggak ini cairan tubuh tuh enggak kurang begitu. Oke, kita masih di Indonesia banget. Silakan 0561734987 atau di 0811570142 ya. Halo Kak, izin request Sabrina Linor, sembuh kembali Sabrinanya ada ya. Mohon maaf nih, Sabrinanya karena kita keterbatasan ini apa namanya? Data ya. Masih ada perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan. Jadi lagunya sementara itu beberapa saja begitu. Sabrina Linor enggak ada dalam list kita. Oke, lanjut lagi. Halo siang Kak, izin ke Sabrina lagi ya. Selamat siang Min, saya Syafana dari Berbinar Fans, fanbase-nya Sabrina Linor. Sembuh kembali. Waduh. Ada nih, semangat siarannya Kak. Oke, siap. Indonesia banget. Halo, Indonesia banget.
1: Indonesia banget.
0: Putus-putus nih, Manyan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana suaranya putus-putus? Ah. Halo. Manyang, Manyang Siti, ini karena mungkin mati lampu nih ya, sinyal tak ada. Kita lanjut lagi, 0561734987, nah. Indonesia banget.
2: Bangat Bang Budi.
0: Nah, orang ganteng nah.
2: Sehat Bang.
0: Sehat Amila, gimana juga nih, Sungai Rengas?
2: Sungai Rengas sedang padam lampu nih Bang.
0: Oh, dari jam berapa?
2: Dari jam, hampir jam 2 tadi, tapi alhamdulillah masih bisa dengar radio Bang.
0: Oh.
2: Apalah.
0: Betul, alhamdulillah ya.
2: Semoga tidak berlangsung lama Bang ya.
0: Amin, baterai pun full nih kayaknya.
2: Oh iya, mudah-mudahan aja full.
0: Hai, sedang. Sila.
2: Lagu cowok masih ada Bang?
0: Cowok ada nih, banyak.
2: Oh banyak.
0: Ada, mana tadi tuh, Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu, Arsi Widianto, sama Tiara Andini Bahaya, ada Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu, Tulus, Jatuh Suka, The Massive Melody, Semi, Simbol Akhir, Terlalu Pakai Hati, sama Judika, Terlalu Dalam.
2: Wih, bagus-bagus Pak, lagu itu ya.
0: Jadi yang mana?
2: Jadi yang mana ya? Yang dua tadi itu, Tiara dengan Arsi Widianto berarti.
0: Oke, boleh. Boleh, ya, silakan.
2: Sama Mbak Mabudi. Seluruh keluarga Bang.
0: Amin, doi sama.
2: Amin. Nah, panjang juga tadi juga ya. Terus buat ini juga. Buat mengayupan.
0: Oh, udah.
2: Bawah.
0: Putus-putus nih.
2: Wah, tak mau siapa. Bang Misan Jaya, Aura Pakmo, Amar Irin, Nurul. Sudah tadi itu saya dengar ada gak? Buat Bang Ismail, Jongka juga, Bang ya. Dan semua-semua tanpa terkecuali lah, Bang ya.
0: Oke, sip.
2: Bapak
0: pun sama tuntas,
2: Bang.
0: Oke, okay, thank you. Makasih
2: ya.
0: Ya, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu udah mulai tuh terdengar gangguannya ya. Karena pemadaman listrik. Indonesia banget.
3: Indonesia banget.
0: Ibu Ana.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Raya ini gimana juga nih?
3: Nah, belum nih tempat kami belum memudi, tapi tempat yang lain sih udah kemarin.
0: Oh, kalau kemarin berarti sampai sekarang belum mati gitu?
3: Belum.
0: Wah, alhamdulillah kalau gitu. Mantap. Oke deh, sila-sila mana?
3: Lagu Judika Bang Budi.
0: Boleh, silakan.
3: Salamnya ketemu Mbak Bang Budi, semoga saya selalu sekeluarga. Buat Andrea Pan, Mas Elpa, Mama Junai, Tina dan Mas Syukur, Mama Mumin, Mama Nurul, Mama Ririn, Makam Ani Maharani, Mak Anja Siti nak email Anista, Ismail Jongka, Cik Nor, Kak Manis Manila, Aura, Bang Dedi, Bang Batiar, Bang Amin Sanjaya, sama Ayang Medulaiha, Bang Yahya Wardi, Yona di Kupang, Ayu Repa, Mbak Tini, Amoy di Siantan, Lina, Wanaci, Koko Wandi, Mbah Kakung, Bang Alimin, Pak Usubusri, Tia, Ella, Nia, dan buat semua-semuanya Bang Budi. Buat Bang Budi, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halanya lagi, Indonesia banget.
4: Indonesia banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mak Mo. Sile, apa kabar?
4: Baik, Bang, sehat. Mati lampu gak, Bang?
0: Dari jam berapa tuh?
4: Nah, bawa sana.
0: Allah, Mak.
4: Dengar suara Bang ini, apa lagu-lagu cewek, Bang?
0: Lagu cewek banyak nih, ada Egitaf, Mengudara, Nadine Amiza Bertaut, sama Keisha Lefronka, Pelarian.
4: Ah, itu ya lah Bang.
0: Yang mana?
4: Pelarian.
0: Oh, letih berlari, jangan lari.
4: Tapi mati lah, nyambang kok mati.
0: Allah siap.
4: Tapi semalam nih Bang, lampu mati Bang.
0: Semalam jam berapa mati?
4: Nggak, semalam jam berapa ya? Pagi jam 10 sampai jam sore.
0: Allah.
4: Udah itu jam 1 sampai jam sore. Ya. Ini jam 2 nih. Tak tahu jam berapa nanti hidup.
0: Aduh, udah. Kasihan Pak Mok tuh nanti gigit nyamuk pula.
4: Ah, itulah gigit nyamuk Pak Mok.
0: Ya, Pak Mok.
5: Halo, Pak Budi.
0: Ya, Pak Mok.
4: Tapi semua ada Pak di HP.
0: Oh, alhamdulillah.
4: Ayolah, siapa selamat tadi ada Badi, Bang Jaya Wajo, Bang Awi, Abang Kapal, Bang Dedi, Ibu Ana, Ibu Majani, Mak Nobakau, terus buat Mama Ririn, Mama Eti, Mama Mukmin, Mama Nurul, siapa ya? Pokoknya buat semua-semua lah Bang, itu Abang Japa, Kak Nila, siapa ya, pokoknya fotokopi kawan-kawan lah ya Bang ya. Buat Abang sekeluarga, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
4: Banyak cuannya.
0: Amin.
4: Dilipatkan kesehatan, makasih banyak
0: ya,
4: Bang
0: sama-sama.
4: Ya,
0: sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Mo alias Aura sudah bergabung bersama kita di sore ini ya. Berarti ada 3 lagu nih. Saya punya Arsi Widianto sama Tiara Andini, Bahaya ya. Bahasa Pontianaknya Bahaya. Nah, ada Terlalu Dalam Judika sama Keisha Lefronka, Pelarian. Oke, tetap di Indonesia banget. Setelah itu kita akan kembali terima telepon Anda.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
4: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
5: Yeay, kakak pulang, kakak.
3: Ibu, maafkan. Aku enggak.
4: Udah, enggak apa-apa.
3: Tapi Bu, aku
4: udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
5: Iya, kakak hebat.
6: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selera rasanya juga oke, dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.
3: Banyak yang mengira TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC juga bisa jalan-jalan dan menyerang tulang, kelenjar, bahkan selaput otak kita. Tapi tenang, TBC tidak menular lewat jabat tangan atau berbagi makanan. Penularannya murni lewat udara saat penderita batuk atau bersin di ruang tertutup. Kabar baiknya, TBC itu bisa sembuh total. Kuncinya cuma satu, patuh minum obat. Setelah beberapa minggu pengobatan teratur, resiko menularnya langsung turun drastis. Jadi, kalau kamu atau orang terdekat mengalami batuk lama, demam, atau berat badan turun drastis, jangan takut untuk periksa. Ingat, makin cepat diobati, makin cepat kita sembuh. Yuk bersama kita wujudkan Indonesia Bebas TBC.

0: Oke, masih di Indonesia banget, pukul 14:27 waktu Indonesia Barat ya. Kita sapa juga bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung. Saya Azara dari Berbinar, ingin lagunya Sabrina. Oke. Ada Vika juga Berbinar ya. Ini kok pantesan panas ya. AC-nya tiba-tiba mati lagi nih. Agak leon ya. Makanya saya bilang, tapi kok tiba-tiba panas. Siang Kak, saya Dinda dari Berbinar. Oke, Berbinar lagi. Yuk, enggak apa-apa. Ada yang lain silakan. Kita masih undang Anda 0561734987. Indonesia banget.
1: Indonesia banget, Bang Budi.
0: Yo, dengan
1: apa kabar? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Udah lupa kita nih. Siapa lah?
0: Kalau udah lupa nih, tak ingat saya.
1: Anista nih, Bang Budi.
0: Oh, sila Mbak Anista.
1: Lagu apa, Bang Budi?
0: Cewek apa cowok?
1: Cewek.
0: Cewek, tersisanya sisa Nadine Amiza sama Idgitaf.
1: Apa tuh yang judulnya?
0: Bertaut sama mengudara.
1: Berpaut ya.
0: Oke, bertaut. Oke.
1: Salamnya buat Bang Budi semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Apa kabar ya? Mungkin mudah masih ganteng nih kayak dari dulu nih. Lama ada ketemu ya Bang Budi. Oh. Moga-moga sehat lah ya.
0: Amin.
1: Sekorge. Salamnya buat Bu Ana, maka sisapannya. Pancik Nur, Bama Nurul. Buat Wardi, buat Ismail, buat apa lagi ya, buat Hendra, buat Manjang Siti, buat Makam, buat Bang Awi, buat siapa lupa dah nih, kita udah banyak lupa Bang Budi, buat adik saya di Santan ya, Rukia, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Cepat sembuh sakitnya Bang Budi.
0: Oke, amin.
1: Buat Bang Yaya, buat Bang Kapal, buat siapa lagi lah, buat Bang Japar, buat Mbak Tini, buat siapa? Semua lah Bang Budi ya.
0: Oke, siap.
1: Yang belum disenggol mohon maaf, buat Juleha juga ya. Makasih Bang Budi.
0: Halo, sama-sama.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan selamat bertugas. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Arista ya. Lanjut lagi. Indonesia banget.
2: Indonesia banget.
0: Ah, ini dia nih.
2: Ah, galau. Semangat.
0: Nih, bangun tidur kayak nih. Lemas benar.
2: Ah, Indonesia banget.
0: Ah, itu baru semangat nih. Apa kabar Bang Rosi?
2: Walaupun panas tetap semangat.

0: Gimana kak kabarnya?
1: Nah, tu gole-gole ya tempat tidur ya Bang Budi.
0: Ah, iya nih.
1: Pak buka, tengok radio, tengok ada suara Bang Budi. Ya. Kira saya Tahir.
0: Ancol ya.
1: Sehat Bang Budi ya.
0: Sehat Alhamdulillah Bang.
1: Itulah sehat, luar biasa keluarga Bang Budi ya.
0: Amin, doa sama.
1: Lagu apa ya Bang Budi ya?
0: Ada cowok nih banyak nih, ada
1: cowok lah cowok.
0: Masa tadi tuh Nadiem masa lama, kota ini tak sama tanpamu, Ivan Seventeen, jangan paksa rindu.
1: Itu nomor 2 tuh.
0: Ivan Seventeen boleh.
1: Ivan Seventeen. Ya, salam lah buat kamu, buat Pak Long Japal kita, semoga tetap sehat sama Kak Anila kita.
0: Amin.
1: Kak Anista apa tadi tu? Siapa yang tak sama ya sebelum Kak Anista itu ya?
0: Siapa? Banyak.
1: Makam.
0: Makam belum.
1: Makam ke?
0: Belum.
1: Makam belum. Pak untuk Pak Long Suko, Mak Tina kita. Untuk Mak Long Ana kita. Pak Long Hadi kita.
0: Okey.
1: Untuk Pak Long Wak Melik kita. Untuk Pak Long Amlino kita. Untuk Mak Noh kita dibakar. Mereka tetap sihat Mak Noh ya.
0: Amin.
1: Untuk Mak Long Cece kita. Untuk Mak Long Kak Elni kita.
0: Semua dipanggil Mak Long.
1: Cuma lo
0: coba ini bangun terkejut nih Heri.
1: Siapa ya? Kak Elni. Untuk siapa ya? Untuk yang semangka Elma gitu. Untuk Manjang Siti sama Gunawannya. Untuk Bang Imran kita. Untuk siapa? Tak awak sangka selalu. Untuk Kak apa? Kami di Panca Bakti tu.
0: Siapa?
1: Kak Ju. Wardi kita. Ya Allah Wardi Aura. Apa kita tu? Ya Allah semoga tetap sehat di abdi awak tu.
0: Amin.
1: Buat siapa lagi ya? Buat yang lupa-lupa lah. Bukan yang buat lupa. Supaya saya tetap ingat. Yang belum disebut, semoga disebutkan Bang Budi nanti ya.
0: Cok.
1: Ya, saya nak nyebut tu saya lupa, jadi Bang Budi yang nyebutkannya nanti ya.
0: Aman.
1: Aman. Okey Bang Budi, sila. Makanlah rambutan tu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Rosi kita ya. Dari Imam Bonjol. Okey, Kang Hasan. Saya terek-terek ni kayak beliau ni bangun terkejut kayak semua dipanggil Mak Long. Okey lanjut 0561734987 atau di 0811570 1042 bagi anda yang mau gabung di kesempatan kali ini di Indonesia banget ya, silakan yang jauh mendekat, yang dekat merapat, yang merapat melekat. Tapi kita bukan jualan obat ya. Kita request lagu dong di siang ini. Lanjut, silakan. Indonesia banget. Indonesia banget.
2: Indonesia banget. Assalamualaikum Bang Budi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amoy, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik. Apa kabar Bang?
0: Baik, Amila juga. Sila Moy.
2: Sila lagu laki-laki.
0: Laki-laki ada Tulus, Jatuh Suka, ada Masif, Melodi, Nadi Basa Lama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Sama semi-semi rangkir, terlalu pakai hati.
2: The Masif,
0: oke. Okay.
2: The Masif, Bang.
0: Boleh.
2: Lagu spesial buat abang agak bertugas ya, salamnya. Buat Umi Abah, semoga saya selalu dijauhkan dari musibah, abang kita yang agak dinas, dijauhkan dari fitnah. Buat abang, makasih.
0: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amoy Syantan, singkat, padat, dan mantap. Oke, lanjut lagi. 0561 734 987 atau di 0811570142. Indonesia banget.
3: Halo Bang Budi.
0: Ya, Indonesia banget.
3: Dari Kutai Bantang, Indonesia banget Bang Budi.
0: Wah, ini dia nih, kumpai.
3: Mata lampu nak. Kita Bang Budi itu pendeta pembalap ya. Ada di nanyin kau kita Bang Budi.
0: Iya ke? Emang lah Bang Osi ini.
3: Lagu yang cewek ya Bang Budi?
0: Cewek sisa satu.
3: Ah itu ya lah dia.
0: Oke.
3: Ah dulu yang sisa lo untuk Bang Budi sekeluarga saya selalu.
0: Amin.
3: Apa lampu padam teman? Hari ini sini enggak buat semalam hari kemarin tu hari berjuang.
0: Allah mak sian.
3: Ah ini di pasar lah padam lampu kan?
0: Waduh.
3: Ah itu lah. Jadi saya yang sisa tu fotokopi tekno lah ya tadi tu.
0: Okey.
3: Ah untuk Bang Batia juga yang di Kumpai kecil tu putra putra kapal. Ah untuk Bang Suko, ah, untuk semua-semua lah Bang Budi, okay. Bang Deden juga untuk yang mempawa siapa tu?
0: Siapa?
3: Ada yang mempawa tu.
0: Hendra, Bang Hendra.
3: Ah Hendra Gunawan. Okey Bang. Bang Budi panas berdengkang ni.
0: Sama.
3: Okey, Bang Budi selalu.
0: Okey, terima kasih Koko Ali ya, wali kita sudah bersama di Indonesia banget. Ya udah, 4 lagu nih saya sudah siapkan menutup kebersamaan kita di Indonesia banget. Ya oke. Okay. Ya sisa lagunya saya simpan lah ya. Simpan dalam kulkas. Ada Nadine Amiza Bertaut, ada Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu, ada The Massive Melody, ada Igitaf Mengudara ya. Oke, saya pamit di Indonesia banget. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina?
2: Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
2: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
2: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
2: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
2: Ayo Bu, ayo.

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dum?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Ya deh, betul dari tadi ngeprint terus. Banyak bener.
0: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.

0: Bapak, Ibu, selamat ya. Dari pemeriksaan yang telah kita lakukan didapatkan hasil bahwa ternyata Ibu Ayu sedang mengandung 4 minggu.
1: Alhamdulillah ya Bang.
2: Iya Dek, Alhamdulillah setelah 3 tahun penantian kita ya.
0: Setelah ini jangan lupa ya Bu Ayu, diminum semua vitamin yang saya berikan. Jangan lupa juga tablet tambah darahnya diminum. Menu makanannya juga harus yang bergizi ya Bu. Banyak minum air putih dan jangan terlalu kelelahan.
1: Iya Bu Bidan, akan saya lakukan semuanya.
2: Betul Bu, saya sebagai suami juga akan siaga 24 jam untuk memastikan istri saya mengikuti semua saran dari Bu Bidan.
0: Bagus itu Pak. Peran suami juga sangat penting dalam menjaga kesehatan ibu hamil dan mencegah anak terkena stunting.
2: Siap Bu Bidan, saya akan jaga kesehatan istri saya dan akan pastikan anak kami terhindar dari stunting.
0: Pernah melihat tikus berkeliar di sekitar rumah? Jangan pernah dianggap sepele. Di balik tubuh yang kecil, tikus menyimpan ancaman kesehatan yang sangat besar. Salah satunya adalah hantavirus. Virus mematikan yang penularannya jauh lebih mudah dari yang kita bayangkan. Saat Anda menghirup debu yang telah tercampur oleh kotoran, urin, atau air liur tikus, virus tersebut bisa langsung masuk ke dalam tubuh. Segera periksa ke dokter jika Anda atau keluarga mengalami gejala demam dan nyeri otot yang tidak biasa, sakit kepala hebat dan tubuh terasa lemas, sesak nafas yang bisa memburuk dengan sangat cepat. Ingat, hantavirus dapat menyerang paru-paru dan membahayakan nyawa jika terlambat ditangani. Untuk langkah mencegah penularannya, rutin membersihkan rumah agar bebas dari sarang tikus. Hindari kontak langsung, jangan menyentuh tikus atau kotorannya secara langsung. Selalu pakai masker saat membersihkan area yang berdebu. Dan simpan bahan makanan di tempat yang tertutup rapat agar tidak dihampiri tikus.

0: anak bersemangat ke sekolah dan jago di pelajaran, ternyata mulainya bukan dari meja belajar, tapi dari meja makan. Gizi seimbang adalah kunci. Jika nutrisinya terpenuhi, anak jadi lebih gampang fokus, daya ingatnya kuat, dan energinya tidak mudah habis untuk belajar seharian. Lewat program Makan Bergizi atau MBG, kita bersama-sama mendukung generasi muda Indonesia jadi lebih hebat. Dengan makanan yang sehat dan porsi yang pas, anak-anak bakal tumbuh lebih kuat, aktif, dan siap meraih prestasi setinggi langit. Siapkan gizi terbaik hari ini demi generasi unggul di masa depan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.
1: Di tengah riuhnya zaman, ketika sekat-sekat sosial kerap memasung ruang gerak perempuan, sebuah suara berani bergema menembus waktu. Manusia Bebas, karya Suwarsi Joyo Puspito.

bukan sekedar kisah tentang kehidupan seorang perempuan, melainkan juga perjalanan panjang manusia dalam mencari kebebasan, harga diri, dan makna hidup yang sesungguhnya. Melalui jemarinya, kita diajak menyelami samudra pergulatan batin yang begitu manusiawi. Kebebasan yang ditenun dalam novel ini bukanlah pekik perang melawan penjajah tirani, melainkan sebuah perang sunyi, perjuangan untuk menentukan jalan hidup sendiri. Setiap halaman terasa hidup karena dipenuhi perasaan ragu, harapan, keteguhan dan keberanian yang dekat dengan pengalaman banyak orang. Yang paling menyentuh dari novel ini adalah cara Suwarsih menggambarkan perempuan sebagai sosok yang memiliki mimpi dan hak untuk menentukan masa depannya. Di saat banyak perempuan dipaksa menerima keadaan, tokoh-tokoh dalam novel ini berusaha melawan arus dengan tetap mempertahankan nilai kemanusiaan mereka. Perjuangan itu tidak selalu berakhir dengan kemenangan yang gemilang, tetapi justru terasa nyata karena penuh luka dan pengorbanan. Bahasa yang digunakan sederhana namun syarat makna. Suwarsih tidak berusaha menggurui pembaca, melainkan mengajak kita merenung. Kita dibuat bertanya, apakah kebebasan benar-benar telah kita miliki? Ataukah kita masih terikat oleh ketakutan dan tuntutan lingkungan? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang membuat novel ini tetap relevan meskipun telah ditulis puluhan tahun lalu. Membaca manusia bebas memberikan kesan haru sekaligus kagum. Haru karena menyaksikan perjuangan manusia menghadapi berbagai keterbatasan dan kagum karena keberanian tokoh-tokohnya untuk tetap mempertahankan keyakinan mereka. Novel ini mengajarkan bahwa menjadi manusia bebas bukan berarti hidup tanpa aturan, melainkan memiliki keberanian untuk menjadi diri sendiri dan bertanggung jawab atas pilihan hidup yang diambil. Secara keseluruhan, Manusia Bebas adalah karya sastra yang menyentuh hati dan membuka wawasan. Novel ini layak dibaca oleh siapapun yang ingin memahami arti kebebasan, kesetaraan, dan perjuangan menjadi manusia yang utuh. Setelah menutup halaman terakhirnya, pembaca mungkin tidak hanya mengingat ceritanya, tetapi juga membawa pulang renungan mendalam tentang hidup dan kemanusiaan.

0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.
1: Baik, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Nanti azan asyar, nanti kita akan kemenangkan pukul 15 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat. Kita masih dengarkan dulu, nikmati berbagai lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda di sore ini di program Satu.

0: Bapak, Ibu, selamat ya. Dari pemeriksaan yang telah kita lakukan didapatkan hasil bahwa ternyata Ibu Ayu sedang mengandung 4 minggu.
1: Alhamdulillah ya Bang.
2: Iya Dek, Alhamdulillah setelah 3 tahun penantian kita ya.
0: Setelah ini jangan lupa ya Bu Ayu, diminum semua vitamin yang saya berikan. Jangan lupa juga tablet tambah darahnya diminum. Menu makanannya juga harus yang bergizi ya Bu. Banyak minum air putih dan jangan terlalu kelelahan.
1: Iya Bu Bidan, akan saya lakukan semuanya.
2: Betul Bu, saya sebagai suami juga akan siaga 24 jam untuk memastikan istri saya mengikuti semua saran dari Bu Bidan.
0: Bagus itu Pak. Peran suami juga sangat penting dalam menjaga kesehatan ibu hamil dan mencegah anak terkena stunting.
2: Siap Bu Bidan, saya akan jaga kesehatan istri saya dan akan pastikan anak kami terhindar dari stunting.
3: Dek, nanti kalau mama nanya, kita beli kaosnya nih, bilang aja 1.300.000 ya.
4: Kok mahal benar sih Bang? Realnya kan 150.000 ja, 50%-nya loh.
3: Alah, enggak apa-apa gue. Nanti sisanya kita bagi dua.
4: Ih, gimana sih abang nih? Enggak ah, takut adek.
5: Nah, hati-hati. Korupsi itu enggak selalu soal uang miliaran. Kadang dia sembunyi di balik kata, alah, enggak apa-apa, nanti sisanya kita bagi dua. Markup anggaran kaos hari ini, markup anggaran negara di masa depan. Korupsi bukan warisan, tapi kebiasaan yang dipelihara sejak dini. Jangan biarkan jujur meluntur demi untung yang luntur. Jujur dari hal kecil, cegah korupsi dari sekarang.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, waktunya kami kemandangkan aja nasional untuk Kota Pontianak dan sewaktu, dan pastikan terus bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak selama menjalankan ibadah sholat asyar ya, bagi Kota Pontianak dan yang sewaktu tetap di sini di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Allahu

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya, tasbih. Matanya, penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya, terjaga. Pikirannya, baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya, subhanallah, diam-diam berdoa, doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad, ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya, ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

Jika ada suatu laga yang layak disebut sebagai final Piala Dunia terbaik sepanjang masa, mata dunia pasti tertuju pada final Qatar 2022 antara Argentina dan Prancis di Stadion Lusail. Awalnya, laga ini seperti karpet merah bagi Argentina yang unggul nyaman 2-0 hingga menit ke-80 lewat Messi dan Di Maria. Prancis seperti tanpa perlawanan. Namun, magi sepak bola terjadi. Hanya dalam waktu 2 menit, Kylian Mbappe memborong 2 gol, menyamakan kedudukan dan memaksa laga ke babak tambahan. Drama makin gila. Messi sempat membawa Argentina unggul 3-2. Tapi Mbappe membalas lewat hat-trick bersejarahnya. Skor imbang 3-3. Lewat drama adu penalti yang menegangkan, kiper Emiliano Martinez keluar sebagai pahlawan mengunci kemenangan Argentina 4-2 sekaligus menyempurnakan dongeng karir Lionel Messi. 6 gol, 2 kali kebangkitan, dan duel 2 generasi. Tak heran, final 2022 tetap menjadi laga paling dramatis yang takkan pernah terlupakan.

Bagaimana sih caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman. Bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.

buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Ada kisah cinta yang meledak seperti kembang api. Indah sesaat, lalu hilang. Tapi ada pula cinta yang diam-diam mengakar, tak tergoyahkan oleh waktu, jarak, dan luka. Merpati tak pernah ingkar janji, bukan sekedar kisah roman biasa. Ia adalah pelajaran hidup tentang keteguhan hati, tentang bagaimana cinta sejati sanggup melewati badai. Dalam novel ini, Mirawi, sang maestro roman Indonesia, merajut tokoh-tokoh dengan jiwa yang hidup. Mereka bukan hanya karakter di atas kertas, tapi manusia seutuhnya dengan luka, harapan, dan kerinduan yang nyaris tak tertahankan. Kisah cinta antara dua insan dalam novel ini bukanlah cinta yang mudah. Mereka dihadapkan pada perbedaan status, restu yang ditahan, dan waktu yang terus menguji kesetiaan. Layaknya merpati, simbol kesetiaan dan pengingat pada janji yang tak pernah dilupakan. Tokoh-tokoh dalam novel ini menunjukkan bahwa cinta yang tulus tidak pernah ingkar. Mereka tidak hanya mencintai dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan, dengan pengorbanan, diam-diam yang tak selalu dikenali sebagai cinta. Dan disanalah letak kekuatan novel ini, pada cinta yang senyap namun dalam, pada janji yang tak terucap namun dijaga. Bahasa Mirawi mengalir seperti arus sungai yang tenang tapi menghanyutkan. Ia tidak hanya menulis cerita, ia menyentuh nurani. Setiap kalimat adalah nyanyian tentang kerinduan. Setiap bab adalah napas yang menghembuskan makna tentang apa artinya mencintai tanpa syarat. Membaca novel ini adalah pengalaman yang mengguncang jiwa. Bukan karena kejutan cerita yang bombastis, tetapi karena kita menemukan diri kita sendiri dalam kerapuhan dan kekuatan tokohnya. Kita teringat akan janji-janji yang pernah kita ucapkan, cinta yang pernah kita jaga, atau yang mungkin telah kita lepaskan. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

Terima kasih Anda masih bersama kami di program Masa Tu Radio Republik Indonesia Pontianak. Pendengar dimanapun Anda berada, nanti pukul 16 kami ajak Anda untuk mendengarkan warta berita terkini yang kami hadirkan untuk Anda dalam warta berita Korwin Nusantara 9. Kita dengarkan dulu berapa selingan lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda di sore ini. Jadi pastikan terus bersama kami di program Masa Tu Radio.

0: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak, sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.
3: Baru buka ke bang warungnya.
0: Eh, Bang Anton. Iya nih, Bang. Mau belanja apa nih pagi-pagi?
3: Enggak, mau beli rokok ya nih.
0: Ah, kebetulan nih, Bang. Saya ada rokok murahnya.
3: Rokok apa pula nih, Bang? Kenapa enggak ada pita cukai ini nih? Eh, Bang, jual rokok tanpa pita cukai itu bahaya dan melanggar hukum.
0: Oh, no. Alamak, iya ke? Enggak, Bang. Pakai rokok yang biasa aja lah ya. Ada cukainya, asli.
3: Beberapa jenis rokok ilegal yang wajib dihindari. Rokok polos atau tanpa pita cukai palsu atau cetakan buram, pita cukai bekas atau ada sobekan atau bekas lem, dan pita cukai salah peruntukan. Ayo gempur rokok ilegal. Bea Cukai Pontianak makin baik.

Bila kita bicara soal Piala Dunia, ada satu hal yang tidak boleh ketinggalan, lagu resminya. Dari sekian banyak soundtrack, satu judul hampir selalu nangkring di urutan teratas, apalagi kalau bukan Waka Waka, This Time for Africa dari Shakira. Dirilis untuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, lagu ini bukan cuma enak buat joget, tapi sudah menjadi sejarah. Guinness World Records bahkan mencatatnya sebagai lagu Piala Dunia yang paling banyak diputar di Spotify, menembus angka miliaran streaming. Namun sebelum demam Waka Waka, generasi 90-an pasti ingat lagu legendaris La Copa de la Vida milik Ricky Martin di Perancis 1998. Dua lagu inilah yang selalu berebut tahta sebagai lagu Piala Dunia terbaik sepanjang masa. Lewat perpaduan musik Afrika dan pop modern, Waka Waka terbukti paling awet. Bahkan setelah 16 tahun berlalu, lagu ini masih selalu diputar setiap kali demam Piala Dunia kembali menyapa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Berikutnya kami ajak Anda terus bersama kami. Kami hadirkan Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari berita penting.
1: Otoritas Jasa Keuangan Kalimantan Barat bertekad stabilkan sektor jasa keuangan di Kalbar.
2: Bapak Ibu, kami mencoba melakukan kegiatan semesteran ya. Moga-moga ini semester, ini realisasi semester 1 sih.
1: Pemkab Sintang terus perkuat pencegahan dan percepatan penanganan stunting.
3: Ingin mendeteksi sedini mungkin, mulai dari ibu hamil. Kemarin di akhir tahun, Pemda sudah ada selebaran ke seluruh desa dan semua puskesmas.
4: Itulah di antara topik berita yang akan kami ketengahkan dalam warta berita Korwil 9 Kalimantan Barat edisi hari ini Sabtu 4 Juli 2026. Inilah berita selengkapnya.

0: Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kalimantan Barat Rohmah Hidayati menyebut stabilitas sektor jasa keuangan di Kalbar tetap terjaga sepanjang semester 1 2026. Kondisi ini ditopang pertumbuhan ekonomi daerah yang positif sekaligus diperkuat melalui edukasi keuangan dan perlindungan konsumen. Berikut laporan selengkapnya.
1: Stabilitas sektor jasa keuangan Kalimantan Barat tetap terjaga sepanjang semester 1 2026 ditopang pertumbuhan ekonomi yang positif dan meningkatnya edukasi keuangan kepada masyarakat. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kalimantan Barat, Rohmah Hidayati mengatakan, penguatan literasi dan inklusi keuangan menjadi salah satu strategi utama untuk meningkatkan perlindungan konsumen sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Dalam pemaparannya di Pontianak, Rohmah menjelaskan kondisi perekonomian Kalimantan Barat menunjukkan tren positif.
2: Bapak Ibu, kami mencoba melakukan kegiatan semesteran ya. Moga-moga ini semester, ini realisasi semester 1 sih, tapi adanya di baru sempat di Juli. Nanti mungkin kita ada lagi kegiatan di semester 2, kita coba.
1: Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 6,14%, sementara inflasi masih terkendali di angka 3,08%. Di sektor perbankan, dana pihak ketiga atau DPK mencapai sekitar 90,75 triliun rupiah dengan penyaluran kredit sebesar 53,92 triliun rupiah. Sementara aset perbankan tercatat mencapai 121,11 triliun rupiah mencerminkan aktivitas intermediasi perbankan yang terus berjalan. Menurut Rohmah, OJK juga terus mengintensifkan edukasi kepada masyarakat agar semakin memahami manfaat, risiko, serta hak dan kewajiban dalam menggunakan produk dan layanan jasa keuangan. Selain meningkatkan literasi keuangan, OJK memperkuat perlindungan konsumen melalui layanan pengaduan, pengawasan terhadap pelaku jasa keuangan, serta upaya pencegahan investasi ilegal dan pinjaman online ilegal. Rohmah berharap sinergi antara OJK, pemerintah daerah, industri jasa keuangan, dan masyarakat dapat memperluas akses keuangan yang aman, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat yang inklusif dan berkelanjutan. Hermanta melaporkan.
0: Kabupaten Sintang terus memperkuat langkah pencegahan dan juga percepatan penanganan stunting. Upaya ini dilakukan melalui sinergi lintas sektor guna menekan angka stunting sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan dan tumbuh kembang anak di Kabupaten Sintang.
3: Wakil Bupati Sintang, Florensius Roni, menegaskan pemerintah Kabupaten Sintang terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan stunting melalui deteksi dini sejak masa kehamilan hingga pemantauan tumbuh kembang anak setelah lahir. Roni mengatakan, Bupati Sintang telah memberikan arahan langsung agar penanganan stunting dilakukan secara menyeluruh, dimulai dari pemeriksaan kesehatan ibu hamil secara rutin. Pemerintah daerah telah menyebarkan sosialisasi ke seluruh desa dan puskesmas agar setiap ibu hamil melakukan pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali selama 9 bulan masa kehamilan.
4: Ingin mendeteksi sedini mungkin mulai dari ibu hamil. Kemarin di akhir tahun, Pemda sudah ada selebaran ke seluruh desa dan semua puskesmas untuk kita mensosialisasikan kepada seluruh ibu hamil yang ada di Kabupaten Sintang sekurang-kurangnya dalam 9 bulan masa kandungan itu 6 kali melakukan kontrol ke bidan maupun ke puskesmas yang terdekat.
3: Roni menambahkan, setelah melahirkan, orang tua juga diwajibkan membawa bayi secara berkala ke bidan dan puskesmas terdekat untuk menjalani pemeriksaan kesehatan dan pemantauan status gizi terkait stunting. Apabila ditemukan bayi yang mengalami kekurangan gizi, pemerintah akan memberikan penanganan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Roni juga menegaskan, pemerintah Kabupaten Sintang berkomitmen memberikan dukungan penuh dalam upaya menekan angka stunting. Namun, keberhasilan program tersebut juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat, terutama para orang tua, untuk memanfaatkan layanan kesehatan yang telah disediakan pemerintah. Dina Triana melaporkan.
0: Momentum Hari Bayangkara ke-80 menjadi ajang memperkuat sinergi antar instansi. Komandan Kodim Putusibau Letkol Andreas Prabowo Putra menyampaikan ucapan selamat kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, disertai harapan agar Polri semakin profesional, presisi, dan terus menjadi mitra strategis dalam menjaga keamanan serta melayani masyarakat.
5: Komandan Kodim 1206 Putusibau Letkol Am Andreas Prabowo Putro menyampaikan ucapan selamat Hari Bayangkara ke-80 kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Ucapan tersebut disampaikannya usai mengikuti upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 tingkat Polres Kapuas Hulu yang digelar di halaman Gedung Pelayanan Satu Atap Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Rabu lalu. Mewakili seluruh unsur TNI yang bertugas di Kabupaten Kapuas Hulu, Letkol Am Andreas Prabowo Putro berharap Polri terus menjadi institusi yang semakin profesional dan mampu memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat. Menurutnya, sinergi antara TNI dan Polri menjadi modal penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kondusivitas wilayah.

0: semakin jaya, sukses, dan diberkati dalam langkah pengabdian dimanapun berada.
1: Sementara itu, Kapolres Kapuasulu AKBP Roberto Aprianto Uda menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80. Ia menilai sinergi yang telah terjalin selama ini menjadi kekuatan penting dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan melayani masyarakat.
2: Kalau rekan-rekan yang sudah repot-repot, terima kasih banyak. Luar biasa sinergi yang sudah kita bangun selama ini.
1: Upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 tingkat Polres Kapuasulu dihadiri Bupati Kapuasulu Fransiskus Dian, Wakil Bupati Sukardi, Kapolres Kapuasulu AKBP Roberto Aprianto Uda, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, TNI Polri, Bayangkari, pimpinan perangkat daerah, tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya. Momentum tersebut menjadi simbol kuatnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di Kabupaten Kapuasulu. Dian Beni Yuda melaporkan.
3: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTkom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz. Dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
4: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang secara rutin melakukan pembersihan rumput di pinggir jalan protokol di Sintang guna mewujudkan kota bersih, asri, dan bersemi.
5: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sintang secara rutin melakukan pembersihan rumput liar dan pemeliharaan kebersihan di berbagai titik jalan protokol di Kabupaten Sintang. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang Siti Musrika mengatakan, pembersihan rumput di pinggir jalan MT Haryono, jalan lintas melalui Sintang, sekitar jembatan melalui, jalan Kutan Wisata, jalan Yese Opang Urei Sintang, dan beberapa titik jalan lainnya. Selain petugas kebersihan, bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk dalam mendukung kebersihan kota Sintang. Siti Musrika menambahkan perlunya peran serta masyarakat dalam menjaga kebersihan di kota Sintang.
6: Dan terima kasih untuk kerjasama Sang yang telah mensupport dengan baik, supaya kita bisa tertata dan terkelola dengan baik.
5: Siti Musrika menambahkan, pihaknya ingin mewujudkan kota Sintang yang bersih, asri, kota bersemi. Demikian, Ade Ramli melaporkan.
4: Kota Singkawang menyatakan siap menjadi tuan rumah Festival Olahraga Masyarakat Provinsi atau Prop 2 Kalimantan Barat 2026 yang dihelat mulai 5 sampai dengan 12 Juli 2026. Berbagai persiapan mulai dari venue pertandingan, akomodasi peserta hingga layanan kesehatan dan juga pengamanan telah diselesaikan menjelang pembukaan ajang tersebut. Dan berikut laporannya.
7: Kota Singkawang memastikan kesiapannya menjadi tuan rumah Festival Olahraga Masyarakat Provinsi atau FORPROV 2 Kalimantan Barat 2026. Ketua Kormi Kota Singkawang Mubarak Abdullah Said Babatin mengatakan seluruh persiapan penyelenggaraan telah memasuki tahap akhir. Menurut Mubarak, panitia bahkan telah menggelar geladi bersih di lokasi pembukaan yang berlangsung di Mes Daerah Singkawang bersama perwakilan kontingen dari kabupaten dan kota peserta. Sementara itu, dua daerah yakni Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Melawi dipastikan tidak mengikuti FORPROV 2 tahun ini. Selain kesiapan acara pembukaan, seluruh penginapan yang akan digunakan kontingen juga telah terdata dan berkoordinasi dengan panitia penyelenggara.
8: Sebagai tuan rumah untuk menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban kepada seluruh kontingen di berbagai kabupaten kota Kalimantan Barat, kami ucapkan selamat datang di Kota Singkawang. Bertandinglah dengan semangat dan junjung tinggi sportivitas dan jadikan ajang ini sebagai sarana persaudaraan.
7: Mubarak menjelaskan 8 venue pertandingan telah melalui proses pengecekan sesuai standar dan dinyatakan siap digunakan. Sejumlah induk organisasi olahraga masyarakat atau inorga yang akan dipertandingkan antara lain senam, pencaksilat, barongsai, ketapel hingga panahan tradisional. Untuk mendukung kelancaran kegiatan, panitia juga menyiapkan layanan kesehatan dan sistem pengamanan. Sebanyak 5 unit ambulans, 1 ambulans layanan 119, dokter, tenaga perawat, serta petugas pengamanan disiagakan selama pelaksanaan FORPROV. Mubarak mengajak seluruh peserta dan masyarakat bersama-sama menjaga ketertiban, kebersihan, dan suasana kondusif agar penyelenggaraan Forprov 2 Kalbar berlangsung aman, lancar, serta sukses menjadi ajang mempererat persaudaraan melalui olahraga masyarakat. Syarusani melaporkan.
9: Info cuaca hari ini.
4: Selanjutnya kita dengarkan informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Supadi Pontianak. Kami sudah bersama perakirawan Iskandar. Silakan.
10: Selamat sore rekan Budiman di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadi Pontianak akan menyampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca saat ini di Kalimantan Barat terpantau secara umum cerah berawan, namun di beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang secara tidak merata, yaitu sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Ketapang, Sanggau, Skadau, Sintang, dan Kapuas Hulu. Untuk perakiran esok hari, Minggu 5 Juli 2026, kami perakirakan di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Waspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat maupun petir serta angin kencang berdurasi singkat. Untuk potensi kemudahan terjadinya karhutla di wilayah Kalimantan Barat dalam sepekan ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram BMKG Kalbar atau juga dapat berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Iskandar. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budiman.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat mewakili kabar kerja yang bertugas. Saya Budi Mantar mengatakan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami redaksi@pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.
3: Banyak yang mengira TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC juga bisa jalan-jalan dan menyerang tulang, kelenjar, bahkan selaput otak kita. Tapi tenang, TBC tidak menular lewat jabat tangan atau berbagi makanan. Penularannya murni lewat udara, saat penderita batuk atau bersin di ruang tertutup. Kabar baiknya, TBC itu bisa sembuh total. Kuncinya cuma satu, patuh minum obat. Setelah beberapa minggu pengobatan teratur, resiko menularnya langsung turun drastis. Jadi, kalau kamu atau orang terdekat mengalami batuk lama, demam, atau berat badan turun drastis, jangan takut untuk periksa. Ingat, makin cepat diobati, makin cepat kita sembuh. Yuk bersama kita wujudkan Indonesia Bebas TBC.

0: Dek, nanti kalau mamak nanya, kita beli kaosnya nih, bilang jak satunya 300 ribu ya.
1: Kok mahal benar sih bang? Realnya kan 150 ribu jak, 50%-nya loh.
0: Alah, enggak apa-apa gue, nanti sisanya kita bagi dua.
1: Ih, gimana sih abang nih? Enggak ah, takut adek.
2: Nah, hati-hati, korupsi itu enggak selalu soal uang miliaran. Kadang dia sembunyi di balik kata, alah, enggak apa-apa, nanti sisanya kita bagi dua. Markup anggaran kaos hari ini, markup anggaran negara di masa depan. Korupsi bukan warisan, tapi kebiasaan yang dipelihara sejak dini. Jangan biarkan jujur meluntur demi untung yang luntur. Jujur dari hal kecil, cegah korupsi dari sekarang.
3: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
4: Eh, bentar-bentar. Maksudmu sampah kan, Yun?
3: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
4: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
3: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
4: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
3: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, momentum Hari Bayangkara ke-80 dimanfaatkan jajaran Satres Narkoba Polres Kuburaya untuk menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika. Tim Labubu Satres Narkoba ini berhasil menangkap seorang pria berinisial LJ alias Koko, 54 tahun, yang diduga menjadi pemasok sabu ke wilayah Kecamatan Batu Ampar. Penangkapan terjadi pada 1 Juli 2026 di Dermaga Gang Anggrek Putih, Desa Paribaru, Kecamatan Sungai Raya. Dalam menjalankan aksinya, pelaku ini menggunakan modus yang tidak biasa, ya, di mana sabu disembunyikan di dalam kemasan permen lollipop yang telah dibuka, kemudian dirapikan hingga tampak seperti produk baru, ya. Dan dari tangan pelaku ini, petugas berhasil mengamankan barang bukti sabu seberat 14,9 gram yang rencananya akan diedarkan ke wilayah Kecamatan Batu Ampar. Dan Kasat Res Narkoba Polres Kuburaya Ibtu Raimandus Nenatus Gawe melalui Kasupsi Pemnas Aibtu Adi mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan, sabu ini dibeli pelaku dari kawasan Kampung Beting, Kecamatan Pontianak Timur dengan harga 10 juta sebelum dipecah menjadi 18 paket siap edar. Informasi lengkapnya bisa Anda baca dari laman website kami rri.co.id, dan pastikan terus bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id

0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta.

0: melihat tikus berkeliar di sekitar rumah jangan pernah dianggap sepele. Di balik tubuh yang kecil, tikus menyimpan ancaman kesehatan yang sangat besar. Salah satunya adalah hantavirus. Virus mematikan yang penularannya jauh lebih mudah dari yang kita bayangkan. Saat Anda menghirup debu yang telah tercampur oleh kotoran, urin, atau air liur tikus, virus tersebut bisa langsung masuk ke dalam tubuh. Segera periksa ke dokter jika Anda atau keluarga mengalami gejala demam dan nyeri otot yang tidak biasa, sakit kepala hebat dan tubuh terasa lemas, sesak nafas yang bisa memburuk dengan sangat cepat. Ingat, hantavirus dapat menyerang paru-paru dan membahayakan nyawa jika terlambat ditangani. Untuk langkah mencegah penularannya, rutin membersihkan rumah agar bebas dari sarang tikus. Hindari kontak langsung, jangan menyentuh tikus atau kotorannya secara langsung. Selalu pakai masker saat membersihkan area yang berdebu. Dan simpan bahan makanan di tempat yang tertutup rapat agar tidak dihampiri tikus.
1: Pendengar, tahukah Anda, pengentasan kemiskinan bukan cuma tentang bantuan sosial. Ada yang lebih penting, yaitu membuka peluang agar masyarakat bisa berkembang dan mandiri. Bisa melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dukungan modal, sampai kesempatan kerja, semua itu dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan. Pengentasan kemiskinan bukan sekedar membantu hari ini, tetapi juga mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Ingat, kemandirian adalah langkah awal menuju kesejahteraan.

Pendengar, Polres Singkawang menggelar konferensi pers atas beredarnya pemberitaan hoax ya terkait dengan dugaan penyelundupan emas di Bandara Singkawang. Kapolres Singkawang AKBP Dodi Yudianto Arwan menyampaikan bahwa peristiwa ini bermula pada Sabtu 27 Juni 2026 saat 4 calon penumpang maskapai Super Airjet ini menjalani pemeriksaan keamanan di Bandara Singkawang. Petugas Aviation Security ini menemukan perhiasan emas di dalam dua tas ransel milik penumpang dan hanya memperoleh surat jalan sebagai dokumen yang ditunjukkan saat pemeriksaan awal. Dan ia pun menegaskan bahwa hasil penyelidikan membuktikan bahwa emas yang dibawa keempat orang ini berasal dari perusahaan resmi di luar Pulau Kalimantan yang bergerak di bidang peleburan logam mulia dan perdagangan perhiasan. Perusahaan ini memiliki nomor induk berusaha ya serta dokumen legal lainnya yang telah diverifikasi penyidik. Dari hasil pemeriksaan juga diketahui bahwa perusahaan membawa sekitar 10 kg perhiasan emas dari luar Kalimantan untuk dipasarkan di Pontianak dan Singkawang. Dodi menegaskan bahwa tidak ditemukan unsur pidana maupun indikasi keterlibatan kepolisian sebagaimana narasi yang beredar di media sosial. Oleh karena itu tidak terdapat dasar hukum untuk melakukan penahanan terhadap empat orang tersebut maupun menyita barang yang dibawa. Informasi ini kami hadirkan untuk Anda dari laman website kami rri.co.id dan pastikan terus bersama kami di Pro 1. Berbagai ragam acara pun akan kami hadirkan untuk Anda.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wih, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Eh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

sekali lagi saya pamit dari ruang dengar Anda. Setelah ini adakan saya antar yang akan melanjutkan bersama kita di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Terima kasih, selamat sore untuk Anda. Tetap setia bersama kami di Pro 1. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Banyak yang mengira TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal, faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC juga bisa jalan-jalan dan menyerang tulang, kelenjar, bahkan selaput otak kita. Tapi tenang, TBC tidak menular lewat jabat tangan atau berbagi makanan. Penularannya murni lewat udara saat penderita batuk atau bersin di ruang tertutup. Kabar baiknya, TBC itu bisa sembuh total. Kuncinya cuma satu, patuh minum obat. Setelah beberapa minggu pengobatan teratur, resiko menularnya langsung turun drastis. Jadi, kalau kamu atau orang terdekat mengalami batuk lama, demam, atau berat badan turun drastis, jangan takut untuk periksa. Ingat, makin cepat diobati, makin cepat kita sembuh. Yuk bersama kita wujudkan Indonesia bebas TBC.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

Bila kita bicara soal Piala Dunia, ada satu hal yang tidak boleh ketinggalan, lagu resminya. Dari sekian banyak soundtrack, satu judul hampir selalu nangkring di urutan teratas, apalagi kalau bukan Waka Waka, This Time for Africa dari Shakira. Dirilis untuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, lagu ini bukan cuma enak buat joget, tapi sudah menjadi sejarah. Guinness World Records bahkan mencatatnya sebagai lagu Piala Dunia yang paling banyak diputar di Spotify, menembus angka miliaran streaming. Namun sebelum demam Waka Waka, generasi 90-an pasti ingat lagu legendaris La Copa de la Vida milik Ricky Martin di Perancis 1998. Dua lagu inilah yang selalu berebut tahta sebagai lagu Piala Dunia terbaik sepanjang masa. Lewat perpaduan musik Afrika dan pop modern, Waka Waka terbukti paling awet. Bahkan setelah 16 tahun berlalu, lagu ini masih selalu diputar setiap kali demam Piala Dunia kembali menyapa.

Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi di sore hari ini bersama Andri Widianto yang menemani Anda pendengar sampai dengan nanti jam 12 malam ya. Kalau tadi ada miliknya Edgitaf bareng sama Hindia dengan Masih Ada Cahaya. Apakah di rumah Anda sudah ada cahaya untuk di sore hari ini pendengar, atau listriknya masih padam nih ya? Waduh ya, karena beberapa waktu ini dari kemarin sampai dengan hari ini juga masih Andri rasakan juga yang namanya pemadaman listrik itu pendengar ya. Dan yang pastinya ini ada penyebabnya gitu pendengar ya. Nah kalau di sini informasi yang coba Andre sampaikan di ruang dengar Anda dulu untuk di awal ini gitu pendengar ya, di mana PT PLN Persero mengungkap penyebab pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah di Kalimantan Barat, di mana gangguan itu dipicu kebocoran boiler pada salah satu unit pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU berkapasitas besar, sehingga kemampuan pasok daya ke sistem kelistrikan itu menurun pendengar. Jadi di sini menurut manajer komunikasi PLN unit induk distribusi atau UID Kalimantan Barat, Muklis Zarkasih, mengatakan bahwa gangguan teknis itu membuat pasokan listrik belum dapat beroperasi secara optimal nih pendengar. Nah jadi untuk menjaga keandalan sistem dan juga mencegah gangguan yang lebih luas, PLN menerapkan pengaturan operasi sistem melalui pembatasan aliran listrik secara terukur di sejumlah wilayah di Kalimantan Barat sesuai dengan kebutuhan operasional gitu ya. Dan Muklis juga menegaskan gangguan ini tidak berkaitan dengan ketersediaan energi primer maupun pasokan batu bara gitu pendengar ya, yang beberapa waktu ini sempat beredar isunya gitu ya, dimana menurutnya stok energi primer untuk pembangkit itu sendiri dalam kondisi aman. Saat ini PLN memaksimalkan pengoperasian seluruh pembangkit yang masih tersedia serta menambah pasokan listrik dari pembangkit milik mitra kerja untuk mengurangi dampak pemadaman terhadap pelanggan. Dan PLN juga memastikan akan terus menyampaikan perkembangan penanganan gangguan secara berkala melalui kanal komunikasi resmi perusahaan. Dan di sini kalau Muklis mengatakan sendiri terkait dengan kondisi yang saat ini terjadi gitu ya, PLN menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan juga pelanggan yang terdampak pemadaman selama proses pemulihan sistem kelistrikan berlangsung gitu ya. Walaupun memang rasanya gimana gitu ya pendengar ya, aktivitas jadi terhambat gitu ya kan, dan mungkin ada beberapa tempat usaha yang juga terhambat juga akibat dari hal ini gitu pendengar ya, apalagi UMKM biasanya nih pendengar ya. Nah ya pastinya ya, semoga ini tidak berlarut-larut gitu ya, kita berharap sebagai pelanggan juga tentunya ya pendengar ya, ini bisa segera teratasi juga gitu ya kan. Setuju? Ya udah pokoknya itu dia informasinya untuk Anda pendengar ya, yang coba Anda kutip di ruang dengar Anda, yang juga dikutip dari lamandetik.com. Dan juga nanti masih akan kami hadirkan informasi lainnya di ruang dengar Anda, dan masih ada informasi lainnya nanti yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda pendengar ya untuk di hari ini. Dan kami informasikan juga nanti akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya pada pukul 17:54 waktu Indonesia Barat. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kita jalan dulu ya dengan miliknya Kotak dengan Pelan-Pelan Aja.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terkadang seseorang merasa marah terhadap kondisi yang sedang ia hadapi, di mana ia berada dalam situasi yang tidak mengenakan. Ia merasa sudah cukup berusaha bersabar dalam kondisi ini. Namun, kadang ia berpikir bahwa kesabaran itu ada batasnya. Dan akhirnya, seseorang itu pun berputus asa. Kesabaran memang bisa dikatakan ada batasnya. Namun, bisa pula tanpa batas. Kesabaran seseorang terhadap tekanan dari luar sesungguhnya lebih ditentukan oleh diri atau dari dalam diri orang itu sendiri. Tinggal kemauan yang menjadi kata kunci. Jika ia mau sabar, maka ia sabar. Jika dia tidak mau sabar, maka ia jadi tidak sabar. Jikalau kita, saya, kamu, terus dan tetap bersabar, bagaimanapun keadaannya, maka sabar itu menjadi tidak ada batasnya. Begitulah, kesabaran menjadi tidak ada batasnya jikalau kita sendiri tidak membatasinya. Jadi, ada atau tidaknya batas kesabaran itu, kitalah sendiri yang memutuskan mau atau tidak mau bersabar. Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rilis pemberitahuan putusan nomor 12 garis miring PDT.G garis miring 2026 PNPTK. Hari Kamis tanggal 11 Juni 2026, saya Akwari Peblesa, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Untuk memberitahukan, Rudi Taslim beralamat Dusun Teluk Kapuas RT2 RW1, Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Tentang putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 9 Juni 2026 dalam perkara perdata di nomor tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili. 1. Telah memanggil tergugat secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan first take. 3. Menyatakan bahwa tergugat melakukan perbuatan ingkar janji atau wan prestasi. 4. Membatalkan perjanjian kerjasama, pembangunan rumah toko dan rumah sederhana. 5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.926.000. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan jurusita Akwari Peblesa.
1: Pendengar, tahukah Anda, pengentasan kemiskinan bukan cuma tentang bantuan sosial. Ada yang lebih penting, yaitu membuka peluang agar masyarakat bisa berkembang dan mandiri. Bisa melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dukungan modal, sampai kesempatan kerja, semua itu dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan. Pengentasan kemiskinan bukan sekedar membantu hari ini, tetapi juga mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Ingat, kemandirian adalah langkah awal menuju kesejahteraan.
2: Anak bersemangat ke sekolah dan jago di pelajaran, ternyata mulainya bukan dari meja belajar, tapi dari meja makan. Gizi seimbang adalah kunci. Jika nutrisinya terpenuhi, anak jadi lebih gampang fokus, daya ingatnya kuat, dan energinya tidak mudah habis untuk belajar seharian. Lewat program Makan Bergizi atau MBG, kita bersama-sama mendukung generasi muda Indonesia jadi lebih hebat. Dengan makanan yang sehat dan porsi yang pas, anak-anak bakal tumbuh lebih kuat, aktif, dan siap meraih prestasi setinggi langit. Siapkan gizi terbaik hari ini demi generasi unggul di masa depan.

0: Bagaimana sih caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman, bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.
1: Banyak yang mengira TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal, faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC juga bisa jalan-jalan dan menyerang tulang, kelenjar, bahkan selaput otak kita. Tapi tenang, TBC tidak menular lewat jabat tangan atau berbagi makanan. Penularannya murni lewat udara, saat penderita batuk atau bersin di ruang tertutup. Kabar baiknya, TBC itu bisa sembuh total. Kuncinya cuma satu, patuh minum obat. Setelah beberapa minggu pengobatan teratur, resiko menularnya langsung turun drastis. Jadi, kalau kamu atau orang terdekat mengalami batuk lama, demam, atau berat badan turun drastis, jangan takut untuk periksa. Ingat, makin cepat diobati, makin cepat kita sembuh. Yuk bersama kita wujudkan Indonesia Bebas TBC.

0: Rilas pemberitahuan putusan nomor 65/PDT.G/2026/PN/PTK hari Kamis tanggal 11 Juni 2026, saya Ure Heri Yanizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, memberitahukan kepada Martinus Subianto, Jalan Gusti Hamzah Gang Nur 5 nomor 1, RT 2 RW 12, namun sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya, Sungai Jawi, Pontianak, Kalimantan Barat, sebagai tergugat. Tentang isi putusan Pengadilan Negeri Pontianak di nomor tersebut, tanggal 20 Mei 2026 dalam perkara antara Yulianti sebagai penggugat lawan Martinus Subianto sebagai tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut, mengadili. 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil dengan patut namun tidak pernah hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan first take. 3. Menyatakan sebagai hukum perkawinan antara penggugat dan tergugat yang telah melangsungkan perkawinan di Pontianak. 4. Menetapkan anak penggugat dan tergugat yang bernama anak pertama diberi nama Mercia Clareta, anak perempuan, lahir di Pontianak tanggal 12 Agustus 2016. Anak kedua diberi nama Grizel Clareta, anak perempuan, lahir di Pontianak tanggal 11 November 2018. Berada dalam pengasuhan penggugat dengan tidak mengurangi hak tergugat untuk menjalankan hak dan kewajiban tergugat sebagai orang tua. 5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini. 6. Memerintahkan kepada tergugat dan penggugat untuk melaporkan perceraian penggugat dan tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. 7. Menghukum tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp711.000. Demikian rilas pemberitahuan ini dijalankan melalui Media Radio Republik Indonesia Pontianak, sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Urai Heri Yanizar.
1: Pernah melihat tikus berkeliar di sekitar rumah? Jangan pernah dianggap sepele. Di balik tubuh yang kecil, tikus menyimpan ancaman kesehatan yang sangat besar. Salah satunya adalah hantavirus. Virus mematikan yang penularannya jauh lebih mudah dari yang kita bayangkan. Saat Anda menghirup debu yang telah tercampur oleh kotoran, urin, atau air liur tikus, virus tersebut bisa langsung masuk ke dalam tubuh. Segera periksa ke dokter jika Anda atau keluarga mengalami gejala demam dan nyeri otot yang tidak biasa, sakit kepala hebat dan tubuh terasa lemas, sesak nafas yang bisa memburuk dengan sangat cepat. Ingat, hantavirus dapat menyerang paru-paru dan membahayakan nyawa jika terlambat ditangani. Untuk langkah mencegah penularannya, rutin membersihkan rumah agar bebas dari sarang tikus. Hindari kontak langsung, jangan menyentuh tikus atau kotorannya secara langsung. Selalu pakai masker saat membersihkan area yang berdebu. Dan simpan bahan makanan di tempat yang tertutup rapat agar tidak dihampiri tikus.

Mungkin bagi kita menggunakan jalur disabilitas hanya beberapa menit. Namun bagi mereka, itu adalah satu-satunya jalan untuk tetap mandiri. Teman disabil tidak meminta belas kasihan. Mereka hanya ingin dihargai dan diberi kesempatan yang sama. Jangan jadikan keterbatasan mereka sebagai bahan ejekan. Dan jangan ambil hak yang seharusnya memudahkan langkah mereka. Satu tindakan tidak peduli dari kita bisa menjadi beban besar bagi mereka.

0: Festival budaya bukan sekedar perayaan tradisi, tetapi juga menjadi ruang yang mempertemukan masyarakat dari berbagai suku, agama, dan latar belakang dalam suasana penuh kebersamaan. Melalui perayaan budaya, kita belajar untuk saling mengenal, menghargai, dan menghormati perbedaan yang ada. Inilah wujud nyata moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, di mana keberagaman menjadi kekuatan untuk mempererat persatuan dan menjaga keharmonisan masyarakat.
1: Bagaimana sih caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman. Bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.

Rilas panggilan kepada tergugat nomor 187/PDT.G/2026PN PTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Majelis Hakim dalam perkara perdata di nomor tersebut, tanggal 18 Juni 2026, telah memanggil Surya Tamanggung bertempat tinggal dahulu di Jalan Adi Sucipto, Gang Haji Kasim, nomor 8C, RT 3 RW 2, Bangka Belitung Laut, Pontianak Tenggara, Kalimantan Barat. Sekarang tidak diketahui sebagai tergugat. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89, hari Rabu, tanggal 29 Juli 2026, pukul 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Lita Freyani sebagai penggugat lawan Surya Tamanggung sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak 25 Juni 2026, Jurusita Ali Aspar.

Rilas panggilan sidang kepada tergugat nomor 133/PDT.G/2026/PN/PTK hari Jumat tanggal 3 Juli 2026. Saya Ureheria Nizar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 5 Mei 2026 telah memanggil Okta Lestari alias Okta yang beralamat di Jalan Marta Dinata, Gang Haji Ali nomor 24, RT 4 RW 12, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Provinsi Kalimantan Barat sebagai tergugat untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89, hari Rabu tanggal 8 Juli 2026. Jam 9 pagi dalam perkara perdata antara Mas Niawati alias Imas sebagai penggugat lawan Okta Lestari alias Okta sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan jurusita Urai Heri Yanizar.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami ajak Anda untuk merapat ke Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
2: Pemerintah melalui Kementerian SDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer.

0: Sari berita. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi atau Kuansi. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Piono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi. Berikut laporan Rian Suryadi. Beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jati Waringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Selengkapnya dilaporkan Sada Tudarain. Baik, kita masih coba untuk menghubungi reporter Sada Tudarain untuk menghadirkan informasi selengkapnya mengenai Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Baik, selengkapnya disampaikan Sada Tudarain. Ain.
1: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi ini, Wakil Menteri Lingkungan Hidup atau Wamen LH Dias Faisal Malik Hendro Priyono menyatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin berpotensi menimbulkan ledakan. Terlebih lagi, kebakaran TPA Jatiwaringin berkarakteristik mirip seperti kebakaran gambut. Karena kemungkinan di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika dilihat di bagian bawahnya, masih ada titik api. Oleh sebab itu, kapan saja bisa terus kebakaran, dan karena ada TH4. Wamen Dias mengaku bila dirinya juga sudah mendeploy dua mobil monitoring system SO2 atau sulfur dioksid dan NO2 nitrogen dioksid, juga PM.10 serta PM2.5. Menurut Wamen Dias, bila baku mutunya baik di angka 15,5 dan sedangkan dari 15,5 sampai 55,5 di atasnya itu sudah tidak sehat dan membahayakan.
2: Hari ini kami melihat kebakaran sudah hari ke-5 sekarang ya. Dan memang pemadaman ini bukan hal yang mudah ya. Ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut. Karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya gitu. Jadi kapan saja bisa terus terbakar, dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga.
1: Diketahui, Wamen Dias mengunjungi lokasi kebakaran TPA Jatiwaringin dan hasil kunjungannya, KLH berencana mengerahkan teknologi drone thermal. Tujuannya untuk menembus deteksi titik-titik api kebakaran TPA Jatiwaringin yang masih belum padam hingga hari kelima ini. Rencana pengerahan teknologi drone thermal untuk mempermudah para petugas lapangan dalam mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin. Demikian dari Tangerang, Satu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Senggigi. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Bisa hadir di Manggalari.
2: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Senggigi, Kuan Sing. Hal ini menyusul berkembangnya informasi bahwa kasus OTT Bupati Kuantan Senggigi turut terkait pelepasan kawasan hutan. Ia menceritakan Bupati Kuan Sing sempat meninggalkan sebuah amplop saat melakukan audiensi di kantor Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026 lalu. Namun amplop tersebut telah dikembalikan oleh pihak kementerian sekitar 17 hari sebelum operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Ia menegaskan upaya menciptakan tata kelola kehutanan yang bersih merupakan arahan langsung Presiden. Karena itu, Kementerian Kehutanan siap membuka seluruh informasi yang dibutuhkan penyidik apabila diperlukan.
1: Diamankan untuk menciptakan forest government, sebuah tata kelola kehutanan yang untuk anti korupsi, anti suap, akuntabel, transparan. Dan tentu sekali lagi apa yang sedang dilakukan oleh KPK ini kami apresiasi, kami bantu, kami kooperatif, ya, karena ini bagian dari kami berbenah. Kalau benar, toh ada masalah.
2: Sebelumnya KPK akan memanggil Menhut Raja Juli Antoni seusai mengungkap kasus gratifikasi pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas. Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik menyebut kasus tersebut melibatkan Bupati Kuantan Senggigi Suhardiman Ambi. Pihak KPK pun berencana melakukan pemanggilan kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
3: Pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang, namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
2: Diketahui Menteri Kehutanan Raja Juli menegaskan Kementerian Kehutanan akan terus bersikap terbuka dan juga kooperatif dalam mendukung progres penyidikan yang dilakukan KPK terkait perkara tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Dari RRI Surabaya, Abdul Wahab melaporkan.
4: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Madik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional BIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar hingga pelaku UMKM.
5: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali, sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
4: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau PERSAGI bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
6: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya, ini suatu pertama kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di Temu Ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat. dengan pengelolaan apa makanan bergizi.
4: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, Persagi, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MBG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.
0: Saat ini penanganan kerusakan jalur kelistrikan di Pulau Kalimantan masih dilakukan oleh pihak PLN. Oleh karena itu, Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat untuk mewaspadai arus pendek listrik penyebab kebakaran karena arus masih belum stabil. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
7: Masyarakat hati-hati pada saat keluar rumah atau kalau meninggalkan rumah.
8: Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko korsleting listrik selama pemadaman listrik bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN dalam beberapa hari terakhir. Warga juga diminta memastikan seluruh peralatan elektronik yang tidak digunakan dicabut dari stop kontak serta mematikan saklar listrik untuk mencegah terjadinya arus pendek saat aliran listrik kembali normal. Imbauan tersebut disampaikan Fairid Naparin di tengah masih berlangsungnya pemadaman bergilir akibat gangguan pada sistem kelistrikan interkoneksi di Kalimantan.
7: Selain PJU, kita banyak mengalami gangguan juga PJU, jalan penerangan jalan umum. Kemudian pasti kalau naik turun voltase itu kan membahayakan juga untuk rumah. Maka dari itu saya mengimbau pada masyarakat hati-hati pada saat keluar rumah atau kalau meninggalkan rumah. Yang tidak mungkin ada yang pakai genset, mungkin ya hati-hati. Seperti itu, apabila terjadi naik turun voltase itu kan bisa korslet gitu, kalau tidak bagus aliran listriknya.
8: Sementara itu, General Manager PT PLN Persero UID Kalsalteng Iwan Sulistijono menjelaskan gangguan dipicu meningkatnya beban listrik serta kerusakan pada sejumlah unit pembangkit. Dirinya juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan memastikan kompensasi akan diberikan kepada pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku.
9: Permohonan maaf sebesar-besarnya pada masyarakat Kalimantan Tengah atas kejadian pemadaman bergilir yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kami PT PLN Persero ingin segera menyelesaikan kondisi ini dengan cepat.
8: PLN memperkirakan proses perbaikan pembangkit dan pemadaman bergilir masih berlangsung hingga September 2026 mendatang agar sistem kelistrikan kembali stabil. Masyarakat berharap upaya tersebut dapat segera mengakhiri gangguan listrik sehingga aktivitas masyarakat dan dunia usaha tidak lagi terganggu.
10: Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengusaha kerupuk di Lebak mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Selengkapnya dilaporkan Jaliah Winarti.
11: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
12: Modal nambah. Jadi rugi sih enggak. Cuman ya adalah sedikit. Sedikit itu masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur gitu, larinya ke situ.
13: Tetap ya gitu.
12: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
11: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
14: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja gitu.
15: Masih bisa ada untungnya enggak itu, Bu?
14: Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah gitu.
15: Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga.
14: Ya, maunya sih agak turun lagi gitu harganya ya.
11: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5-10% sejak sepekan terakhir.
16: Perkiraan perubahan tergantung. Jadi harga perkiraan
13: maksimal minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per
16: itu sudah pabrik. Sudah berapa lama kenaikan sendiri?
13: Baru ada seminggu.
16: Seminggu jualan tetap?
13: Ya pasti menurun. Soalnya kan itu harga bahan baku. Kan modal-modal awal ibaratnya seminggu, ibaratnya dapat satu bal kan sekarang.
11: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan BMKG.
17: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 5 Juli 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Buffy diprediksi akan berada di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua, Maluku Utara, serta di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Terdapat pula potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Pontianak, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Serang, Jakarta, Bandung, Palangkaraya, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi udara kabur di Bengkulu dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Palu, potensi hujan ringan di Mamuju, Gorontalo, Manado, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut dan udara kabur di Mataram dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Informasi dari mancanegara, Prancis telah mencatat 2025 kematian tambahan akibat gelombang panas hebat yang melanda negara itu pada akhir Juni 2026. Demikian data awal Institut Statistik dan Studi Ekonomi Nasional INSEE yang dilaporkan stasiun televisi BFM TV Jumat kemarin sebagaimana dikutip dari Antara Hari Ini. Data itu juga menunjukkan hampir 9.000 kematian terjadi di Prancis yang tercatat secara digital antara tanggal 22 Juni hingga 28 Juni 2026. Peningkatan itu bertepatan dengan puncak gelombang panas yang mempengaruhi sebagian besar negara. Menteri Kesehatan Prancis Stephanie Rees mengatakan jumlah itu masih bersifat sementara karena sertifikat kematian elektronik tidak mencakup semua kematian yang tercatat di Prancis. Pihak berwenang memperingatkan bahwa data itu saat ini harus ditafsirkan dengan hati-hati dan tidak meremehkan dampak besar akibat gelombang panas tersebut. Informasi dari dunia olahraga, Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Sedangkan Prancis mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Informasi selengkapnya disampaikan Diar Abdul Litiloli.

0: sweet, sweet. Mbappe is so sweet. This football is from the heavens. Who on earth stops the French playing like this?
1: And I say hey. Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Pernyataan ini disampaikan pelatih timnas Paraguay Gustavo Alfaro dalam konferensi pers kemarin di Stadion Philadelphia. Alfaro menjelaskan Prancis memiliki kapasitas pemain yang hampir merata dan bertanding dengan durasi waktu yang lama tidak akan memberikan keuntungan apapun bagi timnya.
2: Nosotros tuvimos que transitar con el Algarve y de pronto.
3: Sebelumnya kami melewati pertandingan hingga 120 menit dan juga adu penalti. Tapi kami tidak bisa melakukannya dengan Prancis karena mereka akan menyelesaikan kami hanya dalam waktu 60 menit. Karena mereka memiliki kemampuan untuk menyelesaikan apa yang kami lewati dalam 120 menit hanya dalam 60 menit. Tentu tekanan untuk pertandingan besok akan berat. Tapi apa yang telah kami lewati bersama Jerman itu masa lalu. Besok adalah pertandingan yang berbeda.
2: Mañana es otra historia totalmente diferente.
1: Sementara itu, pelatih timnas Prancis Didier Deschamps mengungkapkan pihaknya mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Berdasarkan pengalaman bertanding sebelumnya, Prancis harus menunda pertandingan dengan Irak selama 2 jam lamanya saat di fase grup. Karenanya ia dan tim medis telah mempersiapkan protokol tersendiri jika situasi serupa terjadi lagi.
3: Ini bukan hal istimewa bagi kami. Semua tim juga pasti bersiap untuk itu. Kita juga sudah pada pertandingan kelima. Dengan waktu pemulihan dan waktu pertandingan yang tidak sama, tentu ada stres yang dirasakan di tubuh para pemain. Jadi saya bukan hanya bersiap untuk cuaca panas. Ini sesuatu yang sudah seharusnya kita persiapkan. Karenanya saya memastikan kepada tim medis kami untuk menerapkan batas protokol berbeda terkait perubahan cuaca.
4: Limiter

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogramati.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update.

Shalom, selamat malam, salam sejahtera bagi para pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Hendro Elwanto Adonis dari Majelis Daerah YPPI Batu Kalimantan Barat yang ada di Pontianak, yang akan menemani pendengar sekalian dalam acara Mimbar Agama Kristen pada malam hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk malam hari ini. Tuhan, perkenankan kami untuk bersama-sama membaca firman Tuhan. Maka berkati hati kami, berkati hidup kami, supaya ketika kami membaca kami mengerti, ketika kami mendengarkan kami bisa melakukan firman itu dalam hidup kami hari demi hari. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara pendengar setia Mimbar Agama Kristen, mari bersama-sama kita membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dalam kitab Daniel pasalnya yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Sekali lagi, kitab Daniel pasalnya yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula tiga pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggung jawab, supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya di atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja, serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat, supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali." Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Tiga kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Saudara pendengar setia yang diberkati Tuhan, sedikit kita melihat latar belakang kitab Daniel. Kitab Daniel ditulis dalam konteks pembuangan Babel dan transisi kekuasaan kekaisaran Medo-Persia sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Daniel dikirim ke Babel sebagai tawanan perang yang masih remaja sekitar tahun 605 sebelum Masehi, setelah Yerusalem ditaklukkan oleh Nebukadnezar.
Secara historis, Daniel pasal 6 terjadi pada masa pemerintahan Darius orang Media setelah runtuhnya kerajaan Babel baru. Daniel saat itu bukan lagi seorang pemuda. Usianya diperkirakan sudah mencapai 80-an tahun. Selama lebih dari 60 tahun, ia berhasil bertahan hidup dan memegang posisi puncak pemerintahan di bawah beberapa raja yang silih berganti, di antaranya adalah Nebukadnezar, Belsazar, dan sekarang Darius. Jika dilihat dari kondisi politik di istana Medo Persia, sangat kompetitif dan syarat dengan intrik. Sebab yang pertama, adanya kecemburuan birokrasi. Daniel adalah seorang asing, seorang Yahudi, dan dianggap sudah tua, tetapi ia dipromosikan di atas para pejabat pribumi. Yang kedua, sistem pengawasan yang ketat. Raja mengangkat 3 pejabat tinggi, dan salah satunya adalah Daniel, untuk mengawasi 120 raja, wakil raja, agar raja jangan menderita kerugian, terutama dalam hal korupsi pajak. Daniel menghalangi jalur korupsi para pejabat lain sehingga ia menjadi target pembunuhan karakter. Maka saudara pendengar yang diberkati Tuhan, satu tema yang akan kita bersama-sama pelajari malam hari ini adalah integritas seorang pemimpin di tengah dunia yang korup. Ada sebuah pepatah kuno yang mengatakan, hampir semua orang bisa bertahan menghadapi kesengsaraan, tetapi jika Anda ingin menguji karakter asli seseorang, berikan dia kekuasaan. Kekuasaan uang dan popularitas adalah ujian karakter terbesar manusia. Kita hidup di zaman di mana krisis terbesar di sekitar kita adalah krisis integritas. Kita sering melihat para pemimpin di berbagai bidang politik, bisnis, bahkan pelayanan jatuh satu persatu karena skandal korupsi, moral, ataupun penyalahgunaan kekuasaan. Bagaimana kita bisa hidup bersih di lingkungan yang kotor? Apakah mungkin mempertahankan prinsip iman di tempat kerja yang penuh dengan kompromi dan permainan politik, bahkan sikut menyikut? Maka saudara pendengar yang diberkati Tuhan, hari ini kita akan belajar dari kehidupan Daniel. Di usianya yang senja, di bawah tekanan politik tingkat tinggi di kekaisaran terbesar dunia masa itu, Daniel menunjukkan bahwa integritas rohani dan profesionalisme bukanlah dua hal yang harus dipisahkan. Mari kita coba untuk melihat atau kita coba untuk membedah Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 11 untuk melihat apa saja rahasia iman yang tidak kompromi. Nah, melalui bagian firman Tuhan ini ada pesan yang disampaikan kepada kita sebagai jemaat Tuhan, yaitu sebagai jemaat kita juga harus bisa memahami definisi integritas secara alkitabiah, yaitu keselarasan antara kehidupan privat dengan kehidupan publik di hadapan Allah. Bagian yang kedua, sebagai jemaat kita juga harus bisa merasakan urgensi untuk memiliki roh yang luar biasa dalam pekerjaan sekuler mereka sebagai bentuk ibadah. Yang ketiga, jemaat juga diminta untuk menolak segala bentuk kompromi dengan dosa seperti suap, manipulasi data, kekerasan emosional, dan kita juga dituntut untuk bisa membangun kedisiplinan doa yang konsisten. Maka dari itu, saudara pendengar setia dimanapun Anda berada,
bagaimana menjaga integritas seorang pemimpin di tengah dunia yang korup. Yang pertama, memiliki kompetensi tinggi berdasarkan roh yang luar biasa. Hal ini bisa kita lihat bersama pada ayat yang pertama sampai ayatnya keempat bagian A. Di sana Alkitab berkata, karena Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, pada teks ini mencatat bahwa Daniel melebihi. Kata melebihi dalam bahasa Yunani atau bahasa Aram disebut nitsah, artinya bersinar, menonjol, mengatasi yang lain, melebihi para pejabat lainnya. Nah, apa rahasianya? Bukan karena trik politik atau menyuap raja, melainkan ia memiliki roh yang luar biasa. Roh dalam bahasa Yunani artinya ruah. Ini merujuk pada kombinasi antara karakter ilahi yang nyata melalui pekerjaan Roh Kudus dalam dirinya, dan dia memiliki sebuah kapasitas intelektual secara etos kerja yang prima. Nah, saudara pendengar yang diberkati Tuhan, Daniel menjalankan tugas administrasinya dengan sangat profesional sehingga Raja Darius berniat mengangkatnya menjadi Perdana Menteri Tunggal atas seluruh kekaisaran. Integritas Daniel tidak membuatnya menjadi pekerja yang malas atau berlindung di balik alasan yang penting pelayanan di gereja. Seringkali orang mengatakan demikian. Daniel bersinar di tempat kerjanya yang sekuler. Coba kita bayangkan, ibarat sebuah lampu yang ditaruh dalam ruangan yang gelap gulita. Lampu itu tidak perlu berteriak untuk menarik perhatian. Cahayanya sendiri yang menembus kegelapan. Kekristenan kita seharusnya seperti itu di tempat kerja. Sebelum rekan kerja kita mendengarkan khotbah kita tentang Yesus, mereka harus melihat kualitas laporan kerja kita yang rapi, ketepatan waktu kita, dan kejujuran kita dalam bekerja. Maka dari poin yang pertama, implikasinya bagi kita adalah banyak orang Kristen yang gagal menjadi saksi Kristus di tempat kerja bukan karena mereka dianiaya karena iman mereka, melainkan karena kinerja mereka yang buruk, sering terlambat, menyelesaikan tugas dengan asal-asalan, atau suka bergosip. Kita dipanggil untuk menjadi excellent spirit. Jika kita seorang akuntan, jadilah akuntan terbaik demi kemuliaan Tuhan. Jika kita seorang guru, mengajarlah dengan dedikasi yang tinggi. Hal yang kedua, bagaimana menjaga integritas seorang pemimpin di tengah dunia yang korup? Bagian yang kedua adalah mempertahankan integritas yang tidak dapat diguncang. Ayat yang keempat B sampai ayat yang keenam. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau kesalahan sebab ia setia dan tidak didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Nah, saudara pendengar yang diberkati Tuhan, ketika para pejabat tinggi yang korup mencoba mencari-cari kesalahan Daniel melalui audit investigatif atas seluruh pembukuan keuangan dan rekam jejaknya, hasil pencariannya mengejutkan. Di sana dikatakan bahwa tidak didapati sesuatu kelalaian atau suatu kesalahan pada dirinya. Nah, di sini kita melihat bahwa ada dua hal penting, yaitu yang pertama, mereka mencari bahwa letak kelalaian, kesalahan yang tidak disengaja atau mungkin keteledoran atau ketidakkompetenan. Tetapi di sana Daniel sangat teliti, maka tidak ada satu kelalaian pun yang didapati.
Yang kedua, mereka mencari kesalahan Daniel. Entah dia didapati korupsi atau hal-hal yang tidak disengaja, ketidakjujurannya, bahkan mungkin pelanggaran moral. Tetapi di sana Alkitab mencatat bahwa Daniel sangat bersih. Maka saudara pendengar yang diberkati Tuhan, musuh-musuhnya menyimpulkan yang dicatat dalam ayat yang ke-6 bahwa satu-satunya cara untuk menjatuhkan Daniel adalah melalui kesetiaannya kepada hukum Allahnya. Mereka tahu bahwa Daniel tidak bisa disuap dengan uang ataupun wanita. Satu-satunya kelemahan Daniel adalah ketaatannya yang mutlak kepada Tuhan. Di era modern, ini sama seperti kehidupan kita diaudit secara total oleh KPK. Akun media sosial kita diperiksa dari awal semenjak dibuat. Obrolan WhatsApp kita dipantau. Pengeluaran kartu kredit kita diteliti. Apakah mereka akan menemukan sebuah kesalahan atau kelalaian dalam setiap kehidupan kita? Integritas berarti apa yang kita lakukan setiap saat, tidak ada orang yang melihat sama dengan apa yang kita tampilkan di depan umum. Maka menjadi implikasinya dari poin yang kedua, di dunia bisnis yang penuh dengan uang pelicin atau manipulasi pajak, mempertahankan integritas memang sangat mahal harganya. Kita mungkin akan dikucilkan, dianggap sok suci, atau bahkan terancam kehilangan jabatan seperti Daniel. Namun ingatlah, lebih baik kehilangan posisi di hadapan manusia daripada kehilangan penyertaan Allah di dalam kehidupan kita. Bagian yang ketiga, mengapa menjaga integritas? Bagaimana menjaga integritas seorang pemimpin di tengah dunia yang korup? Bagian yang ketiga adalah membangun kedisiplinan rohani di tengah krisis. Bisa kita lihat bersama di ayatnya yang ke-11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah ditandatangani, pergilah ia ke rumahnya. Tiga kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, Raja Darius dijebak untuk mengeluarkan undang-undang bahwa siapapun yang menyembah dewa atau manusia selain raja selama 30 hari harus dilemparkan ke gua singa. Daniel tahu persis konsekuensi hukum dari undang-undang tersebut. Nah, bagaimana kemudian respon Daniel? Ia tidak melarikan diri, dia tidak menyamar, bahkan dia tidak mengubah gaya hidupnya. Malah yang dia lakukan adalah dia pergi ke kamarnya yang jendelanya menghadap ke Yerusalem. Di sana ayat 11 mencatat frasa seperti yang biasa dilakukannya. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, doa Daniel bukanlah sebuah reaksi darurat karena adanya masalah. Doa Daniel adalah sebuah disiplin hidup yang sudah dibangun selama puluhan tahun. Ia berdoa 3 kali sehari dengan berlutut, yang menunjukkan kerendahan hati yang radikal di hadapan tahta Allah yang jauh lebih tinggi daripada tahta seorang Raja Darius. Maka sebuah pohon raksasa yang kokoh tidak akan tumbang saat badai datang melandanya. Mengapa demikian? Bukan karena kekuatan batangnya yang kokoh saat itu, melainkan karena selama ratusan tahun secara diam-diam akar pohon itu telah menghujam jauh ke dalam tanah mencari sumber air. Kehidupan doa privat kita di hadapan Tuhan adalah ibarat akar yang menentukan apakah kita akan tumbang atau tegak berdiri saat krisis melanda kehidupan kita. Implikasi dari poin yang ketiga
adalah bahwa banyak dari kita gagal mempertahankan integritas saat ditekan di kantor karena tidak memiliki ruang doa yang konsisten. Ketika tekanan datang, kita mengandalkan kekuatan logika kita sendiri. Maka kita perlu meniru Daniel. Disiplin mengambil waktu teduh di pagi hari sebelum bekerja, menyerahkan setiap keputusan bisnis ke dalam tangan Tuhan, dan menutup hari dengan ucapan syukur. Maka yang menjadi kesimpulannya bagi kita adalah kisah Daniel tidak berakhir di gua singa, karena Allah mengirim malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu. Daniel keluar dengan selamat karena ia percaya kepada Allahnya. Bahkan melalui integritas Daniel, Raja Darius mengeluarkan dekrit agar seluruh bangsa takut dan hormat kepada Allahnya Daniel. Maka dengan demikian, dari keteladanan hidup seorang Daniel, kita belajar tiga hal penting, yaitu yang pertama, integritas sejati harus berjalan beriringan dengan kompetensi kerja yang luar biasa. Yang kedua, integritas kita harus diuji dan terbukti bersih dari kelalaian maupun korupsi yang disengaja. Bagian yang ketiga, sumber kekuatan utama integritas adalah kedisiplinan persekutuan pribadi dengan Allah melalui doa yang konsisten. Maka, saudara pendengar setia yang diberkati oleh Tuhan, jadilah Daniel-Daniel modern di tempat di mana kita ditempatkan saat ini. Baik itu di kampus, baik itu di kantor, dalam pemerintahan, bahkan pun di pasar. Jangan biarkan dunia mendikte nilai-nilai hidup kita. Ketika dunia meminta untuk berkompromi dengan kelicikan, mari ambil waktu, masuklah dalam kamar dan berdoa. Berlututlah dan minta kekuatan dari Allah yang hidup. Demikian renungan firman Tuhan malam hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur di hadapan Tuhan malam hari ini kami boleh belajar bagaimana kami menjaga kehidupan dan integritas iman percaya kami di hadapan Tuhan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan. Berkati firman-Mu supaya boleh tertanam dalam hati kami masing-masing, terlebih dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara pendengar setia dimanapun Anda berada, saya Hendro Elwanto Adonis dari Majelis Daerah YPPI Batu Kalimantan Barat yang ada di Pontianak. Mohon pamit undur diri dari hadapan pendengar sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Nathan, dari pulang kerja tadi, Mak lihat kamu kok diam saja. Capek ya?
1: Iya, Mak. Nathan, hari ini lumayan capek. Tapi alhamdulillah ya, Mak, masih bisa tetap kerja.
2: Capek kerja itu biasa, Tan. Yang penting hasilnya bisa buat masa depan.
3: Assalamualaikum. Mak, Ayah, Mia pulang.
2: Waalaikumsalam.
0: Ada Nana juga.
3: Hehe, iya Mak, Nana mau ngerjain tugas kelompok.
4: Assalamualaikum, Om, Tante.
2: Waalaikumsalam, silakan duduk, Nak.
3: Bang Nathan, tadi di sekolah kami bahas cita-cita. Nah, ternyata Nana nih mau kuliah di luar kota.
1: Wah, keren tuh. Tapi persiapan kamu harus matang tuh, Nak.
4: Iya, Bang. Kata guru BK, dari sekarang sudah harus mikir biaya dan rencana ke depan.
0: Biaya sekolah sekarang mahal ya?
2: Bukan cuma sekolah, Mak. Hidup ke depan juga makin berat.
3: Bang, nanti kalau aku kuliah, biaya aku gimana ya?
1: Insya Allah, nanti kita pikirkan sama-sama ya, Mia.
0: Nathan ini kan sekarang yang paling besar, jadi sudah bantu keluarga.
1: Iya, Mak. Nathan juga tahu. Tapi jujur aja, gaji Nathan juga kan harus dibagi-bagi, Mak. Buat rumah, buat orang tua, belum lagi buat Nathan sendiri.
2: Maksud kamu apa, Nathan? Kamu kecewa karena harus membantu keluarga?
1: Ya enggak gitu dong ya. Nathan cuman mikir aja. Ya mau sampai kapan kita cuman habiskan uang buat hari ini tanpa mikirin hari esok?
3: Hah? Maksud abang ini apa?
1: Mia, Nana, kalian pernah dengar kata investasi?
4: Pernah sih, Bang. Tapi kayaknya itu kan cuma buat orang kaya.
1: Nah, itu yang buat orang susah memulai untuk berinvestasi.
0: Nathan, orang seperti kita, yang penting cukup makan, cukup sekolah. Jangan macam-macam dulu.
1: Loh, justru itu, Mak. Karena kita orang biasa, makanya kita perlu rencana.
2: Jangan ngajari orang tua soal uang.
3: Bang, aku cuma mau sekolah. Nggak mau jadi beban.
1: Iya, kamu memang bukan beban, Mia. Tapi masa depan kamu perlu kita pikirkan dengan matang dari sekarang.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Wah, rumah ramai sekali.
0: Pak Long, masuklah.
5: Ada apa ini? Kok mukanya pada serius semua?
2: Ini Nathan, Long. Kebanyakan mikir soal uang dan masa depan.
5: Kalau soal masa depan, itu memang seharusnya dipikirkan. Cuma, caranya jangan sampai bikin keluarga pecah. Soal uang, jangan dibawa emosi. Semua ini niatnya baik, loh.
2: Aku cuma takut, Long. Takut salah langkah.
5: Ya, itu wajar. Tapi takut, jangan sampai bikin kita jalan di tempat.
0: Nathan, coba jelaskan baik-baik. Apa yang kamu maksud tadi dengan investasi?
1: Jadi gini, Mak. Ya, investasi itu bukan cuma soal saham atau untuk orang kaya. Intinya, kita tuh nyisihkan sedikit dari penghasilan kita hari ini. Supaya besok kita gak terkejut.
3: Maksudnya kayak nabung gitu kah, Bang?
1: Iya. Nabung itu kan salah satu bentuk investasi yang paling sederhana, Mia.
4: Tapi, Bang, kami sering dengar investasi itu sulit dan beresiko.
5: Resiko itu ada di semua hal, Nak. Bahkan simpan uang di rumah pun itu juga beresiko, loh.
0: Kalau gitu, investasi yang aman itu apa, Pak Long?
5: Nah, investasi yang paling aman itu yang kita pahami. Bisa mulai dari tabungan pendidikan, emas, atau reksadana yang resmi. Bukan ikut-ikutan orang.
2: Jadi, gak perlu langsung besar?
5: Justru, jangan besar dulu. Sedikit, tapi rutin.
3: Berarti aku masih bisa sekolah tanpa merasa jadi beban.
1: Bisa, Mia. Justru, abang ingin masa depan kamu lebih terjamin.
0: Emak cuma takut kamu capek sendiri, Nathan.
1: Capek itu pasti, Mak. Tapi lebih capek lagi kalau nanti kita nyesal kalau enggak siap.
2: Maaf ya, Nathan. Mungkin ayah yang terlalu keras tadi.
1: Iya, Pak. Enggak apa-apa. Nathan juga minta maaf ya. Tadi cara bicaranya Nathan kurang pas.
5: Ya, begitulah keluarga. Yang penting mau saling mendengarkan.
3: Mak, ayah, berarti mulai sekarang kita mulai buat rencana bersama.
0: Iya, Nak, tapi pelan-pelan.
5: Betul, investasi bukan soal cepat kaya, tapi soal kesiapan.
1: Mia, abang tuh cuma pengen suatu hari nanti Mia bisa kuliah tanpa harus pinjam sana-sini.
3: Terima kasih ya, Bang.
2: Baiklah, kita coba mulai. Nggak besar, tapi rutin.
5: Karena masa depan bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling siap.

Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi. Mari kita jaga warisan itu dengan toleransi, dengan semangat kebinekaan, dan dengan cinta pada tanah air. Karena Indonesia adalah kita, dan kita yang membuat Indonesia menjadi makin berharga.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan malam hari ini pendengar, masih kami lengkapi dengan beberapa informasi lainnya di ruang dengar Anda, yang mana satu di antaranya di malam hari ini kami masih kutip dari laman rri.co.id. Dan kali ini informasi yang bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda masih terkait dengan gangguan pembangkit PLN terapkan manajemen beban terbatas, maksud kami pendengar. Dan di sini pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Barat yang dipastikan bukan akibat krisis pasokan energi maupun batubara, dan PT PLN Persero menerapkan manajemen beban secara terbatas sebagai langkah menjaga keandalan sistem kelistrikan. Dan kebijakan itu diambil setelah terjadi gangguan operasional pada salah satu pembangkit listrik milik IPP atau Independent Power Producer, dan di mana di sini pasokan daya ke sistem kelistrikan Kalimantan Barat ini belum dapat beroperasi secara optimal. Dan di sini menurut manajer komunikasi dan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL PLN UID Kalimantan Barat, Muklis Zarkasi, yang mengatakan bahwa pengaturan beban ini dilakukan secara terukur agar sistem kelistrikan tetap stabil dan mampu melayani masyarakat secara menyeluruh. Dan di mana di sini menurutnya pendengar, kondisi ini berkaitan dengan ketersediaan energi primer maupun pasokan batubara, dan hingga saat ini stok energi untuk mendukung operasional pembangkit itu berada dalam kondisi aman dan juga mencukupi. Dan PLN juga memastikan seluruh personil teknik ini telah dikerahkan untuk mempercepat penanganan gangguan, dan upaya pemulihan ini terus dilakukan agar pasokan listrik dapat kembali normal secara bertahap di wilayah yang terdampak. Dan selain melakukan perbaikan pada sistem, PLN juga memantau perkembangan pasokan daya secara real time guna memastikan proses normalisasi berlangsung aman dan tidak mengganggu keandalan jaringan kelistrikan. Di mana PLN juga turut mengharapkan dukungan dan pengertian dari masyarakat selama proses pemulihan berlangsung, dan informasi mengenai perkembangan penanganan gangguan ini akan terus disampaikan secara berkala kepada pelanggan. Dan itu dia pendengar, informasi untuk Anda. Masih ada informasi lainnya nanti akan kami hadirkan, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, tahukah Anda, pengentasan kemiskinan bukan cuma tentang bantuan sosial. Ada yang lebih penting, yaitu membuka peluang agar masyarakat bisa berkembang dan mandiri. Bisa melalui pendidikan,

0: pelatihan keterampilan, dukungan modal, sampai kesempatan kerja, semua itu dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan. Pengentasan kemiskinan bukan sekedar membantu hari ini, tetapi juga mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Ingat, kemandirian adalah langkah awal menuju kesejahteraan.
1: Anak bersemangat ke sekolah dan jago di pelajaran, ternyata mulainya bukan dari meja belajar, tapi dari meja makan. Gizi seimbang adalah kunci. Jika nutrisinya terpenuhi, anak jadi lebih gampang fokus, daya ingatnya kuat, dan energinya tidak mudah habis untuk belajar seharian. Lewat program Makan Bergizi atau MBG, kita bersama-sama mendukung generasi muda Indonesia jadi lebih hebat. Dengan makanan yang sehat dan porsi yang pas, anak-anak bakal tumbuh lebih kuat, aktif, dan siap meraih prestasi setinggi langit. Siapkan gizi terbaik hari ini demi generasi unggul di masa depan.

Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini informasi lainnya yang kami hadirkan di ruang dengar Anda terkait dengan Kantor Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Kalimantan Barat yang mencatat peningkatan kinerja sektor jasa keuangan sepanjang semester 1 2026, dan hal itu disampaikan oleh Kepala OJK Kalimantan Barat, Rohma Hidayati, dalam paparan perkembangan edukasi, perlindungan konsumen, dan juga kondisi sektor keuangan di Kedai Amoy, Kuburaya pada Sabtu 4 Juli 2026. Rohma Hidayati mengatakan bahwa penguatan literasi dan juga inklusi keuangan ini terus menjadi fokus OJK agar masyarakat semakin memahami manfaat sekaligus resiko penggunaan produk dan layanan jasa keuangan. Di mana menurutnya, edukasi keuangan yang masif diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan, sekaligus juga mencegah praktik investasi ilegal maupun pinjaman online ilegal. Jadi berdasarkan data yang dipaparkan, perekonomian Kalimantan Barat ini menunjukkan tren yang positif, di mana pertumbuhan ekonomi mencapai 6,14% dengan inflasi tetap terkendali di angka 3,08%. Dan itu dia peringkat informasi untuk Anda. Masih ada informasi lainnya nanti akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak. Dimanapun Anda berada, di malam hari ini kita bersama dalam sesi Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Lain telepon Anda buka untuk Anda pendengar di 734-987, WhatsApp di 08-11-570-1042. Aris ya beri sana yang sudah menanti, langsung aja Andre sapa di malam hari ini. Halo, Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lagu Bang Andre.
0: Iya Bang Wardi, apa kabar?
1: Sehat Bang, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke, malam hari ini mau dengarkan lagu yang mana? Cewek cowok?
1: Cowok kok ada Bang.
0: Oke, yang cowok ada Elemen dengan Rahasia Hati. Terus ada Bragi dengan Semua Cinta. Ada Gigi dengan 11 Januari. Bruri Peso 5 dengan Aku Begini Engkau Begitu. Kemudian ada miliknya Firsa Besari dengan Garis Waktu. Lalu ada juga miliknya Jazz dengan Katakan. Kemudian satu lagi, ini ada miliknya Rizky Febian, Tak Lagi Sama.
1: Ya Allah, yang nomor berapa Bang ya?
0: Nomor berapa?
1: Lagu bagus semua lagu itu Bang. Nomor pertama itu Bang.
0: Ada Elemen, Rahasia Hati.
1: Bukan.
0: Gitu. Bragi, Semua Cinta.
1: Nomor dua ada.
0: Semua Cinta.
1: Iya, Bragi.
0: Oke, siap. Mau sapa salam buat siapa tuh?
1: Sapa salam sama Bang Andi, satu keluarga juga. Buat Anjang, Imin juga ya.
0: Amin.
1: Buat Bupan, buat Bang Hendra, Bang Yahya. Awi, buat Bu Juleha, Cik Nur Bakau, buat Aura Pak Mo, Mama Nurul, Mak Ririn, Bu Ana, Kak Amu Mokhtar, dan Bang Ami Sanjaya juga, Bang ya.
0: Oke, siap.
1: Ada pendapat terkecuali, Bang ya.
0: Oke.
1: Bang Andi selamat bertugas, Bang.
0: Siap, Bang Wardi, sehat juga ya.
1: Lalu, yuk Bang.
0: Oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, baik, terima kasih untuk Bang Wardi yang udah merapat di malam hari ini. Di belakangnya Bang Wardi ada siapa di sana? Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Cek Nur kita nih, sehat Cek Nur?
2: Alhamdulillah. Ayah tembus gak apa?
0: Sehat.
2: Alhamdulillah, gemuk ke dempong. Sehat,
0: Alhamdulillah. Okay.
2: Harus itu. Lebih-lebih hati harus disehatkan. Kalau hati tak sehat susah.
0: Betul.
2: Marah-marah lalu.
0: Alamak.
2: Lanjut. Cowok tuh cuma itu tadi ya.
0: Yang cowok cuma itu aja.
2: Adalah cewek lalu.
0: Yang cewek ada Rosa, Terlalu Cinta. Terus ada Fatin dengan Bukan Kamu. Terus ada Inka Kristi dengan Rela. Ada Audi dengan
2: Rosa.
0: Yang mana? Rosa. Oke. Masa pasal mau siapa tuh?
2: Buat Hendra lah ya, sekeluarga. Semoga sehat selalu. Sehat gak dengan kantong-kantongnya? Sehat dengan hati-hati ya. Alhamdulillah. Harus itu yang terbaik lah buat Hendra. Andre. Andre Hendra balik.
0: Udah.
2: Lanjut. Buat Wardi sama Mama Yohana yang juga bapak. Lanjut Pak Mo Aura. Pak Mo dan Aura. Lanjut. Dino Pal 9, Kak Ani Gangkoma, ada Koko Ali, Koko Wandi, Koko Budi juga. Lanjut ada Awi, Putera Kapal, Bang Batia, Mama dan Bapak Nurul, Mama Ririn, Mama Mukmin, Ayu Grepa. Lanjut satu paket lagi ada Bang Suko, Tina, Emma Serpa, Bang Junai. Sekumpung dari situ di Selat Panjang loh. Lanjut Bu Ana sama Bang Andriopan.
0: Oke deh.
2: Dilanjut Bang Kiki. Buat Mbah Kakung. Mbak Tini, Anista di UKA, Bang Herman, Mak Ye, Rani Maharani, Kanda Yahya, Mak Elduet Singgit. Bang Japa, Kak Nila, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Kenapa Bang Japa tak ada ni bapak hari ni? Semoga sehat.
0: Amin ya
2: Rabbal Alamin. Lanjut buat Amoy, badan Uminya juga Kang Tabib. Lanjut Julaiha, Bang Hamdan, Hana, Hendra, Mak Jang Siti, Emel, Mak Agam, Bu Aja Arfia. Lanjut sekompong di Sambas. Ada Pak Usu Busri, Bang Pawadi, Bang Iman Nabela, Bang Muslimin. Siapa Bang Muslimin ke? Muslimin ke apa gitu-gitulah. Bang Alimin. Lanjut Bang Teh, Wan Usu, Wan Aci, Tia, Elania, semua-semualah yang Sambas yang tak tahu nama lupa dah. Lanjut buat Pak Pun di setangkai di Singkawang. Ada Darul, buat Bang Badul, Bang Deden, Diona di Kupang. Yang lainnya tu, Bang Rosi Nurjana, dari Bang Amin Sanjaya, sampai nama Zainab, mua-mua, tampak terkecuali sapaannya dibungkus habis.
0: Okay.
2: Makasih banyak.
0: Siap, Andre. Cik Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, terima kasih untuk Cik Nur yang sudah merapat juga di malam hari ini. Malam minggu nih ya ternyata ya. Berasa kayak setiap hari itu kayak sama aja gitu ya. Tapi tanpa disadari ternyata ini malam minggu rupanya. Oke, tapi ini juga dapat informasi ada ini ya pendengar ya, terjadi kebakaran juga gitu. Mungkin ada yang punya informasi terkait dengan hal ini juga boleh disampaikan ya di malam hari ini pendengar. Mungkin kejadian detailnya di mana gitu ya, untuk bisa disampaikan bersama kami di RRI ya. Nanti boleh kasih tahu via chat gitu ya di 0811-570-1042 ya. Kalau di sini sebelumnya sempat diinformasikan bahwa ini terjadi kebakaran ya. Kalau tadi karena memang mendengar suara sirine gitu ya dari teman-teman pemadam kebakaran gitu ya. Dimana di sini, kalau di sini informasi yang sempat kami dapat juga, informasinya terjadi kebakaran di selat panjang Gang Sanikem nih ya. Dan juga kalau di sini ada informasinya lagi, selat panjang dan parit pangeran Gang Selamat kata ini. Mohon mungkin bisa nanti pendengar yang mungkin ada melintas di sana boleh informasikan ke kami untuk informasi validnya juga gitu ya. Karena ini mendapatkan informasi terkait dengan hal ini, nah mungkin boleh langsung disampaikan juga bersama kami asalkan informasinya valid ya. Dan yang pastinya pendengar, nanti akan kami undang Anda kembali untuk bisa bergabung di line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Andre siapa juga? Ini ada dari Wanaci katanya, Assalamualaikum Andre, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya mau nyapa teman-teman aja, sama Mak Anjang Siti, kemudian Aura, Cek Nur, Bu Ana, Mama Nurul, Bang Jafar, Bang Dedi, Bang Indra, Bang Yahya, Bang Awi, Dino, Ismail ya, kemudian Elni Chan, Yanti, CR, Niko, Jaka Suara, Wanusu, Ella, Tia, Pak Usu Busri, Alimin, Imana Bella, dan buat Andre yang baca makasih katanya. Oke deh, siap, terima kasih untuk Wanaci. Dan juga ada dari Roy di Sepakat yang katanya mendengarkan lagunya siapa nih? Elemen ya. Oke deh, baik, nanti ditunggu untuk lagunya ya. Kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana, jangan alihkan frekuensi radio Anda, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak.

dan kepada tergugat nomor 133 garis miring PDT titik G garis miring 2026 PN PTK hari Jumat tanggal 3 Juli 2026 saya Oreheria Nizar jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 5 Mei 2026 telah memanggil Okta Lestari alias Okta yang beralamat di Jalan Marta Dinata Gang Haji Ali nomor 24 RT 4 RW 12 Kelurahan Sungai Jawi Dalam Kecamatan Pontianak Barat, Provinsi Kalimantan Barat sebagai tergugat untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Rabu tanggal 8 Juli 2026 jam 9 pagi dalam perkara perdata antara Mas Niawati alias Imas sebagai penggugat lawan Okta Lestari alias Okta sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan jurusita urai

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi. Mari kita jaga warisan itu dengan toleransi,

pernah melihat tikus berkeliar di sekitar rumah? Jangan pernah dianggap sepele. Di balik tubuh yang kecil, tikus menyimpan ancaman kesehatan yang sangat besar. Salah satunya adalah hantavirus. Virus mematikan yang penularannya jauh lebih mudah dari yang kita bayangkan. Saat Anda menghirup debu yang telah tercampur oleh kotoran, urin, atau air liur tikus, virus tersebut bisa langsung masuk ke dalam tubuh. Segera periksa ke dokter jika Anda atau keluarga mengalami gejala demam dan nyeri otot yang tidak biasa, sakit kepala hebat dan tubuh terasa lemas, sesak nafas yang bisa memburuk dengan sangat cepat. Ingat, hantavirus dapat menyerang paru-paru dan membahayakan nyawa jika terlambat ditangani. Untuk langkah mencegah penularannya, rutin membersihkan rumah agar bebas dari sarang tikus. Hindari kontak langsung, jangan menyentuh tikus atau kotorannya secara langsung. Selalu pakai masker saat membersihkan area yang berdebu. Dan simpan bahan makanan di tempat yang tertutup rapat agar tidak dihampiri tikus.

0: Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

0: Serius amat Gin, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Den, habis makan nih kok aku pengen cari camilan ya?
1: Yuk Lasa, kita beli sama Ratna. Kemarin tuh aku lihat postingannya kayaknya dia baru mulai usaha jualan makanan sama minuman lah.
0: Ah, boleh tuh. Kita minta diskon yang banyak sama dia. Kita kan kawan dia.
1: Kau Nisa, kawan kita nih baru nak mulai usaha dari minta-minta kayak gitu. Ndak ke kita nih beli sama dia untuk dukung usaha dia. Aku tuh gitu, kalau ada kawan jualan aku beli produk dia. Terus nanti aku posting di semua medsos aku untuk bantu dia promosi. Ini kan salah satu usaha kita untuk bantu UMKM biar lebih maju dan berkembang.
0: Iyalah Jen. Yuk kita beli makanan sama Ratna tuh. Kau yang bayar ya?
1: Dah aku tebak dah. Inilah gaya kau nih.

0: Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih kami undang Anda pendengar untuk bisa bergabung di line telepon 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042. Yuk langsung aja merapat, ada siap di sana sudah menanti. Atau Anda bacakan dulu yang sudah gabung juga di WhatsApp di malam hari ini ya. Oke deh, lanjut kita coba ke ini dulu deh, yang ada mau gabung line teleponnya, Anda coba angkat dulu. Halo, Assalamualaikum, Pak Rindu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Uang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, Bang Yahya di Dewa.
1: Iya.
0: Sehat Bang?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke deh, siap. Mau dengarkan lagu yang mana, cewek-cowok?
1: Yang cewek.
0: Yang cewek? Iya. Yang cewek ada, tadi ada Inka Kristi dengan Rela, terus ada Audi dengan Menangis Malam. Ada Bening dengan Ada Cinta, kemudian ada Endang Estorina dengan Cinta Bukan Mainan, ada Lady Avisa dengan Di Balik Cahaya Ada Dia.
1: Ada Cinta.
0: Ada Cinta, oke siap. Mau sapa salam buat siapa tuh?
1: Salamnya pertama buat Andre sekeluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Wardi, buat Aura sama Pak Mo, buat Sabner bunyi radio saya. Buat siapa ya? Buat Pak Usubu Sri di Sambas. Buat Bang Pawadi, Pak Nela, Pak Satya, Nia, Anaci, Bang Benabela. Terus buat Dionya di Kupang, Bang Badol, Bang Deden. Terus buat Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Ririn, Mama Mukmin, Pak Jafiti, Imel, Pak Kam, Bu Ana, Jaga Suara, Bang Dedi, Bang Hendra, Kak Nur di Bakau, Nail di Jengkat, Pina di Padang Sekar. Terus buat Mei juga kalau dengar. Semua-semua lah penyiar RRI tanpa terkecuali. Mbak Andre yang bertugas, semoga selalu diberikan kesehatan. Tetap semangat sampai jam 12 nanti. Nah, ada bola ke?
0: Bola ada. Nanti tuh dini hari ada tuh nanti.
1: Iya.
0: Nanti pokok ditungguin aja ya. Nanti iya. Andre infokan deh bentar lagi.
1: Buat Andre. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, di belakangnya Bang Yahya ada siapa di sana? Kita coba sapa dulu ya. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Bang.
0: Nah, iya. Bang Hendra, apa kabar?
2: Kabar nih?
0: Baik. Alhamdulillah. Sama-sama baik.
2: Banyak enggak mohon uyan nih.
0: Hah?
2: Banyak gak mau durian pun tidak
0: belum ada nih. Durian sih banyak.
2: Ada belampak lah durian pun.
0: Durian sih, makanya duriannya banyak. Kita yang belum nyicip ini.
2: Oh, belum nyicip ya?
0: Belum. Belum ada lawannya.
2: Sudah gajian.
0: Gimana?
2: Bulan muda ini udah gajian nih.
0: Apa itu gajian? Lewat ya duitnya?
2: Lewat ya gajian tuh ya. Sian nih.
0: Sian.
2: Banyak kepuluhan
0: gurau aja kita.
2: Iya.
0: Bang Hendra.
2: Iya.
0: Nah, mau dengarkan lagu gimana? Cewek cowok.
2: Saya minta lagu Endang ya tuh, Bang.
0: Endang.
2: Cinta okay. Bukan Mainan.
0: Cinta Bukan Mainan. Lalu iya. Oke. Okay. Ya udah sapa-sapa
2: nyu. Saya bikin lagu untuk Mak Anjang nih.
0: Ah, boleh.
2: Tapi Mak Anjang tak dengar lah, dia lampu mati kata dia.
0: Oh, di sana lampunya ini padam.
2: Dari maghrib tadi mati tuh.
0: Ya, oh, lama. Ya. Lama lah tuh.
2: Lama sampai malam jam 12 tadi.
0: Oke. Okay. Ini mungkin karena perasaan Andre ya kali ya, kok kayak sepi hari ini gitu.
2: Emang banyak lampu mati, mempawan mati lampu tadi.
0: Aduh, mempawan mati lampu juga.
2: Yang tadi Indonesia banget saya tak dapat gabung. Jam 3 bawa hidup lampu tadi sini.
0: Oh, oke. Okay. Siap.
2: Nah, salam lo gitu ya.
0: Boleh. Buat siapa tuh?
2: Salam buat Bang Yahya tadi ya. Buat Bang Awi di Kobar. Buat Wardi di Sungai Rengas. Buat Julaiha di Pancabakti sama Bang Hamdan Hananya.
0: Iya.
2: Buat Cik Nor gak di Bakau tadi itu. Buat siapa lagi ya? Buat Mama Ririn. Buat Mama Nurul, Mama Muin, Bang Amin Sanjaya.
0: Iya.
2: Mbak Eli Jongkat. Terus buat Bunda Siti Satina yang diolah-olah kubur. Terus semua-semua lah Bang Andre ya.
0: Oke deh, siap.
2: Buat Bang Andre saya ucapkan banyak makasih.
0: Sama-sama. Selamat malam Bang Andre. Oke Bang Hendra, makasih banyak. Oke deh, siap. Terima kasih untuk Bang Hendra udah merapat di malam hari ini juga. Dan satu lagi Andre bacakan. Ini ada dari Pak Suryanto yang katanya mau dengarkan lagunya Bruri Peswa 5. Nanti ditunggu ya untuk lagunya Bruri. Dan Andre informasikan juga nanti di dini hari ini di jam 12 malam ya, itu udah mulai nanti pertandingan antara Kanada melawan Maroko. Terus juga nanti di jam 4 di pagi hari ini atau dini hari nanti itu ada Paraguay melawan Prancis ya untuk pesta bola gembiranya. Nah, jadi nanti boleh dengarkan ya di RRI. Jadi dipantengin aja nanti di jam 12 malam ini itu udah start nanti pertandingan antara Kanada melawan Maroko. Kira-kira dukung siapa ini? Tuan rumah Kanada atau Maroko? Ini udah masuk fase 16 ya, 16 besar. Dan ternyata memang nama-nama yang diharapkan itu juga ada yang masuk, nama-nama yang belum yang maksudnya yang diharapkan tapi justru mengecewakan mungkin gitu ya. Nah, itu juga ada gitu pendengarnya. Tapi ya udah, bola itu bundar ya dan permainan itu bisa berubah-ubah gitu ya kan. Dan tentunya strategi juga bisa berubah-ubah yang hasilnya juga pasti akan berbeda gitu pendengar ya. Gak bisa kita bicara di atas kertas doang kalau di lapangan tidak berbicara gitu ya. Nah, yaudah pokoknya nanti pantengin aja dan kita dengarkan dulu beberapa lagu yang akan hadir di ruang dengar Anda pendengar. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu baru

0: Din, kamu percaya enggak kalau hasil bumi Indonesia itu banyak dan beragam? Mulai dari hasil pertanian, perkebunan, hingga perikanan.
1: Percaya, tapi yang buat aku heran kok nilai ekonominya belum maksimal ya?
0: Kurang maksimal? Gimana maksudmu, Din?
1: Maksudku, nilai jual yang kita dapat tuh masih rendah, Yan.
0: Jadi menurutmu harga jualnya kita naikkan?
1: Gini loh, Yan. Selama ini kan hasil alam kita jual sebagai bahan mentah kepada konsumen, baik itu lokal maupun luar negeri, sehingga harganya tuh murah. Nah, kalau kita jual setelah hasil-hasil kekayaan alam itu kita olah menjadi barang jadi, otomatis harga akan lebih mahal kan? Nah, itu tuh namanya hilirisasi, Yan.
0: Menarik juga ya, hilirisasi.
1: Nah, selain itu, manfaat hilirisasi juga akan lebih luas, Yan. Karena dengan pengolahan di dalam negeri, otomatis industri akan berkembang dan lapangan pekerjaan akan terbuka luas.
0: Wah, iya benar. Keren-keren. Jadi, enggak jual bahan mentah, tapi barang jadi. Nilai jual meningkat, masyarakat pun jadi sejahtera ya.

anak bersemangat ke sekolah dan jago di pelajaran, ternyata mulainya bukan dari meja belajar, tapi dari meja makan. Gizi seimbang adalah kunci. Jika nutrisinya terpenuhi, anak jadi lebih gampang fokus, daya ingatnya kuat, dan energinya tidak mudah habis untuk belajar seharian. Lewat program Makan Bergizi atau MBG, kita bersama-sama mendukung generasi muda Indonesia jadi lebih hebat. Dengan makanan yang sehat dan porsi yang pas, anak-anak bakal tumbuh lebih kuat, aktif, dan siap meraih prestasi setinggi langit. Siapkan gizi terbaik hari ini demi generasi unggul di masa depan.

Bila kita bicara soal Piala Dunia, ada satu hal yang tidak boleh ketinggalan, lagu resminya. Dari sekian banyak soundtrack, satu judul hampir selalu nangkring di urutan teratas, apalagi kalau bukan Waka Waka, This Time for Africa dari Shakira. Dirilis untuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, lagu ini bukan cuma enak buat joget, tapi sudah menjadi sejarah. Guinness World Records bahkan mencatatnya sebagai lagu Piala Dunia yang paling banyak diputar di Spotify, menembus angka miliaran streaming. Namun sebelum demam Waka Waka, generasi 90-an pasti ingat lagu legendaris La Copa de la Vida milik Ricky Martin di Perancis 1998. Dua lagu inilah yang selalu berebut tahta sebagai lagu Piala Dunia terbaik sepanjang masa. Lewat perpaduan musik Afrika dan pop modern, Waka Waka terbukti paling awet. Bahkan setelah 16 tahun berlalu, lagu ini masih selalu diputar setiap kali demam Piala Dunia kembali menyapa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mungkin bagi kita, menggunakan jalur disabilitas hanya beberapa menit. Namun bagi mereka, itu adalah satu-satunya jalan untuk tetap mandiri. Teman disabil tidak meminta belas kasihan. Mereka hanya ingin dihargai dan diberi kesempatan yang sama. Jangan jadikan keterbatasan mereka sebagai bahan ejekan. Dan jangan ambil hak yang seharusnya memudahkan langkah mereka. Satu tindakan tidak peduli dari kita bisa menjadi beban besar bagi mereka.

0: Dan juga mungkin boleh informasikan juga di sekitaran tempat tinggal Anda seperti apa nih ya gambarannya di malam hari ini, di malam minggunya gitu ya. Apakah terang benderang? Ya pasti di malam hari ini langsung aja merapat yuk, ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, merawat rindu, memorilo agung.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Kak Ella di Sambas.
0: Kak Ella di Sambas.
1: Kabarnya Bang Andre.
0: Kabar baik, Kak Ella. Kak Ella gimana kabar ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Oke deh. Kak Ella mau dengarkan lagu yang mana kira-kira malam hari ini?
1: Lagunya Rela aja.
0: Rela, Inka Christy. Oke, siap. Mau sapa salamnya buat siapa tuh?
1: Salamnya buat Bang Andre, semoga sehat selalu.
0: Amin, ya rabbal alamin.
1: Macik Nur, Bang Yahya, Bang Jaka Suara, Bang Jafar, Bang Hendra, Bang Deddy, Bang Darul, sama Bu Ana, Kak Nesta, Mama Nurul, Kak Aura, Kak Ani Maharani, Bang Herman, Kak Jilaiha, dapat yang disambas lagi, ada Wanasu, Pak Usukusri, Wanaci, Wanaci Kulan, Bang Manabela, Bang Linin, Kak Nia, nah, yang lainnya dirangkul aja ya Bang, dari A sampai Z.
0: Oke deh, siap.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Ella. Di belakangnya Kak Ella ada siapa di sana? Langsung aja Andre sapa lagi. Halo, assalamualaikum. Ruang rindu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, Bu Ana. Apa kabarnya?
2: Alhamdulillah. Baik, sehat.
0: Oke deh.
2: Andre sehat.
0: Insya Allah sehat juga nih Bu Ana.
2: Alhamdulillah.
0: Di sana terang benderang.
2: Ah terang. Tadi ada sebentar ya Andre matinya tadi tuh.
0: Karena memang masih ada perbaikan sih ya. Semoga ini
2: mudah-mudahan cepat
0: selesainya. Betul sekali Bu Ana.
2: Kenapa acara kami ada acara selawatan Pak Andre?
0: Oh oke oke Bu Ana.
2: Udah malam tuh.
0: Siap. Oke deh, Bu Ana mau dengarkan lagu yang mana?
2: Ada lagu apa tuh masih Andre?
0: Masih ada beberapa lagu nih. Ada Audi dengan Menangis Malam, ada Lady Avisa dengan Di Balik Cahaya Ada Dia. Ada
2: Di Balik Cahaya Ada Dia.
0: Di Balik Cahaya Ada Dia. Kalau
2: dia siapa ya?
0: Kalau Di Balik Bakwan ada apa?
2: Ada udang.
0: Ada udang.
2: Salam dulu Andre.
0: Oke boleh Bu Ana. Salam buat siapa tuh?
2: Buat Andre, semoga sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.
2: Buat Andre Opan. Nah, buat Ella tadi ya, terima kasih sapaannya. Nah, buat Emma, nama Junai Tina, nama Syukur, Makam, Anista, maknya Siti Imin, Mak Nurul, Mak Mukmin, Mak Ririn, Cik Nur, Bang Batiar, Ismail Jongkat, Wardi, Bang Yahya, Bang Awi, Koko Wandi, Ani Maharani, Julaiha, Bang Ami Sanjaya, sama Ayang, Bang Dedi, Aura, Teona di Kupang, Ayu Grepa, Moi di Ciantan, Dina di Padang Tikar, Mbak Dini, Mbak Naci, Bang Alimin, Ella, Tia, Nia, Pak Usubusri, Kak Manis Manila, Mbak Kaku. Nah buat semua-semua lah ya Andre ya.
0: Siap.
2: Buat Andre, terima kasih
0: atas pulangnya. Sama-sama, siap Bu Ana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, terima kasih untuk Bu Ana udah merapat juga di malam hari ini. Dan kalau gitu ini ada beberapa lagu tentunya ya, nanti siap merapat di ruang dengar Anda. Dan juga yang pastinya ini terima kasih banyak yang udah gabungnya di malam hari ini. Dan satu lagi yang terbacakan ada dari Kak Istiqomah nih ya, atau Bu Istiqomah yang sudah bergabung di malam hari ini, yang katanya mau dengarkan lagu yang cowok deh, Andre pilihkan aja. Oke deh, siap, nanti ditunggu untuk lagunya ya. Dan kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana, jangan alihkan frekuensi radio Anda, dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Festival budaya bukan sekedar perayaan tradisi, tetapi juga menjadi ruang yang mempertemukan masyarakat dari berbagai suku, agama, dan latar belakang dalam suasana penuh kebersamaan. Melalui perayaan budaya, kita belajar untuk saling mengenal, menghargai, dan menghormati perbedaan yang ada. Inilah wujud nyata moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, di mana keberagaman menjadi kekuatan untuk mempererat persatuan dan menjaga keharmonisan masyarakat.

0: Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

ketika kesetiaan menjadi barang mahal, ketika kata maaf terlalu sulit untuk diucap, ego siapa yang sedang kita beri makan?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Sekali lagi terima kasih banyak pendengar untuk Anda yang sudah bersama saya Andrew Widianto dari jam 9 malam tadi ya untuk sesi Ruang Rindu. Dan nanti masih akan kami hadirkan beberapa informasi di ruang dengar Anda pendengar di malam hari ini. Dan juga nanti jangan lewatkan di jam 12 malam hari ini ya. Nanti akan ada pertandingan Pesta Bola Gembira yang nanti akan hadir di ruang dengar Anda pendengar ya. Dan sekali lagi terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bersama kami di sesi Ruang Rindu edisi kali ini. Dan kami harus akhiri nanti dengan satu lagu penutup di ruang dengar Anda pendengar, dan ada miliknya Audi dengan Menangis Malam ya. Dan semoga ini menjadi malam menyenangkan untuk Anda semuanya, tapi bukan dengan air mata gitu pendengar ya. Oh ya udah, kalau gitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak, sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

0: Din, kamu percaya enggak kalau hasil bumi Indonesia itu banyak dan beragam? Mulai dari hasil pertanian, perkebunan, hingga perikanan.
1: Percaya, tapi yang buat aku heran kok nilai ekonominya belum maksimal ya?
0: Kurang maksimal? Gimana maksudmu, Din?
1: Maksudku, nilai jual yang kita dapat tuh masih rendah, Yan.
0: Jadi menurutmu harga jualnya kita naikkan?
1: Gini loh, Yan. Selama ini kan hasil alam kita jual sebagai bahan mentah kepada konsumen, baik itu lokal maupun luar negeri, sehingga harganya tuh murah. Nah, kalau kita jual setelah hasil-hasil kekayaan alam itu kita olah menjadi barang jadi, otomatis harga akan lebih mahal kan? Nah, itu tuh namanya hilirisasian.
0: Menarik juga ya, hilirisasi.
1: Nah, selain itu, manfaat hilirisasi juga akan lebih luas, Yan. Karena dengan pengolahan di dalam negeri, otomatis industri akan berkembang dan lapangan pekerjaan akan terbuka luas.
0: Wah, iya benar. Keren. Jadi, enggak jual bahan mentah, tapi barang jadi. Nilai jual meningkat, masyarakat pun jadi sejahtera ya.

0: Dek, nanti kalau mama nanya, kita beli kaosnya nih, bilang jak satunya 300 ribu ya.
1: Kok mahal benar sih bang? Realnya kan 150 ribu jak, 50%-nya loh.
0: Alah, enggak apa-apa gue, nanti sisanya kita bagi dua.
1: Ih, gimana sih abang nih? Enggak ah, takut adek.
2: Nah, hati-hati. Korupsi itu enggak selalu soal uang miliaran. Kadang dia sembunyi di balik kata, alah, enggak apa-apa, nanti sisanya kita bagi dua. Markup anggaran kaos hari ini, markup anggaran negara di masa depan. Korupsi bukan warisan, tapi kebiasaan yang dipelihara sejak dini. Jangan biarkan jujur meluntur demi untung yang luntur. Jujur dari hal kecil, cegah korupsi dari sekarang.
3: Jen, habis makan nih, kok aku pengen cari camilan ya?
4: Yuk Lasa, kita beli sama Ratna. Kemarin tuh aku lihat postingannya kayaknya dia baru mulai usaha jualan makanan sama minuman lah.
3: Ah, boleh tuh. Kita minta diskon yang banyak sama dia. Kita kan kawan dia.
4: Eh, kau Nisa, kawan kita nih baru nak mulai usaha dari minta-minta kayak gitu. Nggak ke kita nih beli sama dia untuk dukung usaha dia. Aku tuh gitu, kalau ada kawan jualan aku beli produk dia. Terus nanti aku posting di semua medsos.

0: Bapak, Ibu, selamat ya. Dari pemeriksaan yang telah kita lakukan didapatkan hasil bahwa ternyata Ibu Ayu sedang mengandung 4 minggu.
1: Alhamdulillah ya Bang.
2: Iya Dek, Alhamdulillah setelah 3 tahun penantian kita ya.
0: Setelah ini jangan lupa ya Bu Ayu, diminum semua vitamin yang saya berikan. Jangan lupa juga tablet tambah darahnya diminum. Menu makanannya juga harus yang bergizi ya Bu. Banyak minum air putih dan jangan terlalu kelelahan.
1: Iya Bu Bidan, akan saya lakukan semuanya.
2: Betul Bu, saya sebagai suami juga akan siaga 24 jam untuk memastikan istri saya mengikuti semua saran dari Bu Bidan.
0: Bagus itu Pak. Peran suami juga sangat penting dalam menjaga kesehatan ibu hamil dan mencegah anak terkena stunting.
2: Siap Bu Bidan, saya akan jaga kesehatan istri saya dan akan pastikan anak kami terhindar dari stunting.

0: Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina?
0: Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
1: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
0: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
1: Iya.
0: Yang ada malah kasihan si anak, masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
1: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
0: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
1: Setuju Bu.
0: Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Yang
1: masih di Pro Satir RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan sekali lagi terima kasih banyak pendengar untuk Anda yang sudah bersama kami di hari ini. Dan nanti di jam 12 malam ini jangan lewatkan, nanti akan ada pertandingan antara Maroko yang nantinya akan melawan Kanada selaku tuan rumah gitu ya, untuk babak 16 besar ya pendengar ya. Dan tentunya di jam 4 juga nanti akan ada pertandingan Prancis yang nantinya juga akan menjamu Paraguay gitu ya. Dan yang pasti kita lihat siapa yang nanti akan melaju hingga ke 8 besar untuk di hari ini gitu ya, dari 4 negara yang akan bertanding tentunya. Dan pendengar, nanti kita langsung saja merajak, merapat bersama dengan rekan-rekan di Pro 3 Jakarta di jam 12 ini. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak. Dan Andre Widianto pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berikut kita simak laporannya.
1: Pemilik toko sepeda di Jalan Tanjung Pura Pontianak Aceh saat ditemu di lokasi kejadian Sabtu pagi menyebut sekitar 60 unit sepeda miliknya ludes dilahap si jago merah. Jika ditaksir kerugian material yang dialami mencapai puluhan juta rupiah akibat musibah kebakaran yang terjadi Jumat kemarin. Usai kebakaran itu terjadi, Aceh berupaya mengamankan barang tersisa dan memindahkan ke rumah pribadinya menggunakan kendaraan roda 4. Aceh menceritakan pada peristiwa kebakaran api mulai membesar sekitar pukul 3 sore, diduga bersumber dari bangunan tua di samping rukonya. Material bangunan didominasi kayu membuat api merambat dengan cepat, ditambah kendala akses air yang menyulitkan upaya pemadaman di lapangan.
2: Ya, mau diapakan lah, jadi pemadam pun tidak mampu ini dah. Agak sedikit ini sih, kesulitan air juga sih kemarin. Dia mau keluarkan barang juga tidak bisa lagi kan. Karena padatnya lalu lintas kan, ya kita pasrah lah, udah musibah namanya kan. Yang bisa kita ambil, yang bisa selamatkan saya tak bisa ya, diikhlaskan lah tempatnya musibah ya.
3: Itu kalau kerugian ditaksir kira-kira berapa kok?
2: 4 juta lah.
3: Ya?
2: 4 juta.
3: Bulan juta ya.
1: Selain toko sepeda milik Aci, terdapat toko mebel yang menjual peralatan rumah mulai dari kasur hingga kursi kayu jati juga ikut terbakar. Kemudian agen tiket bus dan 4 ruko tempat tinggal warga berdempetan juga ikut terbakar, terutama pada lantai 2, 3, dan 4. Hingga saat ini para pemilik ruko yang berdampak masih melakukan pendataan barang-barang yang tersisa. Garis polisi atau polis lain juga telah dipasang di lokasi kejadian guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui penyebab kebakaran yang terjadi. Muhammad Raukib melaporkan.
0: Beralih informasi lainnya, pendengar, konferensi provinsi atau Konferprov kedua Gerdayak Kalimantan Barat menjadi momen untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia organisasi. Ketua Umum DPN Gerdayak Indonesia menegaskan pentingnya kapasitas anggota diperlukan agar mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan daerah secara kolaboratif. Berikut laporannya.
4: Konferensi Provinsi 2 Gerakan Pemuda Dayak Gerdayak yang berlangsung di Hotel Haris Pontianak dihadiri peserta dari utusan Dewan Pimpinan Kabupaten Gerdayak dari 14 kabupaten kota se-Kalimantan Barat. Konferprov tersebut menjadi sarana evaluasi kepengurusan, penyusunan program kerja organisasi, penyampaian laporan pertanggungjawaban, serta pemilihan kepemimpinan organisasi untuk periode berikutnya. Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerdayak Indonesia Yansen A. Binti mengharapkan melalui Konferprov ini dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia anggota Gerdayak Kalimantan Barat.
5: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia daripada anggota Gerdayak ini, kita dapat berkontribusi positif untuk kemajuan daerah kita masing-masing. Kita akan mendukung pemerintah melaksanakan pembangunan nasional yang ada di daerah ini. Demi kemaslahatan masyarakat kita di daerah Kalimantan Barat.
4: Gerdayak Kalimantan Barat meyakini bahwa pembangunan daerah tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri. Diperlukan sinergi dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga persatuan, memperkuat toleransi, serta menciptakan kehidupan bermasyarakat yang harmonis sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Melalui Konferprov ini juga diharapkan lahir berbagai gagasan, rekomendasi, dan program kerja yang mampu menjawab tantangan zaman sekaligus memperkuat peran pemuda Dayak sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan daerah, pelestarian budaya, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal. Wilhemus Syarusani melaporkan.
6: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
0: Pendengar, Anda masih bersama kami. Kali ini informasi kami datangkan dari pengembangan ekonomi syariah di Kalimantan Barat yang terus dipercepat. Bank Indonesia menggandeng berbagai lembaga dalam pembangunan ekosistem syariah yang terintegrasi mulai dari pengelolaan wakaf produktif hingga percepatan sertifikasi halal. Langkah ini diyakini mampu membuka sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi daerah.
7: Membangun ekonomi syariah tidak cukup hanya mengandalkan sektor perbankan. Dibutuhkan sinergi lintas lembaga agar ekosistem syariah mampu tumbuh secara menyeluruh dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian daerah. Atas dasar itu, Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Barat memperkuat kolaborasi melalui Forum Sinergi dan Aksi Keuangan Syariah. Forum ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes, Badan Amil Zakat Nasional, hingga Badan Wakaf Indonesia. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat Doni Septadijaya saat acara media Berkabar di Pontianak mengatakan, kolaborasi tersebut diarahkan untuk memperkuat pengelolaan wakaf produktif, sekaligus mempercepat sertifikasi halal bagi pelaku usaha di Kalimantan Barat.
8: Bagaimana kami bisa menciptakan ekosistem ekonomi syariah yang lebih terintegratif? Bagaimana bisa kita melakukan pengelolaan jifaf produktif? Bagaimana kami juga bisa mendorong yang namanya sertifikasi halal bisa dilakukan akselerasi, sehingga nanti pada akhirnya di bulan Oktober semua kota yang sudah ditetapkan oleh pemerintah bisa terpenuhi.
7: Menurut Doni, apabila ekosistem ekonomi syariah telah terbentuk secara utuh dan semakin banyak pelaku usaha mengantongi sertifikat halal, sektor ini berpotensi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di Kalimantan Barat. Doni menilai masih banyak aktivitas ekonomi syariah yang belum terdokumentasi dalam data statistik. Dengan pendataan yang lebih baik, kontribusi sektor ekonomi syariah diyakini akan semakin terlihat dan mampu memperkuat pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat di masa mendatang. Harmanta Wilhelmus Triputra melaporkan.
0: Pendengar, Kota Singkawang menyatakan siap menjadi tuan rumah Festival Olahraga Masyarakat Provinsi atau Forprov kedua Kalimantan Barat 2026 yang dihelat mulai 5 sampai dengan 12 Juli 2026. Berbagai persiapan mulai dari venue pertandingan, akomodasi peserta hingga layanan kesehatan dan pengamanan telah diselesaikan menjelang pembukaan ajang tersebut. Berikut laporannya.
9: Kota Singkawang memastikan kesiapannya menjadi tuan rumah Festival Olahraga Masyarakat Provinsi atau Forprov 2 Kalimantan Barat 2026. Ketua Kormi Kota Singkawang Mubarak Abdullah Said Babatin mengatakan seluruh persiapan penyelenggaraan telah memasuki tahap akhir. Menurut Mubarak, panitia bahkan telah menggelar geladi bersih di lokasi pembukaan yang berlangsung di Mes Daerah Singkawang bersama perwakilan kontingen dari kabupaten dan kota peserta. Sementara itu, dua daerah yakni Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Melawi dipastikan tidak mengikuti Forprov 2 tahun ini. Selain kesiapan acara pembukaan, seluruh penginapan yang akan digunakan kontingen juga telah terdata dan berkoordinasi dengan panitia penyelenggara.
10: Sebagai tuan rumah untuk menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban kepada seluruh kontingen di berbagai kabupaten kota Kalimantan Barat, kami ucapkan selamat datang di Kota Singkawang. Bertandinglah dengan semangat dan junjung tinggi sportivitas dan jadikan ajang ini sebagai sarana persaudaraan.
9: Mubarak menjelaskan 8 venue pertandingan telah melalui proses pengecekan sesuai standar dan dinyatakan siap digunakan. Sejumlah induk organisasi olahraga masyarakat atau inorga yang akan dipertandingkan antara lain senam, pencaksilat, barongsai, ketapel hingga panahan tradisional. Untuk mendukung kelancaran kegiatan, panitia juga menyiapkan layanan kesehatan dan sistem pengamanan. Sebanyak 5 unit ambulans, 1 ambulans layanan 119, dokter, tenaga perawat, serta petugas pengamanan disiagakan selama pelaksanaan Forprov. Mubarak mengajak seluruh peserta dan masyarakat bersama-sama menjaga ketertiban, kebersihan, dan suasana kondusif agar penyelenggaraan Forprov 2 Kalbar berlangsung aman, lancar, serta sukses menjadi ajang pempererat persaudaraan melalui olahraga masyarakat. Syarusani melaporkan.
11: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Selanjutnya pendengar, kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Reni. Selamat pagi Reni, silakan laporan Anda.
12: Ya, selamat pagi rekan Fatih di studio. Selamat pagi juga untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami laporkan perakiran cuaca untuk hari ini, Minggu 5 Juli 2026 berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Dari pagi hingga siang kami perkirakan sebagian besar wilayah Kalimantan Barat dominan cerah berawan. Kemudian siang hingga sore berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang di sebagian wilayah kabupaten atau kota di Bengkayang dan Singkawang. Untuk malam hingga dini hari, kami perkirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah kabupaten atau kota di Bengkayang, Mempawah, Landak, Pontianak, dan Kayong Utara, serta berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang di sebagian wilayah kabupaten atau kota di Sintang, Melawi, Kuburaya, Sanggau, dan Ketapang. Untuk angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam dan suhu udara berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius serta kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 98%. Untuk peringatan dini cuaca, waspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang berdurasi singkat. Untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir, terdeteksi adanya 115 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk indeks kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, di wilayah Kalimantan Barat untuk satu minggu ke depan, umumnya wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa mantau di website kami, kalbar.bmkg.go.id, atau melalui media sosial kami di Instagram, yaitu BMKG Kalbar, atau bisa datang langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Reni atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar, sekian Warta Berita Pagi, produksi Radio Republik Indonesia, Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi@pontianak@gmail.com. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
4: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, kembali bersama kami di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Minggu 5 Juli 2026. Berjaringan kembali kami hadirkan pendengar dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Dan tentunya pendengar, kami sapa Anda kembali hingga nanti jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama saya Al-Fatih di RRI Pontianak dan rekan-rekan kami dari RRI Sintang, Entikong, Sanggau dan Samba. Selamat pagi rekan-rekan.
5: Selamat pagi juga.
1: Selamat pagi. Rekan-rekan.
4: Baik, di sana terpantau ada rekan kami Asri, Faisal, kemudian ada Sri Wahyudi dan juga Firdaus ya. Pendengar, dan kami ingin menyapa Anda juga tentunya pendengar yang saat ini dapat bergabung bersama kami melalui WhatsApp di 08115701042 atau telepon di 734987 serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro1 RRI Pontianak untuk melaporkan situasi terkini di sekitar Anda. Dan untuk mengawali, kami ingin tahu terlebih dahulu bagaimana kondisi cuaca dan lalu lintas terkini dari masing-masing satker. Kita ke Sintang bersama rekan Asri.
6: Baik, selamat pagi rekan-rekan. Kalau di Sintang sendiri untuk cuaca di pagi hari ini terpantau masih mendung ya. Dan juga kalau untuk arus lalu lintas juga masih terpantau sepi, mungkin karena hari Minggu biasanya. Dan di titik-titik biasanya di jalan Simpang 5 kemudian Tugu Jam ini juga terpantau masih sepi di pagi hari ini, Fatih.
4: Baik, terima kasih rekan Asri atas laporan pembuka Anda. Kemudian kita ke Entikong bersama rekan Faisal. Bagaimana kondisi terkini, Faisal?
5: Oke, kalau di Entikong, rekan Fatih ya, dari kemarin itu cuacanya stabil di wilayah perbatasan, stabil cerahnya, kemudian malamnya stabil juga gerahnya, dan sepanjang malam cerah ya, cerah dan gerah, dan pagi hari ini kayaknya menuju cerah juga nih, Fatih. Dan untuk pantauan arus lalu lintas, ini terpantau lengang ya, dan kalau melihat ke langit juga kayaknya sama seperti pagi hari ini ya, membiru ya, less blues.
4: Baik, less blues ya, membiru pagi ini. Pendengar, kita ke Sanggau bersama rekan Sri Wahyuni di sana. Bagaimana kondisi terkini?
7: Ya, baik, di wilayah Sanggau dan sekitarnya pagi hari ini berawan ya, karena beberapa hari ini di Sanggau juga belum turun hujan, panas sekali ya, tidak jauh dari Entikong juga cuaca di Sanggau. Dan untuk lalu lintas aman lancar karena pagi hari ini ada CFD di daerah Kantu ini, Fatih ya. Biasanya masyarakat ramai berkumpul di sana. Untuk lalu lintas aman lancar seperti biasa, mungkin yang padat-padat ada di daerah-daerah pusat-pusat perbelanjaan, mungkin di pasar-pasar tradisional, Fatih.
4: Baik, terima kasih rekan Sri Wahyuni atas laporan Anda dari Sanggau. Kita kemudian ke Sambas bersama rekan Firdaus.

0: Firdaus, begitupun di Kota Pontianak pagi ini terpantau berawan pendengar ya, di mana suhu juga mencapai 26 derajat Celcius, cukup gerah sebenarnya untuk cuaca yang berawan pagi ini. Dan kemudian untuk pantauan lalu lintas kami lakukan melalui laman CCTV di Sub Kota Pontianak. Pagi ini tampak lengang pendengar kendaraan, namun juga tampak beberapa ruas jalan, tepatnya di Jalan Ahmad Yani kali ini sudah mulai dipadati pengunjung yang sudah mulai beraktivitas Car Free Day. Itu dia pendengar informasi awal dari masing-masing satker mengenai situasi terkini. Dan Anda juga dapat melaporkan situasi terkini di sekitar Anda melalui WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987 serta melalui YouTube channel kami di Pro1 RRI Pontianak. Kali ini informasi pembuka akan disampaikan rekan kami di RRI Sanggau mengenai anggota Komisi 12 DPR RI Gulam Muhammad Saron mendesak PLN agar mempercepat perbaikan kebocoran boiler pada salah satu pembangkit listrik tenaga uap di Kalimantan Barat. Selengkapnya disampaikan rekan kami, Sri Wahyuni.
1: Ya, karena di Sanggau beberapa hari ini juga ada pemadaman bergilir gitu ya, dan juga anggota Komisi 12 DPR RI Gulam Muhammad Saron juga mendesak PLN agar mempercepat perbaikan kebocoran boiler pada salah satu pembangkit listrik tenaga uap di Kalimantan Barat. Hal ini juga guna meminimalisir pemadaman bergilir di wilayah terdampak yang berimbas pada berbagai sektor kehidupan masyarakat. Dia mengatakan yang paling terdampak karena pemadaman bergilir beberapa hari terakhir ini adalah sektor ekonomi, karena menurutnya banyak usaha-usaha masyarakat yang bergantung pada energi kelistrikan kini tidak bisa beroperasi. Sebelumnya PT PLN menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi, di mana manajer komunikasi PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Barat Muklis Zarkasih juga mengatakan PLN terus menggerahkan seluruh sumber daya untuk menjaga pasokan listrik dengan memaksimalkan pemanfaatan pembangkit yang tersedia. Karena mereka juga menggerahkan seluruh sumber daya untuk menjaga keandalan pasokan listrik dengan memaksimalkan pemanfaatan pembangkit yang tersedia dan juga menambah pasokan listrik dengan mengoperasikan pembangkit dari mitra kerja sehingga meminimalkan dampak kepada pelanggan. Demikian informasi dari Sanggau, Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Sri Wahyuni atas informasi pembuka. Kali ini kami hadirkan juga informasi dari RRI Pontianak pendengar, di mana peristiwa kebakaran yang sempat melanda kawasan Jalan Tanjung Pura Pontianak pada Jumat sore kemarin menyisakan kerugian mendalam bagi para pelaku usaha. Salah satu yang paling terdampak ialah toko sepeda elemen menelan kerugian puluhan juta rupiah. Pemilik toko sepeda di Jalan Tanjung Pura Pontianak, Aci, saat ditemui di lokasi kejadian pada Sabtu pagi menyebut sekitar 60 unit sepeda miliknya ludes di lahap si jago merah. Jika ditaksir pendengar, kerugian material yang dialami mencapai puluhan juta rupiah. Akibat musibah kebakaran Jumat kemarin, saat ini Aci berupaya mengamankan barang yang tersisa dan memindahkan ke rumah pribadinya menggunakan kendaraan roda 4. Aci menceritakan pada peristiwa kebakaran, api dimulai membesar sekitar pukul 3 sore, diduga bersumber dari bangunan tua di samping rukonya. Material bangunan yang didominasi kayu membuat api merambat dengan sangat cepat, ditambah kendala akses air yang menyulitkan upaya pemadaman. Selain toko sepeda milik Aci, terdapat toko mebel yang menjual peralatan rumah mulai dari kasur hingga kursi kayu jati juga ikut terbakar. Kemudian agen tiket bus dan 4 ruko tempat tinggal lainnya di mana warga juga berdempetan ikut terbakar juga pendengar, ruko-rukanya terutama pada lantai 2, 3, dan 4. Hingga saat ini para pemilik ruko yang terdampak masih melakukan pendataan barang-barang yang tersisa. Garis polisi atau polis lain juga telah dipasang di lokasi kejadian guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Itu dia pendengar informasi dari RRI Pontianak. Kemudian kita bergeser ke Sambas bersama rekan kami Firdaus yang akan melaporkan warga keluhkan sulitnya LPG 3 kg di tengah gangguan kelistrikan. Selengkapnya silakan Firdaus.
2: Ya betul sekali Fatih, belum selesai cerita kelistrikan yang kelap-kelip ya. Kali ini Kabupaten Sambas kembali menyampaikan keluhan terkait kebutuhan sehari-hari. Dan setelah beberapa waktu terakhir menghadapi gangguan pasokan listrik yang dinilai mengganggu aktivitas rumah tangga maupun usaha, yakini warga Sambas mengaku kesulitan memperoleh gas LPG 3 kg. Di sejumlah wilayah, warga mengatakan harus mendatangi beberapa pangkalan untuk mencari gas bersubsidi. Namun ketika tiba di lokasi, stok kerap ini sudah habis. Sementara itu, apabila masih tersedia, sebagian warga mengaku harus membeli dengan harga yang lebih tinggi dari biasanya. Dan kondisi ini turut dirasakan oleh para

0: pelaku usaha mikro kecil, menengah atau UMKM yang mengandalkan gas LPG 3 kg. Gangguan listrik juga menyebabkan proses produksi terganggu, sementara kelangkaan atau kenaikan harga LPG membuat biaya operasional semakin meningkat. Seorang warga mengaku kondisi tersebut, pendengar, cukup memberatkan. Menurutnya dalam beberapa waktu terakhir, masyarakat harus menghadapi berbagai kendala dari listrik hingga susahnya LPG 3 kg. Keluhan serupa juga datang dari pedagang makanan dan minuman. Mereka mengaku terpaksa mengurangi jumlah produksi. Bahkan ada yang memilih menunda berjualan karena kesulitan mendapatkan gas untuk memasak. Masyarakat berharap pemerintah daerah bersama instansi terkait segera mengambil langkah untuk memastikan distribusi LPG 3 kg berjalan lancar dan tepat sasaran. Warga juga berharap apabila memang terjadi keterbatasan pasokan, dapat segera dilakukan penambahan distribusi serta pengawasan terhadap penjualan agar harga ini tetap sesuai ketentuan. Hingga informasi ini disampaikan, belum terdapat keterangan resmi dari pihak terkait mengenai penyebab terbatasnya pasokan LPG 3 kg di sejumlah wilayah di Kabupaten Sambas, Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Firdaus atas laporan Anda dari Kabupaten Sambas. Kemudian kita ke Ntkong, pendengar, bersama rekan kami Faisal yang akan melaporkan Bupati Sanggau dorong perbaikan kualitas hidup melalui Summer Weekend. Selengkapnya silakan Faisal.
2: Oke, benar sekali rekan Patih, Sabang Merah Weekend, Summer Weekend ya, terus menjadi salah satu upaya pemerintah Kabupaten Sanggau dalam mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan ruang publik yang sehat, produktif, dan bermanfaat. Pak Bupati Sanggau, Yohanes Ontot, mengatakan program tersebut tidak hanya berorientasi pada kegiatan rekreasi, tetapi juga mendukung pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Fatih dan juga rekan-rekan, selain mendorong pola hidup sehat, pemerintah Kabupaten Sanggau juga memanfaatkan kegiatan tersebut sebagai ruang pemberdayaan ekonomi masyarakat, tentunya melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Menurutnya, melalui kegiatan tersebut, pelaku UMKM diharapkan dapat memperoleh rezeki sehingga usahanya terus berkembang dari waktu ke waktu. Di kesempatan yang sama juga pendengar dan pemirsa, Bupati menambahkan program Sabang Merah Weekend juga menjadi wadah bagi masyarakat untuk mempererat silaturahmi serta memanfaatkan ruang terbuka hijau sebagai sarana rekreasi bersama keluarga, sehingga kegiatan ini mampu menciptakan suasana yang nyaman sehingga masyarakat dapat berinteraksi, beristirahat dari rutinitas, dan menikmati lingkungan yang bersih serta asri. Fatih.
1: Terima kasih rekan Faisal atas laporan Anda. Masih mengenai kualitas hidup, pendengar, kali ini kita ke Sintang. Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat terapkan gaya hidup sehat guna hadapi cuaca yang tidak menentu. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Asri. Asri, silakan. Sepertinya masih di mute.
3: Sudah ya.
1: Baik.
3: Oke. Di mana perubahan cuaca yang tidak menentu, kemudian dengan kondisi panas dan hujan yang silih berganti, ini dapat mempengaruhi daya tahan tubuh masyarakat. Dan kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko berbagai penyakit ya, seperti flu, kemudian batuk, hingga infeksi saluran pernapasan akibat melemahnya sistem kekebalan tubuh. Nah, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang, Dr. Haryono Lino, mengimbau masyarakat untuk menerapkan gaya hidup sehat sebagai langkah utama dalam menjaga kesehatan. Dan menurut Dr. Haryono Lino, gaya hidup sehat menjadi kunci untuk melindungi tubuh dari dampak perubahan cuaca yang ekstrim, baik pada anak-anak orang dewasa maupun untuk lanjut usia. Dan ia juga menjelaskan terdapat beberapa langkah sederhana yang tentunya ya dapat dilakukan masyarakat untuk menjaga kebugaran tubuh selama menghadapi cuaca yang berubah-ubah. Yang pertama adalah dengan cara mengkonsumsi makanan bergizi seimbang yang kaya akan sayuran, buah-buahan, dan juga protein untuk mendukung sistem kekebalan tubuh. Kemudian yang kedua, dengan cara memenuhi kebutuhan cairan tubuh dengan minum air putih minimal 6 hingga 8 gelas setiap hari. Kemudian yang ketiga adalah dengan cara memastikan waktu istirahat yang cukup dengan tidur selama 6 hingga 8 jam setiap malam. Dan yang selanjutnya, yang keempat, melakukan perlindungan fisik dengan menyiapkan payung ataupun juga jas hujan saat beraktivitas di luar rumah untuk mengantisipasi hujan. Dan selain itu, menjaga kebersihan diri juga menjadi langkah yang sangat penting dalam mencegah penyebaran penyakit. Dan masyarakat juga dianjurkan untuk rutin mencuci tangan menggunakan sabun dan juga air mengalir setelah beraktivitas maupun sebelum makan. Demikian informasi dari Sintang, Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Asri atas laporan Anda dari Sintang. Kemudian pendengar, kita akan break sejenak, tetap bersama kami di sini di Kabar dari Kalbar.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar edisi hari ini 5 Juli 2026. Kali ini informasi kami hadirkan dari Singkawang yang akan disampaikan oleh RRI Pontianak. Pendengar, di mana Kota Singkawang menyatakan siap menjadi tuan rumah Festival Olahraga Masyarakat Provinsi atau Forprov kedua Kalimantan Barat 2026 yang dihelat mulai 5 sampai dengan 12 Juli. Berbagai persiapan mulai dari venue pertandingan, akomodasi peserta hingga layanan kesehatan dan pengamanan telah diselesaikan menjelang pembukaan ajang tersebut. Kota Singkawang memastikan kesiapannya menjadi tuan rumah Festival Olahraga Masyarakat Provinsi atau Forprov kedua di mana Ketua Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia atau KORMI Kota Singkawang Mubarak Abdullah Said Babatin mengatakan seluruh persiapan penyelenggaraan telah memasuki tahap akhir. Menurut Mubarak, panitia bahkan telah menggelar geladi bersih di lokasi pembukaan yang berlangsung di mes daerah Singkawang bersama perwakilan kontingen dari kabupaten kota peserta. Sementara itu pendengar, dua daerah yakni Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Melawi dipastikan tidak mengikuti Forprov kedua tahun ini. Selain kesiapan acara pembukaan, seluruh penginapan yang akan digunakan kontingen juga telah terdata dan berkoordinasi dengan panitia penyelenggara. Mubarak menjelaskan 8 venue pertandingan telah melalui proses pengecekan sesuai standar dan dinyatakan siap digunakan. Sejumlah induk organisasi olahraga masyarakat atau inorga yang akan dipertandingkan antara lain senam, pencak silat, barongsai, ketapel hingga panahan tradisional. Untuk mendukung kelancaran kegiatan, panitia juga menyiapkan layanan kesehatan dan sistem pengamanan. Sebanyak 5 unit ambulans, 1 ambulans layanan 119, seorang dokter, tenaga perawat, serta petugas pengamanan disiagakan selama pelaksanaan Forprov. Mubarak mengajak seluruh peserta dan masyarakat bersama-sama menjaga ketertiban, kebersihan, dan suasana kondusif agar penyelenggaraan Forprov kedua Kalbar berlangsung aman, lancar, serta sukses menjadi ajang mempererat persaudaraan melalui olahraga masyarakat yang hari ini akan dibuka. Pendengar, itu dia informasi dari RRI Pontianak. Kemudian kita bergeser ke Sanggau bersama rekan kami Sri Wahyuni akan melaporkan UMKM Sanggau siasati kenaikan harga bahan baku. Silakan Sri Wahyuni.
1: Ya, betul sekali Fatih dan juga pendengar, di mana salah seorang pelaku UMKM Sanggau, Zul, menyampaikan bahwa kenaikan harga bahan baku mendorong pelaku UMKM di Kabupaten Sanggau juga melakukan berbagai penyesuaian agar usaha yang mereka jalani tetap berjalan. Meski biaya produksi meningkat, pelaku usaha berupaya menjaga daya saing tanpa mengorbankan kualitas produknya. Dan menurutnya, setiap jenis usaha memiliki tantangan yang berbeda-beda dalam menghadapi kenaikan harga bahan baku. Karena itu, strategi yang diterapkan disesuaikan juga dengan karakteristik produk dan juga kebutuhan pasar. Mereka juga mulai dari mengatur porsi hingga menghadirkan varian produk baru, dan langkah ini juga dilakukan agar usaha tetap memperoleh keuntungan yang sehat. Ia juga terus menghitung kembali struktur biaya agar margin keuntungan tetap terjaga, karena menurutnya perencanaan yang matang dinilai menjadi kunci untuk mempertahankan keberlangsungan usaha di tengah kenaikan biaya produksi. Ia berharap juga kondisi harga bahan baku dapat kembali stabil, sehingga biaya produksi juga lebih terkendali. Nah, dengan begitu pelaku usaha dapat terus mengembangkan usahanya sekaligus memberikan produk berkualitas kepada masyarakat. Demikian informasi dari Sanggau Fatih.
0: Terima kasih rekan Sri Wahyuni atas laporan Anda dari Sanggau. Kemudian pendengar, kita ke Sambas, di mana dua pekerja asal Sambas dikabarkan hilang kontak di Kuching. Satu korban masih belum diketahui keberadaannya. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Firdaus.
2: Iya. Fatih, sempat beredar dan juga viral di media sosial ya kabar mengenai dua pekerja asal Kabupaten Sambas yang bekerja di Kuching, Malaysia menjadi perhatian masyarakat karena keduanya dikabarkan hilang kontak setelah diduga dibawa oleh tiga pria tak dikenal dari tempat mereka bekerja. Peristiwa tersebut terekam kamera pengawas atau CCTV. Dalam rekaman ini juga beredar di media sosial, terlihat tiga pria mendatangi sebuah kedai tempat kedua korban bekerja. Ketiga pria tersebut tampak berbicara dan menginterogasi dua pekerja sebelum kemudian membawa mereka menggunakan sebuah mobil. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pihak keluarga di Kabupaten Sambas, kedua korban diduga menjadi korban penyekapan. Keluarga menyebutkan salah seorang korban dikabarkan telah dibebaskan, namun hingga kini satu korban lainnya masih belum diketahui keberadaannya. Pihak keluarga juga terus berupaya mencari informasi mengenai kondisi korban yang masih hilang kontak. Mereka berharap aparat berwenang di Malaysia dapat segera melakukan penyelidikan dan membantu menemukan korban dalam keadaan selamat. Hingga saat ini juga masih belum diketahui pasti motif dibalik dugaan penyekapan tersebut maupun identitas tiga pria yang membawa kedua pekerja asal Sambas tersebut. Kasus ini pun masih terus berkembang hingga sampai kan pada saat hari ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian maupun otoritas terkait di Malaysia mengenai kronologi maupun perkembangan penanganan kasus tersebut. Jadi masyarakat dihimbau untuk tidak berspekulasi dan menunggu informasi resmi dari pihak berwenang, Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Firdaus atas laporan Anda dari Sambas. Semoga menemukan titik terang tentunya ya untuk kedua pekerja asal Sambas tersebut. Kemudian kita beralih ke Sintang, pendengar. Kembali mengenai keluhan masyarakat mengenai pemadaman listrik, kali ini DPRD Sintang mendesak pihak PLN untuk transparan terkait jadwal dan penyebab dari pemadaman listrik. Selengkapnya silakan Asri.
3: Ya baik, benar sekali Fatih, di mana PT PLN akhirnya ini memberikan penjelasan resmi menjawab keresahan masyarakat dan juga desakan transparansi dari DPRD Sintang terkait krisis listrik yang melanda wilayah Kalimantan Barat belakangan ini. PLN dengan tegas membantah isu menepisnya stok bahan baku dan juga memastikan pemadaman terjadi murni akibat kendala teknis pada infrastruktur pembangkit. Dan berdasarkan keterangan resmi PLN, sistem kelistrikan di Kalimantan Barat saat ini tengah mengalami defisit daya dan kondisi tersebut dipicu oleh gangguan teknis pada salah satu pembangkit listrik swasta atau independent power producer berkapasitas 100 MW yang terpaksa keluar sementara dari jaringan sistem. Dan klarifikasi ini sekaligus menjawab langsung pertanyaan tajam yang sebelumnya dilontarkan oleh Wakil DPRD Sintang Yohanes Rumpak yang mendesak PLN terbuka mengenai akar masalah pemadaman, kemudian apakah memang terkait dengan krisis pasokan batu bara atau kerusakan mesin pembangkit. Dan guna menjaga sistem tetap aman dan mencegah terjadinya pemadaman total yang lebih luas, PLN memberlakukan manajemen beban terbatas dengan pemadaman bergilir di sejumlah wilayah sejak Kamis 2 Juli 2026. Dan di sini PLN juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami pelanggan baik rumah tangga maupun pelaku usaha, dan pihaknya juga memohon dukungan masyarakat agar proses perbaikan pembangkit 100 MW tersebut berjalan lancar sehingga suplai listrik di Kalimantan Barat segera kembali normal. Demikian Fatih.
0: Terima kasih rekan Astri atas laporan Anda dari Sintang. Kemudian kita ke Etikong, di mana toko perlengkapan sekolah di perbatasan diserbu pembeli. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Faisal.
4: Oke, rekan Fatih, rekan-rekan dan juga pendengar, menjelang dimulainya tahun ajaran baru, aktivitas masyarakat yang berbelanja perlengkapan sekolah mulai mengalami peningkatan. Di Balai Karangan, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, para orang tua bersama anak-anaknya memanfaatkan masa libur sekolah untuk membeli seragam, sepatu, tas, buku hingga alat tulis sebelum hari pertama masuk sekolah dimulai. Salah seorang pedagang perlengkapan sekolah di Pasar Balai Karangan, Hidayat, mengatakan musim penerimaan peserta didik baru selalu menjadi momentum yang dinantikan para pelaku usaha. Permintaan terhadap berbagai kebutuhan sekolah mulai menunjukkan peningkatan. Seragam sekolah, buku, alat tulis, tas, dan sepatu masih menjadi produk yang paling banyak dicari masyarakat. Meski beberapa barang mengalami penyesuaian harga, minat masyarakat untuk berbelanja tetap tinggi. Hidayat juga menambahkan banyak orang tua memilih berbelanja lebih awal agar memiliki lebih banyak pilihan ukuran dan juga model yang tentunya bervariasi. Cara tersebut juga dinilai lebih praktis dibandingkan menunggu saat toko dipadati pembeli menjelang masuk ke sekolah tiba. Sementara itu, Fatih dan juga rekan-rekan, salah seorang pembeli, Mariana, mengaku menyiapkan perlengkapan sekolah anaknya yang akan memasuki jenjang sekolah dasar. Ia memilih berbelanja lebih awal agar dapat memilih perlengkapan sesuai kebutuhan dengan lebih leluasa. Fatih.
0: Terima kasih rekan Faisal atas laporan Anda dari perbatasan, di mana adik-adik kita di sana sudah benar-benar siap ya, go back to school. Dan tentunya informasi tersebut pendengar sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Minggu 5 Juli 2026. Terima kasih kami sampaikan kepada rekan-rekan dari Sintang, Entikong, Sanggau, dan Sambas. Di sana ada Sri Faisal, Sri Wahyuni, dan Firdaus. Terima kasih rekan-rekan.
1: Terima kasih, ya,
4: terima kasih kembali,
0: Fatih. Selamat berakhir pekan dan tetap ceria tentunya pendengar dan juga rekan-rekan semuanya ya. Dan kali ini pendengar, jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Warta Berita produksi RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang akan dirilis di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Tetaplah bersama kami.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama.
2: Pemadaman ini bukan hal yang mudah ya, ini karakteristiknya mirip seperti bakaran lahan gambut.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belarus mendukung upaya ketahanan pangan Indonesia dengan kerjasama di sektor bidang pertanian modern. Kementerian Lingkungan Hidup mengerahkan drone termal dalam upaya membantu pemadaman kebakaran TPA Jati Waringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Semarak Milad ke-24 Lazis MU digelar sebagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh, Surabaya. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Zaini.